petani, ojol, hingga kuli bangunan saat upacara HUT ke-81 RI di Pesanggrahan Pancarasa Gedung Sate. Dalam pidatonya, Dedi mengapresiasi kontribusi rakyat kecil sekaligus menyampaikan permohonan maaf terkait persoalan dasar yang belum tuntas. Pemprov Jabar menargetkan penuntasan krisis listrik bagi 80 ribu warga pada 2027 serta penguatan jaminan layanan kesehatan gratis. Persib Bandung masuk grup E AFC Champions League 2 berdasarkan hasil drawing yang digelar di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia. Namun

0: dari Korea Selatan, Melbourne Victory dari Australia, serta The Chong Vital dari Vietnam. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-81. Kehadiran Kartu Kredit Indonesia ini untuk memberikan fasilitas kredit bagi individu maupun korporasi agar mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat. Saya Putri Biarwi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang sayang, nomor 28 Bandung, dan juga masih di sini Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih kasih. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Kita masuk sekarang di interval kedua untuk Kopi Dangdut Dahlia. Dan juga pastinya seperti biasa ditemenin juga dong barengan sama ini Bioli Sinvitahani ya. Terus Cina si Dede, Cina sekarang mah udah lahap lagi makannya. Soalnya dari kemarin sudah rutin dikasih Bioli Sinvitahani. Bagus. Makanya dong, yang lainnya tuh yang lagi GTM si Dede ya, disuapin tuh suka gak mau dilepehin lagi. Makanya kasih deh Bioli Sinvitahani yang terbuat dari madu asli, jadi enak nih buat si Dede ya, buat jadi vitaminnya anak kita yang lagi rewel makan. Ya terbuat dari madu asli dan juga pastinya ada ekstrak ikan gabus serta ada ekstrak temulawak, jadi bukan cuma lahap makan tapi biar gak gampang sakit juga nih Wargi Dahlia kita ya, punya anak kecil yang khawatir kalau dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Ya udah kasih aja Bioli Sinvitahani. Belinya di mana? Di apotek ada, di e-commerce, di toko online-nya Wargi Dahlia ada ya, atau juga di Benofarm official shop juga ada. Bioli Sinvitahani, tentu Bioli Sinvitaminku. Yang belum dapat hadiah, yang belum dapat hadiah kuis Radio Dahlia 56 tahun Dahlia, ya nanti pantengin terus Radio Dahlianya karena setiap program pasti akan ada kuisnya gitu ya sayang ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 22 Agustus 2026. Oke. Pokoknya lo bananya berarti teu ngadengein eta mah ya, heeh, teu ngadengein. Neng Kani selamat pagi, terima kasih sudah bergabung juga lewat live TikTok kita di 1015 Dahlia FM ya. Neng Kani Ujung Berung, ada juga sama siapa itu teh? Ada lagi sama Amih aja dari PLN Dayakolot. Selamat pagi Amih. Baru beres dari dapur ceritanya, baru turun dari dapur. Langsung masuk ke kembali ke Kahyangan ya sayang. Kos Irin juga di Kebumen hadir. Ada Yuki Cherry, hatunun sudah patengin Erlan ya. Ada Dia Cililin, ada juga Haris dari kawasan Subang. Hatunun sudah patengin Erlan ya Kang Haris. Ada Yvonne juga hadir, Yvonne selamat pagi, selamat wayah gini. Jangan lupa sarapan, jangan lupa ngopi biar tidak boloho ya sayang ya ho. Teh Dewi Sinta nontonin Erlan sambil dengerin radionya. Oh, asik. Pokoknya mas biar makin asik ya sayang. Ami aja makasih Kak Dio, Ami. Ami. Oh bener Kak Dio nyanya. Ami, cenah eta tadi masak naon? Sarapan teh cenahnya heeh kuduna teh abi teh makannya jangan makanan berat tapi da kumaha hayang langsung didorong ku sangu. Ya udah bagus atunya heeh. Nya atas kadinya nuhun sayangku. Dari Batu Jajar Ahmad Maulana hatur nuhun, Teh Nopi juga hadir. Teh Siska. Siska Amelia juga nuhun sudah patengin Erlan. Warung Iteng dari Cikutra sama Teh Imas Cimohai. Ada lagi sama siapa nih? Teh Listi Ziran, Kang Lukman Pasar Baros. Terima kasih sudah pantengin ya. Pantengin Radio Dahlia. Mumpung hidup di alam dunia, sayang. Pantengin Radio Dahlia, sayang. Asamsu hadir, hatur nuhun. Dan juga sama Ibu Ayum Ujung Berung di Goyang buat Wargi Dahlia semuanya. Sama buat penyiar, cenah oke deh. Mama Ibu juga di Soreang. Udah gitu ada Kang Deden Cipteng dari kawasan Ciparai Tengah. Teh Ella juga dari kawasan Parken. Terima kasih udah pantengin ya. Udah gitu sama siapa lagi nih? Teh Angi Cucu Susanti. Berikutnya Kang Kosirin Aprian. Ada Muslipah Ipah. Ada lagi sama Kang Ahmad Maulana. Ada Teh Layung. Sok mangga, kita ngengklak lagi di sini ya. Biar tidak boloho. Kita goyang sambil minum kopi. Ditemenin sama Kopi Dangdut Dahlia. Azik. Ho aho eh. Ho aho eh. Ya lagi di pasar-pasar semuanya selamat pagi. Pasar Cijerah. Ada Pasar Impres Geger Kalong. Pasar Ujung Berung. Ada Pasar Caringin, Pasar Baros, Pasar Gede Bage, ada Pasar Kosambi, sadaya dawenya, prung ah.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot In memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Oh sayang, apa-apa pada pandangan pertama. Memandang kamu cenah sayangnya, tapi kamunya tidak memandang aku. Berarti apa? Berarti ijitkah kamu sayang, coy? Ya udah kalau gitu sayang, sekarang saatnya teleponan ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia bersama Erlan Magatru dan juga pastinya ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Kang Jang dari Pagar Ageng, Tasikmalaya hadir, caranya baru bangun, sok atau gerak ibak ya sayang ya. Ada Zenri juga hadir, Mang Nanargia Gunung Asepan digoyang. Teh Denok Baraja sama Karisma Pasco, Arsyad Kirin Pojok Emas, Ibu Cendani Cimahi digoyang juga ya. Oh siap, sok atuh. Yang lagi gegeroh Teh Siti, sok atuhnya sudah beres gegerohnya langsung pantengin lagi ya. Langsung sidakap lagi tidur kursi sambil pantengin Erlan Magatru. Oh tayang. Tak perlu pak boro-boro telepon ya, passwordnya seperti biasa dong. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Biolisin Vitaminku.
0: Tayang. Dari mana yuk tayang?
1: Kang Edet Langadar,
0: Airlang. Aduh Kang Edet tujuh naon yuk. Lanjut tujuh sarapan. Oh gitu siap. Sebelum bekerja kita goyang dulu Kang Edet. Sudah siap ya, coba 1, 2, 3 go.
1: Hey,
0: dari Lagadar pengen ngegoyang buat siapa?
1: Bapak saya pulau ini, kapan switching, kayak berhasil switch melir, majalah Lembang.

0: vokalnya sama siapa lagi? Halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Aduh. Lancok.
1: Iya,
0: Adi. Kamana wae karek ngelol. Oonya teh neneng jabret gimana? Udah sarapan? Sarapannya sama
1: sarapan.
0: Oh ya sama bebetian ya lupa. Sama ini yang lagi viral mah sekarang Kimpul. Ada Kimpul cenah hooh. Atau teh neneng?
1: Mene enak ini lagi yang goreng arepek teh lagi meje-meje teh masuk.
0: Hooh-nya alhamdulillah.
1: Aja mah geura adikku susah.
0: Nya.
1: Lagi di depan radio ya.
0: Hooh.
1: Tapi susah kalau mah ini kan.
0: Ya udah sekarang bener. Sekarang udah masuk mah cenahnya kita ngagoyang dulu teh neneng jebret cika dari Rahayu 1 2 3 go.
1: Digoyang kopi,
0: dangdut,
1: dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut.
0: Hey, ngagoyang buat siapa? Hey,
1: ngagoyangnya buat adikku yang ganteng.
0: Taya.
1: Ih, gergetan
0: hayang
1: neke sekali.
0: Alah, tolnya teke atau nanti aku besi boha. Aku naon?
1: Aku
0: kurupuk. Terus buat siapa lagi cenah?
1: Buat Kang Parit, buat nenek pun sama Kang Iusnya, buat Ardian. Ardian Pasir Kemir, ada doan pasukan pasar baru, senenen, Mang Nana Siabodi, Aman Abadi, yang ada di TikTok semuanya di Gogo ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Akibat, Bunda Iin, Umi Lila, Rokit, Chef Abdul, Kema, Danu, IRB, Mama

0: Piyari jaringin at si Mamen. Buat Tony Nasut, Mang Irin, Da Ito, Mang Abid. Pokoknya buat semuanya-muanya aja. Buat
1: boleh kita, sayang, gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya buat ganteng aja, saat selalu besok libur ya.
1: Iya, gak apa-apa. Nanti kamu ikutan botram dong hari Sabtu sama penyiar-penyiar Radio Dahlia ya.
0: Kalau gak kerja, aku lagi orangnya sibuk-sibuk kan, oh, wanita kalir.
1: Oh ya udah gak apa-apa. Yang penting mah kumpulkan duit yang loba sayang. Betul, hindari pica capekun, dekati pidu witun.
0: Kebahagiaan.
1: Bener. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Pernah go go go go ya.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, kalau nginep di hotel biasanya tujuannya buat apa? Buat liburan kan? Atau staycation, macam gitu? Atau mungkin lagi nyaba? Jadi nginepnya di hotel aja. Soalnya kalau di rumah kan numpuk, cenanya gitu. Lagi nyaba ke rumah Mitoha. Tapi dari imahna cenanya sempit. Jadi we udah gak apa-apa, staycation aja. Ya, buat nikmatin fasilitas hotel kayak kolam renang juga bisa. Atau juga buat sarapan, cenanya boleh. Ya, pastinya bobo nyenyak lah di hotel gitu ya. Nah, kalau pria yang satu ini nih. Ini nginep di hotel punya tujuan lain nih, warga Dahlia. Jadi ada beberapa pria pesan 3 kamar ya. 3 kamar dipesan di salah satu hotel di Pasir Koja, Bandung. Nah, tujuannya itu ternyata buat ngambil 3 unit televisi di 3 kamar hotel yang mereka pesan. Digubuk sayangnya TV, nah katingali tiru CCTV, cerak itu kan. Ya, dengan santainya para pelaku mengantongi TV tersebut. Ya, lagi naon ngaranna teh. Lagi nanggoy TV cenanya, dan juga menutupnya rapat-rapat, terus dibawa ditenteng satu persatu ke area basement parkiran mobil. Dan peristiwa pencurian ini terjadi hari Senin 17 Agustus 2026. Ya, rekaman video CCTV pencurian ini viral di media sosial. Sampai sekarang pelakunya masih buron nih, wargi. Karena ternyata pada saat pemesanan kamar, mereka menggunakan identitas palsu. Ya, tapi di CCTV, nah itu terlihat ada itu loh, ada apa namanya, plat nomor kendaraannya itu terpampang nyata. Mudah-mudahan cepat segera tertangkap ya. Ada-ada aja kelakuannya orang zaman sekarang tehnya. Kalau dipikir-pikir mah tujuan buat maling TV teh nggak worth it gitu sayang ya. Pesan kamar 3, harga dengan hampir 2 jutaan, ngambil TV bekas 3 dengan resiko yang besar. Nekat yang super nekat ini mah. Semoga pelaku segera tertangkap nih, warga Dahlia ya. Kamu ada pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Aku mah enggak, aku mah kalau nginep tadi suka ngambil sendalnya aja. Oh, kalau sendalnya mah nggak apa-apa. Wah, aku mah pernah cenah apa? Aku mah pernah ngambil risbang. Coy, eta meni gede-gede teuing sayang. Entong kitu sayang, karunya pengusaha teh tong kitu. Kudu kita teh kudu punya education. Kudu punya edukasi yang baik ya. Jangan ngerakeun ya sayang, jangan ngerakeun.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin Tuh.
5: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
1: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
8: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
7: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
8: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
7: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
8: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
7: Fresh Care Vapo Balm?
8: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
7: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
8: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
7: Wih, hangatnya langsung kerasa.
8: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
7: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
8: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

Ari sedih cenah besti nya langgamnya teh kunaon kitu sayang. Heeh, cenah asa inget pas harita nya keur dewa wajet ku si eta. Au. Dewa wajet ku si eta cenahnya heeh agul we nya kitu heeh. Kahayangna teh cenahnya jadi nomor hiji gayana, hartana, abong emang aya si hartana mah. Tapi nah cenah abi teh dipalire kirang bara. Kirang bara sayang heeh. Kadua sing sabarnya cingkona ada Allah Maha Uningan. Tuh lah emang geus bahagia abi mah untuk tajeng si eta. Ayeuna ningali teh cenahnya kamari, ningali pas 17-an si eta keur ngais budakna jeung pamajikan anu pilihanana cenah. Ih sih naon cik? Meni butut bajuna cenah. Meni compang camping cenah. Alah. Alah meni karunya ti beubeutna besti. Elis peta nuhun sudah pantengin ya Kang Yayan Budi Asih, Neng Aryani juga tadi udah dibaca ya sayang kamu teh meni. Heeh, meni tadi dengi sama jejawir kamu teh. Heeh, udah dibaca Neng Aryani kabon kawung. Ada teh Siti Ajijah caranya pengen telepon tapi hese. Aduh kenapa atuh? Uman foto Jatinangor sama Kaisar nuhunnya. Teh Eli pada larang juga nuhun teh Ayi Rosita. Ada sama siapa nih? Teh Ayi Asgar. Teh Ayi Asgar. Kaca kebaca we ah. Bebep Dery nuhun sudah pantengin ya. Irfan, Teh Isar. Ami, Teh Wiwin. Teh Nilam, teh siapa lagi tuh? Ada Bunda Sarah, nuhun pisan sudah patengin Erlan. Yaudah, abis ini jangan kemana-mana. Ada Putri BRB di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya pamit ya sayang ya. Oke, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia perung ah, go go go, goyang.

0: Indah Lia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Cibaduyut hadir sana buat Riberbi ya. Kang Ismail. Kang Ismail nyawardai asik. Betul nah tak boro dangdos ento mata. Mata kikian oge can kaburu. Nenek geus ditanya deui jadi nyate. Lamun sakirana kaburu berarti kan geus moal dangdos.

tanya deui ku aing geura nya hayang di

Kamar lagi nampikan kaya nu nanya Putri cina hari ingke tanggal 22 menang te make baju merah putih menang kudu make baju merah putih atau bebas cina kitunya wargi Dahlianya kuma wargi Dahlia ya dan te make baju oge baik karena si genu gelo

Ria Dewi Putri. Nah, ini tempat cowok-cowok. Hujan tuh, di daerah aku mah kamarinya di bumi. Puting-puting hujan, sore-sore hujan, puting hujan. Menina pengen kak ngegebret tehnya. Ali di dekat imah wargi Dahlia, kumaha ngegebret tuh hujan. Hujannya hujan salju.

tuh ya. Perkiraan cuaca Bandung di hari ini, warga Dahlianya, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Ini berdasarkan BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wargi. Diprediksi katanya untuk Kabupaten Bandung berawan, sedangkan Kota Bandung berpotensi mengalami hujan ringan ya. Diperkirakan hujan ringan, suhu udaranya sekitar 19 sampai 29 derajat Celcius, cenah wargi Dahlia tuh nya. Tetap waspada aja buat wargi Dahlia anu di jalan ya. Siapa tahu

Hati-hati tong poho mau payung ya. Tong poho mau baso cina putri. Eh ngana tuh baso maraos kacina. Tong poho mau warandanya. Cukurangge kan wargi Dahlia mata jarunun kan. Dititah, dititah bener kalah tak bener. Wargi Dahlia mada. Ah gusi abang sesa kuluduk kudu di geleng ku orai. Iya mah. Kali ya.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000. Dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
14: Hanya di Jogja.
15: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
16: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
15: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
16: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
15: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
16: Canda bro.
17: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
18: Beberapa hari kemudian.
16: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
15: Sama-sama bro.
19: Sanaflu, produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
20: Bandar Dangdut cuma di Dahlia.

Egar Sales Shop ningali hadir. Nih resep Kang Asep Asgar sen hadir seluruh Teh Putri. Aduh

lagi si Jahe. Itu si Jahe oke karena nonton cina. Jahe cager Jahe. Ya Diki di Binong Mawaranda montok menang tuh cina putri. Ah kumadinya we warga dalia.

cantik hadir capcus. Aduh, Ceyanti, Ceyanti cager.

Radio Dahlia jeung Kang Saiful. Neng Sami 15 selamat pagi. Wargi, Putri Baby mau nanya deh.

nambah terus. Seneng gak sih wargi Dahlia? Pasti seneng ya. Orang tua mana coba yang gak seneng wargi lihat anaknya makannya lahap, badannya sehat. Tapi kadang juga ada anak yang suka susah makan, drama ya. Lihat wargi Dahlia menges gitu teh. Tapi Putri Mary mau kasih tahu nih wargi ya, resep anak biar makannya jadi lebih lahap. Kasih si kecilnya rutin Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus, bikin si kecil lahap makan wargi Dahlia. Berat badannya juga jadi ideal ya. Gak gampang sakit, daya tubuhnya makin kuat wargi Dahlia. Tuh makanya sok sekarang mau langsung beli Biolisin Vitahani sekarang juga wargi ya. Mau beli di apotek udah ada, di e-commerce udah ada, atau di Bernofarm Official Shop juga sudah ada wargi Dahlianya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bondan boleh.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

juara ya. Kuis ini akan digelar dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dan hadiahnya ada Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe dan juga Taman Lembah Dewata. Dan hari ini Wargi Dahlia, hadiahnya adalah masing-masing pemenang akan mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai Rp100.000. Siap? Siapa yang mau ikutan? Siapa yang mau ikutan? Pura atau putri? Pura atau putri? Ya sudah, kalau gitu mah mau langsung aku kasih tahu Wargi Dahlia ya. Sebutkan, sebutkan, sebutkan 5 penyiar favorit Wargi Dahlia ya. Ayo, buru.

sebutkan 5 favorit 5 penyiar favorit Wargi Dahlia. Sebutkan 5 penyiar favorit Wargi Dahlia. Hadiahnya ya, nya ada 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bombar Burger senilai Rp100.000 ya. Aku akan langsung memilih yang pertama Wargi Dahlianya. Abi mah Putri Barbie hukul asa urang lah nanti. Mata hati. Kang Aris, saha sia teh Kang Aris? Penyiar mana sia teh Kang Aris? Di Radio Dahlia mah awal penyiar ngaranna Aris. Aduh, ya Allah. Kita akan langsung melihat. Aduh, ieu teh ngali teh Aisugi. Sansan Putri Barbie, Adri, Minul, Ricky Rupen, Mamah Bayu, Adri, Putri Barbie, Baby Alia Erlan. Baby Alia Erlan, Adri, Putri Barbie, Minul, Cejuli di Kircon ya. Mamah Ape, Putri Barbie Erlan, JP Sansan Minul, Mommy Imas, Putri Barbie, Baby Alia, Adri, Ayang Minul. Acep ya, Putri Barbie, Sansan Minul, Adri, Baby Alia.

0: Yang menjawab adalah Teh Ai Sugih ya. Langsung aja aku kasih untuk Teh Ai Sugih. Ya tinggal di TikTok ya, tumpang memitina Teh Ai Sugih tah nu ngajawab tah ya. Tah. Oke, tah ieu nya tah Teh Ai Sugih, Mamah Bayu Teh Ai Sugih. Juga voucher Bomber Burger senilai 100.000 rupiah. Selamat untuk Teh Ai Sugih ya, nanti bisa diambil hadiahnya di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Aduh ya Bos Irfan, selamat pagi Bos Irfan. Makasih cantik abis yang putri atau ceng Irwan. Langsung kudu nama tadi teh. Komen si lopa. Hayo Bas Irfan, o a o e o a e, o a o e o a e. Ya sudah kalau gitu wargi Dahlia ya, selamat sekali lagi untuk Teh Ai Sugih. Tenang buat wargi Dahlia yang belum kebagian hadiah wargi ya. Kuis ini akan ada sampai hari Sabtu tanggal 22 Agustus ya di setiap acara. Jadi nanti abis ini jangan lupa ya akan ada di Dongeng Si Koncleng. Oke, jangan kemana-mana wargi, masih di Bandar Dangdut Dahlia.
1: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: Asik. Sekasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Kelurahan Pancarasa Gedung Sate. Dalam pidatonya, Dedi mengapresiasi kontribusi rakyat kecil sekaligus menyampaikan permohonan maaf terkait persoalan dasar yang belum tuntas. Pemprov Jabar menargetkan penuntasan krisis listrik bagi 80 ribu warga pada 2027 serta penguatan jaminan layanan kesehatan gratis. Persib Bandung masuk grup E AFC Champions League 2 berdasarkan hasil drawing yang digelar di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia.

0: dari Korea Selatan, Melbourne Victory dari Australia, serta The Chong Vital dari Vietnam. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-81. Kehadiran Kartu Kredit Indonesia ini untuk memberikan fasilitas kredit bagi individu maupun korporasi agar mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat. Saya Putri Biarni, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Pacarna jeung Tete, Tete meni hayang cenah eta pacar burger jeung pacar Taman Wisata Lembah Dewata, gimana caranya? Caranya wargi Dahlia ya, yang pastinya ya selalu mendengarkan Radio Dahlia karena kuis Quiz on Air 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ini tanpa diduga-duga waktunya ya. Kadang ayah di jam pertama, kadang ayah di jam kedua. Becul, becul. Terus wargi caranya Wawa WhatsApp di 0811-222-1015 buat ikutannya ya. Terus dengarkan instruksi edan. Kemana tuh instruksi? Yang nyuhukan Teh Putri. Bukan lagi. Dengarkan instruksi wargi Putri BRB. Instruksi dari penyiarnya ya. Instruksi dari penyiarnya, dengarkan wargi Dahlianya. Jika aku tadi sebutkan 5 penyiar favorit wargi Dahlia. Jadi langsung buru-buru tangga jawab. Enggak jawab nak kawawa di 0811-222-1015. Tah enggak jawab nate kadinya wargi Dahlia ya. Langsung enggak jawab nate buru-buru. Tah gitu. Anu pang mimitina eta anu bakal menang wargi ya. Kayak barusan ada Teh Ayu Sugi yang udah pada dapat ieunya. Ini resep teh di kamari. Ayah Sujan buah batu, Irfan di Cisaranten, Bu Enjoy di ujung Berung, Mamah Ijal, Dude Bayong Bong, Teh Yati Kopo, Adi Cibiru, si Iman ya, IRB Jenri, ada Aris Martabak Opo, ada Cedepi di Ciwidey, ada Teh Ayu Sugi ya. Tuh kita tuh ya Putri jalan santai, nges dibuka jan pendaftaran nges. Akang ari akang gak mana wae akang teh. Atau kalau lo basare akang teh, lo basare akang mah akang lo basare akang nih wayah kia akang teh karek ini nanyakan Putri nges dibuka jan nges diker kamari oge ngan kaos nancan datang. Jadi lamun akang edek daftar, daftar we heula, booking heula dari sekarang ya. Soalnya kalau nanti-nanti mah biasanya kaosnya habis ya. Jadi sok dari daftar dari sekarang wargi Dahlia, oke? Okay? Booking tayana kene. Sahawai anu ngabooking, sahawai anu ngabooking.

Ian, Kang Ian, acan Kang Ian, acan datang Kang Ian. Jadi masih dikecos keneh juga nate. Empek wek adia Kang Ian nanya datar helaya keburuk keabisan soalnya jalan santai wargi enon Radio Dahlia mah. Dua minggu seacan acara ge geus beak, engke teh sok loba, engke teh nya wargi Dahlia teh nu arambak. Putri, abi teh kebagian, abi teh kebagian. Ayo tinggal kamari cicing-cicing wae ngahenen. Ah, bang sisa gulodong. Dimres. Oh, bye. Air pan spesial tah.

0: Sekarang, Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Prensa Στιαμπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo, ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11
19: sama. Dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu
20: jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Selamat.

Aduh Gusti, no Agungnya, ya makin kesini makin lalier wargi dahlia aja. Potri nanawanan cina eta nulis na eta korong na tarang cina kan iya kercel di challenge gue wargi dahlia. Namun iya ta judulnya nyoret-nyoret kercellence Kang Dadi. Kang Dadi kemana wae pokoknya mah Kang Dadi kudu nyawer sing loba nepikan kamun bisa mah paus TikTok universe-nya. Jeng naon deui jeng naga bonar jeng naon deui sok burung ke ditulisan. Di tulisan soalnya lamun abi dek dibawa ke KUA mah dah tapi bisa Kang Dadi abi soalnya boga salaki. Nah, ngopi atuh oi. Nah, tuh acan diserat

0: Putri leho cina dina pipi. Ah, nih aing nih ayak-ayak wae. Ah, kalau aku mau angkat dulu telepon wargi Dahlia. Ya, ada siapa ini wargi? 73028-7311-710. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Tak tinggali. Ayah pan, anu jeprut asup.
1: Hai,
0: Bapak. Tuh jeprut asup.
1: Hai, aku mau kirim nore.
0: Ya, Ceisar mah lain nore.
1: Naon bonge?
0: Toreknya.
1: Ai norek teh kan pura-pura tengah dengi.
0: Naon?
1: Oh, norek teh pura-pura teka dengi.
0: Oh, gitu. Nya kieu, nya pura-pura teka dengi.
1: Lamun torek mah nya bonge nya.
0: Nya bener. Nya da isi eta mah norekan wae gitu kan? Pura-pura tengah dengi.
1: Pura-pura teu menele.
0: Bener. Tapi kira
1: aslina mah
0: pantesan di TikTok gak ada siap-siap on air kayaknya ember air pan.
1: Kudu ya mah taktik air pan.
0: Ya air pan jalur orang kaya sih ya mah bisaan asupna.
1: Iya Putri.
0: Naon?
1: Eta oge bos petok nginang on air mate tong salah tong peti.
0: Di mana?
1: Di Ka Adri di Elang kita
0: teh gerecep. Nah, ari ka abdi can asup. Bener, emang bener. Matak tadi kamari tehnya, ya cenah air pan aya asup henteu cek urang teh. Terus isukna deui cek si Erlan teh, ya air pan aya asup henteu cek urang teh. Eueuh teuing keur sibuk meureunan yeuy cek urang teh nya.
1: Terus teh teuing dia teh menghindari.
0: Jiga nama. Pan batur manu gelo teh lelempangan teh teu make baju jeung mawa karung. Pan ieu mah lamun di jalan teh air pan mah make mobil. Jadi sieun mananya.
1: Terus kan kemarin teh meunang nanti Dahlia teh meunang eta nu kuy. Digantungkeun dina mobil.
0: Tah kitu ember. Mata ka urang yang kasih san-san mah air pan mah rada jaga jarak eta teh.
1: Eta teh lain kuna naon, lain teresepsion ka babakeun jeprut.
0: Sian lain, sian dipanggil ku teh Nopi.
1: Sian
0: dijemput. Sian dijemput. Sian dijemput ku teh Nopi, sian dijemput.
1: Sian di mania.
0: Mata pas ka kamari, san-san sok aya asup bos Irfan. Aya cenah kamari pernah cenah kamari cek si san-san teh. Nah, kunaon kitu? Orang duaan mah sigana mah sieuneun mah da urang mah lalieur cek urang teh.
1: Sieun bogo kasih dera, sieun kumul mah.
0: Sieun kabawakeun ka Cisarua. Aduh, duka bade karyawan sabelah sebenernan. Pek we milih.
1: Pek we milih. Ya saya gara-gara sering nonton live Putri Barbie sama San-San jadi kieu gejalana teh.
0: Gusti nah sok-sok cenah boro teteh ngagoyang cenah tuh boro ngagoyang.
1: Boro atuh
0: lagi
1: bahoe.
0: Ayo atuh digoyang.
1: Yang goyang. Selalu sukses selalunya sama bos Irfan Marinem nyerah ke bumi 7 kali kaliwat.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026.
3: Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

sebelahnya deh tulisan cina badag. Dia badag mong kudu aya nu nyawer heula. Kana cek Hamdin. Bagus sa golodong. Mong cisan nyawen heula sia. Buru sahir. Karek ditulis. Kang Firman teh nol di Cibaduyut hadir putri kupilok ma alus. Kana cek Superman.

Chiching the map! Map chiching the map! Aduh, sabar udunan puro sabar mong aing mah. Puro jamong. Nah, tata dasil 10 padahal tipi nu tata masih hitam putih kene can berwarna. Matakna cekurang oge. Loba viral ieu keur kamari oge. Loba viral wargi Dahlia anu naon ngaranna teh anu dicek cenanya cek cenap iya desil sabaraha benang cek iPad teh pas dicek teh nah cina desil 10 sangat kaya kaya kaya kaya banget wargi gening sih cek isar burut burut weh putri manila ya jadi goreng patut gening sih Superman. Aduh, Neng Putri WC umum cicing sih ulah ulah yang nanya berdaya mung aing mung nulis burut mung mung lamun anu gede karek naik nulis mung aduh ya Allah ya Robi tolong jangan diam. Ajak Artini Kang Aman ya. Ajak dia bisa dicokot ku Adi tuh cenah diwakilkeun cenah. Bisa merenahannya. Abi make baju tong ke acara botram teh aku madinya Bu Enjoy. Aduh ya Allah. Angkat telepon dulu ah ada siapa nih? Terakhir ya. Kang Irfan Burut cenah.

0: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Aduh, iya nu meunang. Aduh, iya nu meunang bong hayang eta, hayang naga eta bambung borot mah.
0: Cantik. Naon? Beki dieu teh meni beki eusa.
1: Teuing, teuing da tuh gara-gara Isar, gara-gara Irfan, gara-gara Kang Dadi tingali itu. Teuing. Alieur da.
0: Matak beunghar teu.
1: Tanya, matak matak ge lu. Batak batak sieun abi oge ieu teh.
0: Si babah lamun kikituan sok ngomen naon?
1: Eta tara komen ageun bae bae da jeprewet cenah kitu we.
0: Soalna sieun ngamuk lamun di komen meureunan.
1: Ember.
0: Beki dieu ditingali-tingali teh asa beki oh era
1: isi kan. Bohohan. Bohohan abi oge teuing teu paham.
0: Hayang diundang kitu maksudna.
1: Hayang diundang deui. Hayang diundang ku bro, nesa tahu diundang ku 86 ieu teh.
0: Ku teh Novi meureun.
1: Cieun dibawa ku teh Novi. Aduh. Teh Ais siap digoyang.
0: Siap, siap.
1: Ayo atuh kalau gitu mah langsung ding.

0: sugar dari Pasco Mama Juli Nusayani Pasco Ica Kalian Kusi Bu Enjoy Teh Om Teh Nado Bunda Imus Bunda Ale Mama Zoda Ibu Lia Nenek Putri Gocin buat cantik sama Kang Air aja ya.
1: Gusti pantang radio.
0: Panteng dah lu ya anak kena kelanggarnya dah ya pulang gugu-gugu ya.
1: Goyang. Aduh, ya Allah. Udah dulu warga Dahlia ya Putri Berbinya siaran di Bandar Dangdut Dahlianya karena sudah jam 10. Abis ini ada dongeng Sunda bersama si Koncleng ya. Masih ada yang nanya Putri, cina abis dangdutan ini dongeng Sunda. Iya dong, dongeng Sunda dong warga Dahlia ya. Jadi sekarang mah abis siaran Bandar Dangdut Dahlia ada dongeng Sunda bersama si Koncleng. Siap menggoyang warga Dahlia dari jam 10 sampai jam 11 ya. Ya udah kalau gitu Putri Berbinya pamit, besok ketemu lagi. Samanya dari jam dari jam 8 sampai jam 10 deui. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prong ah, go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia. Wilujeng siang sadayana. Kumaha dararamang? Tasmara rancau deui dina radena sewang-sewangan. Kanggo kadang-kadang sana tidak lihat. Oh, alhamdulillah. Sarehat sadayana, sarehat. Oh, nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Sim kering dina dinten ieu. Alhamdulillah tiasa nepangan dari wargi-wargi ngalanggungan dongeng sunat tidak lia dan cuma antara kenti jika sogi jika umar lima radio dan ya FM Bandung orang keriyah deh wargi dongeng Sunda tidak lia serial si konseling anu dinten kamari katunda kanggo nyarengan saglarupi aktivitas wargi dinten iya bila jangan aku kan dongeng sunat tidak lia panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perungah, go-go-go, goyang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

udah lihat juara bersama Royal Baisoe Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisoe Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoe.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
13: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
12: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
13: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
12: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
13: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
12: Fresh Care Vapo Balm?
13: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
12: Maca banget. Balikin mood banget ya.
13: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
12: Wih, hangatnya langsung kerasa.
13: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
12: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
13: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
14: 101.5 Dahlia FM.
15: Lu asik-asik yang di Dahlia tuh.

0: Amalia sadayana nyemutan deui kanggo wargi-wargi anu dina sasi ieu bade liburan. Tah aya rekomendasi tempat liburan anu memang cocok pisan kanggo wargi. Aya Trans Studio Bandung. Seueur pisan wahana-wahana nu memacu adrenalin. Oke. Tiasa nonton live show yang spektakuler. Tiasa digaleh tiketna di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Sekedap. Kanggo wargi anu sanes anu tajan marlanco di live TikTok sim kuring mangga dihaturanna lalinggih. Aya Kang Tis, aya Rahmat Puntang, Asep Kipli Cigonewah oge hadir. Kang Tis siap manco deui hatur nuhun Kang Tis. Teras Teh Yati Heriati hadir di Naringgul Cianjur Selatan manco hatur nuhun Ibeng. Ibeng hatur nuhun bae parantos manco, Danu parantos manco hatur nuhun. Tetep playarna sanes tiasa tetep playar. Irma terus manco, terus Isam di Balakasab manco, atur nuhun Kang Tis atur nuhun pisan. Terus oge aya Amar 18 parantos manco. Oge tong hilap dinten ieu masih kene aya hadiah kanggo wargi Dahlia sadayana. Mangga kantun kintunkeun ka WhatsApp ke naon anu kusim kuring ditaroskeun ka 08 1 222 1 0 5. Mohon ke di akhir dongeng urang pasian kagegelan kanggo anu beruntung anu ngadangukeun dongeng surat ti Dahlia di WhatsApp ke walaranana kintun-kintun naon patarasanana. Asapkan ke 08 1 222 1 0 5. Jadi akhir acara. Ayo kagagelan, kanggo anu beruntung. Asep Kumis, oge perantos manco. Putri Nong, wae. Aya penampakan di tukang, wah neme.
1: Oh itu tuh.
0: Tuh. Gusti, nu agung, meningkat pinu. Ah, gusti, astaga, singing seueur istik parah. Aya uka-uka. Aci koci, manco atur nuhun pasirimpun oge parantos manco siap-siap urang ada gendong yang sunat di Dahlia. Anu sanes Sunda Wartos tetep layar heula. Ka Kang Cicadas hadir, Mama Anjani parantos hadir, siap. Kamari soldadu anu bade ngaganggu ka nginanti sareng Mas Kirana parantos di tema ku si konseling atawa nepi bacarik. Kumaha nasib Mas nginanti sareng Mas Kirana oge bacarik urang lajengkeun serial si konseling dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: na bahaya na teh gitu.
1: Bisa udang ayo dong nyemas aduh
0: bah cari kumaregung nahan kanyeri hate mah yang maksakeun maneh ngoneal hudang tapi rasa kanyeri anu nyaliara jera awakna geus teu bisa ditahan deui
2: singkiat abah wayahna pariki ieu sakayana kang kasalametan abah nyalira enyal bah enyal
0: Nyimas Miranti jeung Nyimas Kirana nyobaan ngahudangkeun bah cari dua nana pada-pada ngarereyang tapi hese beleke lantaran bah carik nyata leuleus taya tangan pangawasa
1: leuleus apa deh sehingga ada mama bisa udang deh dan daging
0: bah carik maga lias si konsleng nyata ripuh pisan malah senghapa napas naoge beki berat bae pangaruh tina siksaan soldadu tadi teh jeung ngaluarkeun sakabeh tanaga panyesaan pikeun ngayakeun perlawanan tadi.

0: Dah aku mah atuk ya kedingan kia cantik. Duh, saya orang gotong bayi lah gitu. Ku dua anje nyawa ya nawe berat-berat oge orang teh. Ya margi upami orang lami-lami teing aya di dia matang tos langkung bahaya pikeun kasalametan orang tiluan je. Yang kintos aya di tempat anu sakirana aman mah. Urang adamel jampana we tina awi pikeun ngagotong bacarik. Kumaha pami kitu cantik? Sapu katarepi henteu. Imas kirana. Acak iringan kana sagala rupi rancang ti Nyimas. Ya mudah-mudahan be urang dipasian kakiatan pikeun ngagotong bacarik dugikeun ka tempat anu sakirana aman.
1: Aduh. Aduh.
0: Nye, leres gitu cantik. Janten wayahna je. Urang kerah maksakan anjen pikeun ngagotong pacarik. Saraos cik pari basahana mengukur salengka-salengka. Urang kedah ninggalkan ia tempat. Pemingkin sakirana. Urang terus dugi di tempat anu aman. Urang ada meljampana tina kai. Pangenan nu bacarik kitu taje janten ya bacarik wayahna digotongku abdi duaan nya punten ya ba.
1: Ya abah teh nyahkeun beureunana tu lamun gaya kieu mah daging padahal matos bae ulah dipapayang sagala rupa daging. Tahun harti naga selamatan jiwa abah anu geus sakieu ka kolot ayana.
2: Bacarik alias si koncleng samar tampak. Lamun kudu digotong kudu awano jasa rupa kitu mah. Tapi Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana geus teu loba de carita. Tegeyeng bari jeung ti babarageg oge. Harita Nyimas Kirana jeung Nyimas Minanti ngagotong bacarik maga alias si koncleng anu dina kayaan sakitu ripuhna. Dengan bacarik di cekelan dua nana ku Nyimas Minanti. Sedangkan dua suku na bacarik di cekelan ku Nyimas Kirana. Langsung harita keneh bacarik alias si koncleng. Pada ngarereyang digotong kuduaan. Sarajan bari jeung hese beleke oge lantaran dapuguh berat awak bacarik teh. Ditambah ku tanaga awewe anu hengker. Tebudu hese beleke rek laju. Tapi teburung jalan oge sarajan salengkah-salengkah. Harita maranehna ngajauhan ti eta patempatan.

pagi Dahlia. Caturkeun ayeuna kaayaan di kadalaman tarung tawuran anu diwangun ku sababaraha bagian antara pihak dalam Suntana Seta jeung si Walungang katu si Jamburaut sarta pihakna Tuan Van Hollen atuh pugobe jalana tarung teh jadi diwangun ku tilu bagian. Lumatak teu aneh lamun harita katingalina jadi kacau. Pangpangrama barisan kadaleman Suntana Seta anu harita loba anu kocar kacir mundur lalumpatan ninggalkeun medan tarung sabab sieun jadi korban amukan si Jelengga jeung si Puna. Dua jago pinilih anu cukup kuat jeung hebat pangartina. Prajurit kadaleman Suntana Seta anu deket ka eta dua jago geus teu bisa ditawar deui, tangtu jiwana bakal ngalayang ninggalkeun ragana. Antara si manusia ajag jeung Suntana Seta atau si manusia ajag alias Suntana Seta jeung si Jamburaut bekilila bekiragot baik katingalina teh masing-masing pada-pada kuat jeung bayangan taya nu bisa roboh kitu bae lantaran boh Suntana boh si Jamburaut masing-masing embung ele jeung embung kateter ku anu jadi lawan. Suntana Seta lamun nepikeun ka roboh bocah pantaran si Jamburaut geus tangtu bakal wirang di kolong catang. Sedangkan si Jamburaut lah menepikan ka rubuh ku Suntana Seta. Dirang tu dirina jadi pacundang sarta anu jadi guruna nyata si Walungang. Tangtu bakal nyirin hate lantaran bakal jadi bahan hinaan balarea khusus ramah di dunia kajawaraan.

0: rambu rambut anu amuk asor. Kaget oge lantaran tetela nyata musuhna. Nu tayalian si manusia ajag teh kuat kacida. Padahal tenggelan-tenggelan jeung tubrukan sirahna si jambu rambut teh geus sababara kali ngabeledag kana awak si manusia ajag jelman suntana seta. Tapi nyata teu nanaon. Angot kalah beki bayangan bae si manusia ajag dina waktu harita. Bagus ngacuralit diwae tos teh kapan wargi lah kumaha atunya duh anyakal pisan. Mungkin lah insya Allah tarung nasi jambu rawut mah enjing we orang lajeng kendinya jalaran ayo nama orang bagi-bagi heula hadiah persembahan T 50 genep tahun dah lia juara semakin gelegar semakin juara.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
0: Dahlia. Wargi Dahlia. Ayah kagegelan ya di Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, sareng Taman Lembah Dewata. Di 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Aduh tiasa ngawaler patarosan SIM kuring. Dua dinten ieu samentawis patarosanana seputar si Koncleng. Langsung anu tiasa ngawaler mangga di WhatsAppkeun walerana ka 08111222015. Ayeuna keneh nya diantos. Patarosanana. Si Koncleng. Ayeuna ayeuna janten aki-aki kolot saha namina. Cobi si Koncleng ayeuna saha namina? Nyamar jantan aki-aki kolot sing lengkap ya sing lengkap oh, siap mangga kintunkan ka 08111222015 aya saha sok diantos 30 detik di ayeuna salam baktos ka anu maranco di pabrik kerupuk Sarina karyawan karyawatina sadayana dilojeng beraktivitas wajah yoyo ti Iwan sakula wargi sararehat sadayana sarang karyawan karyawati kerupuk Sarina rangkaran ador 23 mohon ge manco teras wajah oo manco Bang Oyon tenia oge manco salam baktos aya Teh Nunung oge manco. Jol si eleuh we. Kang Tis nuhun. Mama Lilis si Widay oge manco atur nuhun. Aci Koci atur nuhun. Aci Koci. Masih kena istirahat Aci Koci. Nuhun. Sehat-sehat nuhun kagegelanana. Teras oge esa deui ieu teh. Sawangsulna Aci Koci sararehat sadayana nuhun. Pilu jeung beraktivitas deui. Aki entis walerana si bae aya aduh bintang hatur nuhun naik esper hatur nuhun kagelanana katambe pisan hon hatur nuhun pisan teras aci koci oge hatur nuhun pisan kagelanana katambe sehingga garantesan deui ah mohon nomorna diulang mangga saha nami samaran si Koncleng anu ayeuna janten aki-aki. Aya 08111 atawa 08111 222015. WhatsAppkeun ka dinya nya ayeuna keneh 08111 222015. Mama Fiandi teras Sandi Hamdani Pepen Enden manco dina TikTok dina Facebook bahasa Basarip Naga. Alah, ampun. Alah, tos ayeuna waktosna urang telepon anu kenging kagegelan. Mananya? Sami. Cik, kela-kela. Mohon. Sanes atau sanes si jambu. Mohon, kela-kela. Ya. Tilu. Dua. Mas, pilihkan mas ah. Telepon besok. Tanya langsung dipilih. Oke, kita di sana nu ayeuna di telepon sing aktif teleponna. Eta nu kenging ka gegelan di Radio Dahlia dinten ieu. Halo?
2: Ya, halo.
0: Halo, sareng saha ieu?
2: Sareng Asep, Mas.
0: Kang Asep?
2: Iya.
0: Kang Asep di mana, Kang Asep?
2: Di Manglid.
0: Kang Asep di Manglid. Walaranana naon, Kang Asep?
2: Bah carik maga.
0: Oke, wilujeng Kang Asep. Laras pisan. Kang Asep Manglid. Siap Kang Asep, hadiahna tiasa dicandak. Ayeuna oge di tiasa ti ayeuna, tiasa dicandak hadiahna aya bomber burger JNC Cookies Kunafe oge Taman Lembah Dewa. Atur nuhun Kang Asep Manglid, wilujeng ya. Mangga Kang Asep Manglid, hadiahna tiasa dicanak ti ayeuna keneh. Anu sanes anu teu acan kenging kagegelan. Insyaallah masih keneh aya enjing. Oh aya keneh enjing insyaallah, mohon siap-siap dangukeun teras dongeng Sunat Dahlia sanu uninga enjing kenging kagegelan ti dongeng Sunat Dahlia. Di Radio Dahlia di Nataraga 50 genap tahun Dahlia juara, semakin gelgar semakin juara. Persembahan di Bomber Burger ZNC Cookies Kunafe Taman Lembah Dewa.
1: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, ZNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.
0: Rupina sakitu anu kami hatur di sim kuring hapunten anu kasuhun dina kakiranganana hatur nuhun tos teras mararanco dina radio na cabang-cabangan nalurkeun teras dongeng Sunat Dahlia. Nuhun anu parantos manco dina live TikTok sim kuring, live TikTok Dahlia, nu live streaming oge live Facebook hatur nuhun, nu ngawea sadayana hatur nuhun pisan. Anu ngintun kagegelan jajakal aren kasiran hatur nuhun, katampi pisan si kagantosan deui anu tetep layar hatur nuhun pisan. Teras anu mararanca di live TikTok oge hatur nuhun pokona masa dayana. Sim kuring pamit hapunten sakali deui kagirangan kalapatanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak kalanggami Dahlia perubah. Go goyang.
3: Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia.

ya santen, siang iya santen wae. Onti merit ya sana pangan wargi-wargi sadaya na ngalangkungan dari ya tatar Sunda. Iya naik. Pokoknya mah dinten iya onti bahagia sekali, bagja sekali. Tiasa nyarengan wargi-wargi dina langgam para iangan. Nyarengan salami 2 jam kapayun dina Dahlia Tatar Sunda. Anu pada nelpon mangga di aturannya, anu pada ngawas up oke di antes. Insya Allah ke di payun ayah kuis 50 genep tahun Dahlia juara. Mohon mangga di antes kinten-kinten dinten ieu patarosanana naon. Di antes wae dangukeun mantak nanya. Lagi kareng saya dah lihat Tatar Sunda. Nah sekarang Onti Mary, oke? Okay? Oke okay lah, terus pasti. Mohon, sana uninge wargi kengin kagegelan di Bomber Burger, Janti Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dina, kuis 50 genep tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara di atas sakedap ke sebabar waktu sekapayun. Dahlia Tatar Sunda disarangan ku anti, degika rengsi tabu hiji.

Ria Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

αστεία με Ρεπούμπλη. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bung Berger, GNC Cookies, Punave, Taman Lembah Dewata.

0: Onti bagi-bagi kagegelan, bagi-bagi hadiah. Di 50 genep tahun Dahlia juara, semakin gegar semakin juara. Persembahan di Bomber Burger, JNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewa, kanggo sadayana wargi anu beruntung dina dinten iya.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
0: Wargi Dahlia siap-siap. WhatsAppkeun langsung ke 08 1 2 2 1 5 kanggo challenge dinten iya tidak lihat tatar Sunda anu dina panto anu dina kaca jandela aya stiker Dahliaan mangga fotokeun kintun ka 08 1 2 2 2 1 0 5 jenten anu ngagaduhan.

0: Cekap. Siap-siap kita saha anu baris di telepon ku onti dina siang ieu. Anu tiasa anu tanapi anu ka telepon ku onti. Eta anu kenging kagegelan ti sponsor. Saha kadap? Iya, orang kawitan di telepon Cobi. Eh, Mas Tom, Mas Tomo. Lu mana iya? Mun badan telepon abdi. Cik, kita saha nu kenging kagegelan. Aya, saha? Kenging di nonaktifkan. Halo.
1: Halo.
0: Kang Tatang.
1: Halo.
0: Kang Tatang.
1: Ya.
0: Kang Tatang di mana
1: ya,
0: Kang Tatang?
1: Siap. Di Rancaikek.
0: Oh, Kang Tatang di Rancaikek.
1: Cekek ya.
0: Nuju Maras ayeuna?
1: Nuju Maras ya ngerang heula itu.
0: Siap Kang Tatang. Seueur dinten dieu pelanggana Kang Tatang?
1: Iya. Dina ngatasan juti lo ieu.
0: Oh, tos alhamdulillah. Barokah barokah lancar Kang Tatang salon.
1: Amin. Amin.
0: Wilujeng Kang Tatang kagegelanan kata mudah-mudahan katampi di dahlianya. Ya. Mohon hadiahna tiasa tiasa dicanak dinten ieu keneh mangga bade enjing mangga bage pake to mangga.
1: Siap.
0: Hatur nuhun Kang Tatang wilujeng.
1: Sami.
0: Rancaeke Kang Tatang salon. Wilujeng hatur nuhun Kang Tatang sukses selalu Kang Tatang. Wilujeng kanggo anu kenging kagegelan ti 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara bersamaan ti Bomber Burger JNC Cookies Kunafe Taman Lembah Dewa.
2: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, kesatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama, dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dalia Tatar Sunda
4: mengukur ayah di
3: Dalia
4: Kesarangan Kondada
3: Oge Anti Mary Anu Terkenal

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan.
0: Persembahkan oleh

sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi.

0: pengaturan arus lalu lintas menyusul penutupan ruas jalan selama pembangunan berlangsung. Ini menjadi sorotan karena tidak terlihat dalam prosesi penyerahan medali dan pengangkatan trofi meski Persib menjadi juara di Dewata Challenge Series 2026. Hilangnya akun dan absennya Haye dikaitkan bobotoh dengan insiden dalam pertandingan saat Tom Haye berselisih paham dengan pemain Bali United. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung terkait kejadian ini. Wajah transportasi umum di Kota Bandung bersiap memasuki era baru. Koperasi Angkutan Masyarakat Kota Bandung resmi memulai uji coba satu unit angkot listrik futuristik buatan PT Mobil Anak Bangsa untuk melayani rute kawasan padat dan menanjak. Berbeda dengan angkot konvensional yang identik dengan raungan mesin dan asap knalpot, angkot listrik berwarna putih biru ini bergerak senyap dan mulus menyusuri jalanan Kota Bandung. Di bagian interior, kabin angkot dilengkapi fasilitas AC, kursi empuk, hingga sistem pembayaran non-tunai. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5.

0: Wargi.
1: Oh, kamu mana?
0: Masih manteng.
1: Dengan tatar Sunda.
0: Sareng anu gelis, anu lucu, anu heman, anu pikar sepen sadayana onti Mary.
1: Sareng disarengan oge kunyi dadah.

Alia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Αστεία Μπέ. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar kuda.
19: Carmilla jadi jam 11
20: sabu. Dugikan jam 1 siang.
15: Dahlia Indonesia pilihan.
19: Dan top hits Dahlia.
15: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
17: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
18: Dahlia Indonesia asik.
15: Cindai Dahlia.
18: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
21: KIP Dahlia.
19: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
15: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
19: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelap.
22: Pagi, Bu.
19: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
22: Udah dong, Bu.
23: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
22: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
19: Siapa dulu dong ibunya?
22: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
23: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
22: Pastinya dong.
19: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
23: Oke, Ibu.
15: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, 81 tahun Indonesia Merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, kesatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama, dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah.

sepeda listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Hotin Cream.
1: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal aja dulu.
7: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap
0: juara.

di dinten ieu teh mere anu nyarengan sadayana ngemutan nya kanggo wargi-wargi sadayana khususna ieu ka urang Pasir Koja anu aya di Raden Jalan Raden Dewi terutami mun insyaallah dina malam Minggu ayeuna kaping 22 mohon onti

Sir Koja. Salam baktas Yati Anti Ayah Sahaya iya iya Keke sekedap Bu Haja Oning Wilajeng Santan Omega Wilajeng Santan Api Alea Bu Haja Bentang Oge Wilajeng Santan Kang Asep mohon Wilajeng Santan Oh Kang Wahadiah mah mohon di jam kerja Kang Asep udah kata Bu Opat Mohon ugi ke setengah lima lah. Mohon di antos gitu. Terus oge ayo isi bay hadir manco. Jendri, salam baktos. Apip sekeluarga nuju manco. Penugan sehat, serius. Ayo oge salam baktos. Oh iya ci baduyut. Mohon. Alhamdulillah dinten ieu tepang deui panak deui nya. Ahan ahan ahan. Amin amin amin amin amin hatur nuhun aya ci baduyut. Bapak Caca, manja teras Bapak Caca. Mohon Wang Ida sesak batu. Kakek Agus Cibo. Aya oge Mayuning. Teras Geger Nusantara Mohon salam baktos Mugia sehat Nui Milujeng Santa Ewilung siang Ica Teras oge Ayah Mama Lilis Mama Yuli Teh Imas Majalaya Nadia Gunung Batu Teh Yati Mbah Iwan, atur nun, Kang Suhana di Permata Biru, Danu, sehat Danu, Bu Memes, terus Tatang Salon, atur nun, Mbah Dedi di Ranca Eke, katur nun, terus Oge Kang Dedi Kurniawan di Nagra Ciwidey, salam baktos, Tehati Batu Lawang, Wilujeng Sonten, Prita, Oge Oma Kaisar, Mohon sehat-sehat selalu Oma. Teras Agus Ketbon. Wilujeng Sonten. Bu Haja OO di Dulatip Ogi. Mohon mudah-mudahan sehat Bu Haja. Oma weekend di Dedali Teti Rohayati Gunung Batu Ogi nuju Manco. Salam baktos Ogi. Karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi keluarga besar Baja Yoyo keluarga besar Iwan sadayana mohon mudah-mudahan sarehat rehat adina ginanjar ka wilujengan teras oge aya jual di Ranca Sagatan hadir kamana cenah cenah Oni ceredah Bandin kararasan aranjeun nu cara ribuk mohon biasa nuju kuriak aranjeun teh gitu mohon si Oni mah nuju siap-siap kanggo ngahibur warga masyarakat nu aya di Jalan Raden Dewi di Pasir Koja insyaallah dina waktu malam Minggu ayeuna nya Teh Isar Ibun aya Astriani Majalaya Neng Andriani Hasan oge di Majalaya wilujeng siang sararehat sadayana mohon pamugia lancar milari rezeki nah kita barokah sadaya nah ulah kakak mana insyaallah kayak upami kene aya waktos orang tampi anu telepon dinya Dahlia Tarasuna dinten iya pandang radio pandang Dahlia enak-enak langganan Dahlia

0: wargi.
1: Oh, kamu mana?
0: Masih manteng.
1: Dideleh tatar Sunda.
0: Sareng anu gelis, anu lucu, anu heman, anu pikar sepen sadaya na onti Mary.
1: Sareng

0: anu mari silaturahmi ngelakuan telepon mangga di hatoranan di 73287311710. Halo. Wilujeng siang.
1: Wilujeng siang.
0: Di paling mana ieu?
1: Cibaduyut.
0: Cibaduyut.
1: Datang onti sehat.
0: Alhamdulillah kumaha sawalarna orang Cibaduyut.
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Nuju usum naon di Cibaduyut?
1: Tami usum hujan.
0: Atas usum hujan kapan itu nyama?
1: Mohon, kan hari hujan.
0: Ayo kalau mau onti mah teu acan.
1: Acan.
0: Mohon di Sulawesi. Eh, jingga jingga lah.
1: Mohon.
0: Iji dua tilu.

0: nga do kung may nyo, sa Biyos.
1: Oo,
0: ang Biyos. Ah, ah, ang
1: angge on titi payun, saya selalu si seur job nanya.
0: Amin.
1: Makin iya dongeng na. Amin.
0: Itu masih Kang Dede lain onti. Terus Kang Sadi.
1: Salam atau saya ke Anuraden Dewi. Ukur tetanggi ini.
0: Oh gitu. Mohon. Tadi itu atuh insya Allah kaping malam minggu ya nek Kang Dede si Oni onti di dari itu.
1: Oh insya Allah. Angge Cuger, Sang Heri, Danu Iman, Aisuki, Samsi, Dery, Mama Bayu, Mang Nana, Ian Omega, Lupan Baros, Teh Om, Teh Nado, Teh Nia Banjaran, Deden Citei, Mama Lilis, Mama Ape, Ponsi, Bu Enjoy, Bu Dadinga, Bu Teka, Mama Juli. Sadayana nuju Pantun.
0: Mangga.
1: Matur nuwun.
0: Mangga sawangsul lah Pantun Radio.
1: Pantun Dahlia enak-enak dagangnya Dahlia. Burung aja go goyang.
0: Kadri. Kadri. Hei, hei Kak Adri, Kang John, Kak Adia, ah kesini dulu, semuanya, mau nanya, naros, kita ya tiko po, gak pilih jeng setan, di Raden Dewi besok itu siaran, jadi malam minggu, yang tengah dua-dua di Pasir Koja, masa sih? Oh, di sini. Oh, ada acara. Oh, ada acara di sini. Jadi enggak ke sana. Ih, sebel deh. Padahal onte kan di sana. Ini DTS di sana aja yuk. Oke. Okay. Insyaallah lah sekali deui kanggo wargi Dahlia, Onti, Oni, terus oke Kang Deden, insyaallah pamit ya wagelan malam Minggu ayeuna kaping 22 ngahibur warga masyarakat Pasir Koja anu aya di khususnya di Jalan Raden Dewi insyaallah. Sim goreng dinten ieu pamit nuhun sadayana anu mararanco anu nelapan anu ngawasa patur nuhun insyaallah sanes waktu sorang tiasa tepang deui. Penting pamitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dahlia.

0: rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
1: Di sekolah itu satu mendik itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Pak Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
2: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
3: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebut telah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif di antaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
4: Memutar balikan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di wilayah Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan, yang nantinya tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami maksudkan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
3: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertona sebesar yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
5: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertona sebesar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertona sebesar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
6: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertona sebesar di Kota Bekasi.
7: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Dua pemuda yakni Aat, warga Kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan Ayeha, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 11:30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
8: Kapolsek Simpenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
9: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
8: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan celurit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan celurit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
2: warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruas

0: di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
2: Modal sosial bersama-sama makan bareng ya Botram itu yang memang sekarang tradisi itu mulai hilang tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Sijulang untuk sama-sama makan bareng pagi hari setelah kita salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
1: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
3: Botram sa desa, masyarakat antusias untuk mengikuti Botram.
4: Berarti ini tradisi tahunan ya?
3: Iya, makanan yang dibawa biasa kan kalau masyarakat masing-masing ya Pak ya. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entog, no? Entog.
1: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
5: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Wargi Dahlia ditemenin lagi sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan dari jam 1 siang sampai jam 3 sore ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prungah, go go go, goyang.

siang ya jam segini, tapi jangan dulu bobo dong ya. Temenin baby Alia di Dahlia Indonesia pilihannya. Absen dulu nih wargi Dahlia yang sudah mulai ngantuk tapi masih pengen aktivitas karena masih banyak kerjaan. Hayu absen dulu sambil requestin langgam favoritnya wargi Dahlia biar semangat lagi, cenghar lagi di siang hari ini wargi Dahlia ya. Ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 wargi Dahlia. Nanti satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia baby Alia puterin. Tapi ada langgam satu-satu dulu dari Igdita Prungah Kukuku Goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Ya udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Aduh. Sebentar, kok mendadak sisi doen ini teh. Apa kabar? Terima kasih buat sayang-sayangnya aku, besti-bestinya aku, wargi Dahlia udah pada absen, nuhun pisan ya. Masih dalam rangka menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara ya. Hari ini juga pastinya buat wargi Dahlia nih ya, yang lagi ngerasa ngantuk berat gitu ya, yang lagi ngerasa, aduh Baby Ali aku tekerjaan banyak tapi kenapa hawanya ngantuk, gak apa-apa, itu wajar. Karena cuaca kota Bandung sekarang lagi mendung wargi Dahlia. Jadi sangat diwajarkan sekali kalau kita sehari ini ngerasa ngantuk banget, pengen bobo bawaannya gitu wargi Dahlia ya. Daripada wargi Dahlianya ngantuk, requestin langgamnya boleh sekali lagi ke 0811-222-1015 ya. Apa kabar buat Teh Santi di Kopo hadir ya, terima kasih banyak. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar, katanya hadir Baby. Ada Teh Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir Baby Alia. Pengen Setia Ben aja yang hilang ingatan. Di Gocini buat Opik, Dedi Antapani, buat Kang Tatang, Teh Isarnya juga buat Neng Ica, buat Teh dan Cipteng, dan spesialnya buat wargi Dahlia semuanya aja, katanya siap sayangku ya. Ibu Cendani di Cimahi juga selamat pantengin ya Bu Cendani ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat ada siapa, ada Teh Yeni. Teh Yeni hadir katanya Baby Alia pengen langgami apa, aku salah aku apa ya. Dari Bazar Nur ya, langgam terbaru ya, siap ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih, ada Teh Nui juga hadir babyku sayangku. Nui hadir pengen langgamnya dari Syahrini aja, pengen digocinnya buat Baby Alia, selamat tugas, sehat, sukses, banyak rezekinya, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Abai dari Bekasi juga apa kabar Bay, sehat-sehat ya Bay ya. Langgamnya pengen Mahadewi aja digocinnya buat Dewi aja, aduh pantesan. Langgamnya pengen Mahadewi dah gocinnya teh buat Dewi, cenanya udah benar-benar menjadi Dewi di dalam hati dan pikirannya ini mah ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kiki Toing di Kopo Manglit juga hadir Baby Alia ya. Pengen langgamnya pedih dong beb, katanya dari Last Child, pengen digocinnya buat Ustadz Firman, Robert, O, Iwan, buat Andre, buat Esa, Asor, Oboy, Ical. Super gocinnya katanya buat Boboto Salam Dunia, siap-siap nyetadion deui senenya. Ayo siap-siap nyetadion deui, tapi kalau di ACL belum bisa nyetadion ya, satu pertandingan mah atau dua pertandingan gitu ya. Benar-benar ini mah ya udah rindu banget nonton Persib di stadion. Sena Baby Alia udah gak sabar pisan. Pokoknya mah hidup Persib juara deui, optimis senanya. Amin, mudah-mudahan ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Imas dari Cimahi juga hadir Baby Alia ya. Baby katanya pengen digocinnya buat Mahyajid sama semuanya wargi Dahlia aja. Dan juga buat Baby terima kasih, sehat selalu, sama-sama sayangku cintaku ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Tahyati yang ada di Kopo juga hadir Baby Alia. Pengen cinta biru aja digocinnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin. Terus juga ada Kang Heri di Pasco juga hadir, pengen langgamnya dari Noah yang terdalam, katanya Beb pengen digocinnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Dan juga buat Baby Alia dan Teh Sugar, terima kasih, katanya siap sayang cintaku ya. Satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia, Baby Alia puterin. Yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015. Kang Saipudin di sore yang juga turun pisan ya. Kang Eman di Cicadas juga selamat pantengin di Dahlia Indonesia Pilihan. Perungah, go go go, go ya.

0: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
15: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
14: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
15: Tos sabaraha lama, Bu?
14: 8 tahun.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
15: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
14: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos neun biru-biru. Tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
15: Alhamdulillah.
14: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alon-alon nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: pilihan.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
2: 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
0: Kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
4: Okay. 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
5: Didukung oleh
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, kesatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama, dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Batambing, Tasikmalaya.
9: Keluhan penyawat, naon wae pak.
8: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terat diabetes, sarang iya sampean, bararaa, tinggal pret.
9: Tos sabaraha lami pak?
8: Ah, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalut Alpa Propolis, gitu nya tuh, acan saya PJG, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tuh, bal pisan, puyeng, terat karawas. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah. Nya ente mual wae. Sampean ente baal gitu talah. Sekatun sekedik deh lah gitu nya. Terus ente puyeng wae kugah bobote gitu ya nama alhamdulillah. Harampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengisian karawat gitu. Ka masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti sabi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
9: Alhamdulillah.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: FM Bandung Goyang Sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara ya. Buat wargi Dahlia, bunda-bunda yang lagi bingung banget karena anaknya susah makan, udah masak capek-capek tapi susah banget makan, akhirnya bebenya gak naik-naik, gampang sakit ya. Jadi aja bingung, cina pusing, cina baby Alia ya. Nih wargi Dahlia, baby Alia punya rahasia supaya si kecil jadi hobi makan. Rahasianya adalah cukup kasih si kecil biolisin pitahani. Biolisin pitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin pitahani juga sudah teruji dari madu asli wargi Dahlia. Dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit ya. Wargi Dahlia bisa dapetin biolisin pitahani ini di apotek, di e-commerce favoritnya wargi Dahlia dan juga di Bernofarm official shop sekarang juga wargi Dahlia. Biolisin pitahani tentu biolisin vitaminku. Kalau anak-anaknya udah sehat, langsung kalau mau diajak jalan-jalan bisa banget wargi Dahlia ke Trans Studio Bandung, mumpung lagi banyak promo spesial juga. Ada live show spektakuler juga setiap harinya, banyak wahana yang bisa dinaikin juga, anak-anak orang dewasa juga bisa ya. Amanin tiketnya dari sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama baby Alia sampai jam 3 sore nanti.
1: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan bersama baby Alia.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Tanami kembali pohon, trotoar di sejumlah titik bakal dibongkar. Buka peluang investasi, Kota Bandung gelar Investor Day 2026. Ekspor produk lokal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan mulai membongkar dan memperbaiki trotoar di sejumlah titik lokasi pada September 2026 mendatang. Pembongkaran dilakukan untuk perbaikan fasilitas pejalan kaki, sekaligus mengejar target penanaman kembali pohon-pohon peneduh besar yang sempat ditebang secara ilegal di sejumlah ruas jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanaman kembali pohon pengganti berukuran tinggi 5 meter perlu dibarengi dengan pembongkaran struktur trotoar untuk memberi ruang penanaman pohon lebih leluasa, serta supaya akar dan tanaman dapat tertata kokoh. Penanaman bibit pohon pengganti diharapkan sudah selesai sebelum dimulainya proyek fisik trotoar. Farhan menyatakan program tersebut sudah terencana sejak lama, bukan saja akibat kasus penebangan ilegal pohon di sejumlah titik seperti yang terjadi di Jalan LLRE Marta Dinata atau Riau.
3: Memasuki bulan September itu, kita akan melakukan perbaikan trotoar di berbagai macam wilayah jalan. Maka mulai September kita akan bongkar trotoar. Menanam pohon tinggi 5 meter itu nggak mungkin tanpa membongkar trotoar. Jadi melibatkan banyak pihak. Jadi mudah-mudahan mah sebelum September kita sudah bisa tanam. Saya sudah lapor juga kepada Menteri Lingkungan Hidup Pak Jumhur. Terima kasih atas perhatian Pak Jumhur. Saya sudah melapor juga kepada Pak HY sebagai Menko Infrastruktur. Saya juga sudah melapor kepada pimpinan Komisi 12 DPR RI yang memberikan atensi khusus.
2: Dalam upaya membuka peluang investasi seluas-luasnya, pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Investor Day dengan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bandung. Saat membuka Investor Day 2026 pada Rabu 19 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan berbagai potensi investasi kini terbuka lebar seiring dengan semakin terkoneksinya Kota Bandung serta pengembangan sejumlah sektor strategis. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan kebijakan insentif bagi investor yang akan menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung tanpa menghilangkan karakter dan nilai sejarahnya. Farhan menyatakan sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi peluang investasi terbesar, termasuk sektor pendidikan tinggi. Farhan optimistis target realisasi investasi mencapai Rp11 triliun pada tahun 2026 dapat tercapai, karena hingga semester pertama sudah menembus lebih dari Rp6 triliun.
4: Kami memulai lagi sebuah kegiatan yang setiap tahun digelar, yaitu Investor Day. Jadi pada kesempatan sekarang kita dalam tanda kutip nih membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali. Bandara sudah dibuka, penataan ulang pasar-pasar tradisional. Kami juga akan memberikan insentif berupa PBB. Kami menyebutnya istilah PBB Rp1 rupiah untuk gedung-gedung yang masuk dalam cagar budaya dan sudah menerima SK dari pemerintah Kota Bandung. Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakternya sama sekali.

0: kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Great Sale 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Great Sale di sini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Great Sale 2026. Ingat ya, Bandung Great Sale 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peningkatan ekspor dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang saat ini berada di level 5,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku UMKM binaan agar tidak hanya bertahan menjalankan usaha, tapi mampu naik kelas hingga menembus pasar internasional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendampingan terhadap UMKM, juga dukungan berupa bantuan peralatan, serta mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dalam berbagai kegiatan bisnis.
3: Perekonomian di Jawa Barat ini menyumbang kepada ekonomi nasional. Nah, mesinnya pertumbuhan ekonomi ada 4 mesin besar lah, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Nah, kita lihat konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah ini meningkat terus. Tetapi yang menarik nih, ekspor belum tinggi. Padahal kalau ekspornya juga kita dorong, tambah tinggi lagi tadi 5,7 bisa nembus lagi tuh. Kalau mesin ekspornya kita bisa tingkatkan, berarti 4 mesin kita jalan, supaya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin tinggi. Tentunya UMKM itu bisa berkembang kalau ekosistemnya bagus. Kalau bergerak sendiri nggak bisa. Kami apresiasi Pemprov, Pemkab, dan juga dinas-dinas yang luar biasa. Ini satu ekosistem yang saling mendukung.
2: Kementerian Perdagangan mengapresiasi para petani yang telah mampu menghasilkan kualitas kopi yang baik, sehingga bisa diekspor ke sejumlah negara. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, menegaskan pentingnya ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, keberhasilan produk kopi lokal menembus pasar Eropa menunjukkan bahwa ekspor menjadi bukti kolaborasi yang kuat antara petani dan berbagai pihak, sehingga optimistis target ekspor semester 2 dapat tercapai.
4: Semangat ini semoga menjadi inspirasi bagi para pengusaha Indonesia yang ingin menjadi eksportir maupun yang sudah menjadi eksportir untuk tetap semangat untuk melakukan ekspor. Karena ekspor itu merupakan satu pilar pertumbuhan ekonomi yang cukup penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya tentu akan mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.
2: Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkotika dan obat keras tertentu dalam operasi yang berlangsung selama 10 hari, sejak 1 hingga 10 Agustus 2026. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan 56 orang tersangka yang kini menjalani proses hukum di Rutan Mapolres Cimahi. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, pengungkapan yang dilakukan Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Polisi menilai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama karena dampaknya dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat.
5: 47 kasus dengan total tersangka 56 tersangka. Rincian barang bukti, yang pertama sabu sebanyak 155,99 gram, ganja sebanyak 34,23 gram, tembakau sinte 399,22 gram, psikotropika sebanyak 8.164 butir, dan OKT yaitu berjumlah 506.116 butir.
6: Sampurasun Wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu. Pertunjukan musik di pendopo kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Dahlia FM, panteng terus. Dahlia Indonesia pilihan.
9: Dahlia Indonesia pilihan.
8: Indonesia pilihan.
10: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: pilihan. Dahlia Indonesia pilihan. Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
1: Dahlia 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia masih di Dahlia Indonesia pilihan. Dan sekarang saatnya kuis gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Walau ulang tahunnya di tanggal 18, tapi kita masih bagi-bagi hadiah di hari ini wargi Dahlia. Hayu gaskeun. Siap-siap wargi Dahlia, ada challenge atau pertanyaan dari Baby Alia, nanti langsung jawab ke 0811-222-1015 ya. Siapa yang paling benar jawabannya dan paling cepat bakalan Baby Alia telepon buat kamu menangin hadiah spesial di hari ulang tahun Dahlia yang ke-56 tahun ini wargi Dahlia. Dan ini kuisnya khusus bagi wargi Dahlia yang belum menang di program-program sebelumnya ya. Kasih kesempatan dulu buat yang lain yang belum pernah menang sama sekali ya. Karena kuis ini memang sudah berlangsung dari kemarin wargi Dahlia. Dan pastinya hari ini juga berlangsung di beberapa ataupun di semua program Radio Dahlia FM wargi Dahlia ya. Jadi langsung aja siap-siap dengan pertanyaannya Baby Alia. Dengarkan baik-baik sayangku. Dengerin ya. Coba wargi Dahlia ya, sebutkan ya, siapa saja penyiar acara pop di Radio Dahlia FM atau penyiar acara pop Indonesia di Radio Dahlia FM. Cus, ayo. Program lagu-lagu pop ataupun program lenggam-lenggam pop, penyiarnya siapa saja di Radio Dahlia FM. Langsung kirim ke 0811-222-1015 yang benar jawabannya ya. Bakalan Baby Alia telepon buat menengin hadiah spesial wargi Dahlia. Oh, udah cukup pergi Dahlia ya. Udah cukup pergi Dahlia. Kita cek dulu cenah ada siapa aja. Coba. Kelas sekedap. Udah cukup pergi Dahlia. Aku udah nemuin yang benar wargi Dahlia ya. Aku udah nemuin yang benar. Kelas sebentar. Nah, yang ini deh yang lebih tepat, yang ini deh sepertinya wargi Dahlia ya. Kita telepon wargi Dahlia pemenangnya ya. Ada siapakah ini? Halo, di Dahlia Indonesia pilihan. Halo. Di kuis gelegar 56 tahun Dahlia. Semakin gelegar, semakin juara gitu.
2: Semakin juara.
1: Sama siapa ini?
2: Desti Trianti.
1: Teh siapa?
2: Desti Trianti.
1: Teh Desti belum menang kan?
2: Belum.
1: Iya siap, kalau gitu coba sebutin ya siapa aja penyiar acara pop Indonesia di Radio Dahlia.
2: Ricky Lupen, Teh Riri, sama Baby Alia.
1: Betul. Kalau gitu selamat, hadiahnya bisa diambil ke Radio Dahlia FM di jam kerja, mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai Rp100.000. Yeay, ada yang mau diucapin gak buat ulang tahun Dahlia?
2: Semoga
3: masih juara.
1: Atas siapa? Ada suara suaminya itu? Amin, terima kasih banyak. Sehat-sehat ya buat Teteh dan juga suaminya Teh Desti, nuhun ya.
2: Amin, sami-sami.
1: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Prung ah, go goyang.
1: Atur nuhun, Teteh sayang. Selamat ya untuk pemenang ya sayangku ya. Buat wargi Dahlia yang belum menang gak usah khawatir. Sabar aja dulu wargi Dahlia, karena kuis ini masih berlangsung ya sampai dengan hari Sabtu nanti wargi Dahlia di semua program Radio Dahlia FM. Makanya wargi Dahlia pantengin Radio Dahlia FM-nya 25 jam non-stop wargi Dahlia. Pokoknya bareng-bareng kita menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Di lapangan Tegalega Bandung bakalan ada acara gelegar 56 tahun Dahlia wargi Dahlia ya. Bareng-bareng kita goyang sama Alam Baduku, Nayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada artis yang kita rahasiakan. Pokoknya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prung ah, go goyang.
0: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang, dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia Tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11 sampai.
18: Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia Pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia Asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
29: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
30: Ibu Teteh Rohma di Garut.
31: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
30: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung pokoknya mah komplikasi.
31: Kumaha karaosna, Bu?
30: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
31: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina.
30: Alpha Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus rewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka tercanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung pokoknya meraut ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
29: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: pancuran mata air alami.
1: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia.

0: denger langgam yang asik-asik, panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
2: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
1: Naon eta teh bah?
2: Wajib panteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
1: Oh.
2: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
1: Nya, bah.
2: Jumat ini.
1: Nya, bah.
2: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
3: Persembahan Frisian Flag.

0: minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2: Pergi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Bersama Baby Alia.

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, kesatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama, dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
10: Apa parja
11: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
10: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge bade meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam aya resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tenaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
9: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan, Wargi Dahlia Baby Alianya mau ngingetin lagi nih buat Wargi Dahlia, jangan lupa kalau pengen liburan yang gak kepanasan, gak kehujanan, bisa banget ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Banyak banget wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show spektakuler setiap harinya Wargi Dahlia ya. Lagi ada promo spesial di bulan Agustus ini Wargi Dahlia, jadi dicek aja langsung di www.transentertainment.com, sekalian booking tiketnya di situ Wargi Dahlia ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Terima kasih banyak buat Wargi yang udah pada pantengin ya, Teh Siti, Aminah, hatur nuhun ya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama Lukman Pasar Baros, Mas Ari Wong Tegal juga terima kasih banyak ya. Teh Ati Batula Wang Ciwide juga hatur nuhun pisan. Teh Isar di Ibu nuhun, Teh Isar telat wae ngetik nazar. Tarida Ratnasari terima kasih juga ya. Teh Elis di Pahlawan juga hatur nuhun pisan. Kang Andri di Cimahi juga terima kasih banyak ya. Teh Yati Bojong Kacor, ada dua Ai Cipanas juga hadir ya. Mister Ius juga terima kasih banyak. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama Teh Yati Winarti di Maleber juga hatur nuhun ya. Teh Siti Cucu Ranca Tiis Batu Jajar juga hatur nuhun udah pantengin. Teh Nadia dari Gunung Batu juga terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Kang Sepudin yang ada di Soreang juga hatur nuhun. Nenek Inca di Banjaran, Teh Imas di Cimahi, Mama Juli di Kiara Condong ya. Apa kabar juga buat Abah Yudi di Mekar Singaparna juga hatur nuhun pisan sayangku. Pokoknya terima kasih banyak buat semua Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Dahlia Indonesia Pilihan siang hari ini. Semangat terus buat Wargi Dahlia yang masih bekerja ya di siang hari ini, harus semangat. Gak boleh ngantuk-ngantuk, gak boleh lemes-lemesan cenanya. Walaupun ya pengennya bobo cena Baby Alia. Harus semangat dong karena ada Radio Dahlia FM yang 25 jam nonstop nemenin Wargi Dahlia. Apalagi di menuju gelegar 56 tahun Dahlianya banyak kejutan untuk Wargi Dahlia semuanya ya. Sehat-sehat buat Wargi Dahlia dan pastinya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Baby Alia pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, go ya.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya. Dahlia.

bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: SMS, WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, Setia

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja dulu.
8: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden kuma karaos teh penyawat pak
2: ya yang biasa ya yeung teh terasa sare lambung mah motah bae kitu
1: bapak ayeuna nuju di istiarkeun nganggo landung naon pak
2: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah geus aya we
1: ayeuna tos F sabaraha botol
2: atuh abi resep 3 botol
1: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu pak
2: anjing geuneup tes siang genep tes senten genep tes ya nunggu aduk penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu ta meser tilu gaitus karaos karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Buat Gini bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joox. Via aplikasi Joox. Dahlia.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
0: Wargi Dahlia, ada yang baru.
3: Di usia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
5: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
6: Sarang si cepot ngagoda.
5: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
7: Dahlia tatar Sunda.
8: Carmilla jadi jam 11.
9: Dugi kan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
8: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
10: Dahlia Indonesia asik.
11: Cindai Dahlia.
10: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
12: KIP Dahlia.
13: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
14: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
14: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
4: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat Wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: 101,5 Dahlia FM.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Ming, Tasikmalaya.
5: Keluhan panyawat, naon wae Pak.
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak.
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobotnya gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

101,5 Dahlia FM Bandung yang sih kasih barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Selamat sore wargi Dahlia. Ih, Bandung hujan lagi ya. Tiap hari kehujanan jam segini tak asa disebut asa berasa tanaman ya. Ya biasa 2 jam adalah langgam laga Pop Indonesia favoritnya wargi di Dahlia Indonesia Asik.

Masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Lovan, didengar masih kamu si manusia sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam, bertahtakan tiar kunci kata bisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak, hari ini sih beberapa orang kayaknya kukulutus ya. Hujan, basah, macet. Tapi ya kadang-kadang walaupun manusia ini suka kukulutus, wargi Dahlia, kita harus bersyukur ya di saat orang lain sedang merasa kepanasan yang memuncak, wargi Dahlia. Atau juga seperti di Kalimantan sekarang banyak kebakaran melanda yang di Bromo ya, Gunung Bromo, terus daerah-daerah mana gitu Ricky lupa. Pokoknya di daerah Kalimantan itu pokoknya lagi banyak banget, lagi banyak kebakaran, wargi Dahlia ya. Dan juga BMKG merilis 12 daerah terpanas di Indonesia yang sedang membara. Ada yang sampai 37,1 derajat Celcius, wargi Dahlia. Ada yang 38 derajat Celcius. Kita masih bersyukur dikasih hujan, dikasih dingin lah, walaupun beberapa hari ini kalau malam terasa panas, wargi Dahlia ya. Bersyukur aja begitu. Terus ngomong-ngomong juga ya, lagi berita viral lagi mengenai soal tinggal dua minggu menuju pernikahan, cowok ini tiba-tiba memilih lari untuk tidak melanjutkan ke jenjang kepernikahan gara-gara tahu calon istrinya dan juga mertuanya mencoba untuk mengekang harta benda dan juga penghasilan daripada si laki-laki, di mana lelakinya katanya nggak boleh ngasih duit atau juga ngasih jajan buat orang tuanya dan juga nggak boleh ngasih lagi ke keluarganya, cuma boleh ngasih ke keluarga daripada ceweknya. Oh, ini lagi jadi berita buah bibir dia di apa namanya di Indonesia, wargi Dahlia. Udah gitu ternyata bukan cuma daerah Atapani, daerah Kircon, di daerah Cimahi, banyak banget beberapa daerah yang memang sedang dibangun kan, akhirnya membuat macet total, wargi Dahlia, atau juga membuat kepanjangan kemacetan, wargi Dahlia. Ya harus bagaimana, wargi Dahlia, namanya juga lagi dibangun ya. Ya sudah, kalau gitu seperti biasa udah waktunya nge-request, karena line request sudah dibuka. Yuk buruan buru seti 0811-222-1015. Sekarang lagi 0811-222-1015. Mau ngasih requestnya lewat chat boleh, masuk lewat video lewat WhatsApp call boleh, atau juga mau ngasih lewat line telepon request on the air nanti bakal dibuka, atau mau datang sendiri langsung ke Jalan Burang Rang nomor 28 Bandung juga boleh lah. Buat tinggal pilih salah satu, wargi pengen requestnya lewat yang mana begitu, wargi Dahlia ya. Yang pasti mari kita tungguin. Jangan lupa juga nanti ada kuis loh di jam ini juga, kuisnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Kira-kira apa sih petunjuk-petunjuknya untuk kuis itu yang bisa bisa buat dapat hadiah? Tenang, nanti Ricky Lovan bakal masuk lagi, Ricky bakal kasih spill apa sih kira-kira pertanyaannya, wargi Dahlia. Tetap di Dahlia Indonesia Asik.

Terima kasih banyak wargi Dahlia masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia. Asik. Masih bareng sama Ricky Lovan, Dede Gemesi, kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam. Bertahtakan tiari kucing tadi seberjubahkan yang menerawang. Ah, tidak, aku baru tadi dikasih tahu, dikasih info sama wargi Dahlia ya, katanya lagi beredar kan info-info mengenai Labuan Bajo katanya tsunami. Ternyata itu adalah hoax wargi Dahlia. Memang sih sekitar 5 hari lalu tuh ada tsunami, tapi ketinggiannya cuma 0,3 meter alias cuma 300 cm ya, alias 0,3 meter lah, pokoknya kecil lah gitu ya. Tapi memang kemarin itu sempat ada setelah beberapa hari ada namanya apa, banjir rob gitu ya, naiknya permukaan air laut, tapi itu lebih tinggi daripada tsunami warginalnya. Itu 0,9 berapa meter gitu, alias gak sampai 1 meter juga, cuman lumayan tinggi, lebih tinggi banjir robnya daripada tsunaminya ya. Ya berdoa aja mudah-mudahan apa namanya negeri kita tercinta ini dijauhkan daripada bencana-bencana warginalnya ya. Menih asal lo bagra bencana temeni ini takjub wargi Dahlia. Ya sudahlah kalau gitu, sekarang waktunya kita mau baca request yang udah pada masuk di 08 11 222 1015. Ada siapa aja, coba kita baca. Request pertama datangnya dari ada Teisar Cana. Hai kucing kejajaden, katanya begitu. Kalau aku bukan kucing kejajaden ya, aku ini adalah kucing alien yang datang dari planet Pluto seperti biasa ya. Yang berjubahkan, yang menerawang, yang berkulit putih lecir bagikan batu pualam. Apakah Teisar merasa merasa tersenggak gitu, merasa ingin protes? Jangan ya. Udah kita ada Teh Cugar hadir. Apa kabar Teh Cugar, kemana aja? Katanya hai Kariki kucing baik hati, apa kabarnya? Goyang-goyangnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada panteng aja, terima kasih banyak. Terus ada apa-apa ada di Cibiru, katanya Kak Iki kenapa itu disensor konten? Apanya yang disensor ya? Tidak ada yang disensor-sensor dalam hidupku ya. Yang di konten apa, yang disensor apanya? Nah, apanya coba? Pengen gurung hujan buat ya Om, cucu gerlong, Bu Enjoy, Mang Nana, Isi, Babukana, buat semua nunggu berdua panjang di kumin jadi satu. Lanjut, Kang Heri Pasko pengen langgamnya pelan-pelan saja. Rusak lagu batur. Buat Teh Cugar aja cina katanya begitu. Oke, selamat sore Kariki, Batu Alawang Cibide hadir ada Teh Ati. Sebentar ya. Aku mau ngasih tahu dulu buat warga Dahlia di bulan kemerdekaan ini, jangan cuma semangat kita aja yang berkibar, tapi keuntungan kita juga harus berkibar dong. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Asel Dehatsu lewat Gebiar Merdeka 2026 mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo dari Bank Saku. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu dan paket kredit spesial. Ada juga kemudahan trade-in melalui OLX Mobi dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc. Plus pelindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Wow, jadi ya wargi, datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Asr Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. ngomongin lagi soal hadiah, gak lama lagi kita bakal gelar kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Dan untuk di acara ini pertanyaannya dikasih clue ya, sesuatu yang berhubungan dengan nama musik director kita. Oke, nanti sama Ricky Lovan bakal dibuka di 08 11 222 1015. Jangan kemana-mana, abis ini kuisnya.

0: semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
1: Baiklah wargi Dahlia, sekarang waktunya kita ketemuan di Kuis On Air 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Dan sekarang Ricky mau ngegelar kuis ini yang berhadiah sekali lagi wargi Dahlia ya. Dan pertanyaan untuk hari ini di jam acara Dahlia Indonesia Asik adalah, dengarkan baik-baik, siapakah nama musik director atau MD dari Radio Dahlia FM? Kirimin jawabannya via WhatsApp di 0811-222-1015. Nanti sama Ricky Levin bakal, yang beruntung sama Ricky Levin bakal ditelepon wargi Dahlia, dan nanti akan mendapatkan hadiah tentunya di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Siapa sih kira-kira yang benar ngejawabnya? Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo masuknya banyak sekali, langsung gak beludul.

lah. Kalau malamnya sudah ya. Kalau gitu Ricky terima saja langsung yang menjadi pemenang sebentar. Enggak, ya, ini juga hang juga ya. Sebentar ya, ini juga enggak hang, itu juga enggak hang. Enggak hang, enggak bisa dibuka, enggak hang, Jay. Gimana ini ya?

0: akhir minggu ini, oke? Okay? Dan sekali lagi Ricky mau ucapin terima kasih banyak. Dan Ricky lagi-lagi mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să spia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: 4 fungsi dalam satu genggaman.
1: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
3: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Roma Herbal.
4: Roma Herbal aja dulu.
5: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
2: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
2: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejata pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matralo. Oh, tidak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
1: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 50.
6: Bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punave, Taman Lembah Dewata.
8: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

0: Antisipasi kemacetan dengan mematuhi ketentuan pengaturan arus lalu lintas, menyusul penutupan ruas jalan selama pembangunan berlangsung. Akun Instagram resmi milik gelandang Persib Bandung Tom Haye mendadak tidak dapat diakses setelah laga melawan Bali United. Sosok Tom Haye menjadi sorotan karena tidak terlihat dalam prosesi penyerahan medali dan pengangkatan trofi meski Persib menjadi juara di Dewata Challenge Series 2026. Hilangnya akun dan absennya Haye dikaitkan bobotoh dengan insiden dalam pertandingan saat Tom Haye berselisih paham dengan pemain Bali United. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung terkait kejadian ini. Wajah transportasi umum di Kota Bandung bersiap memasuki era baru. Koperasi Angkutan Masyarakat Kota Bandung resmi memulai uji coba satu unit angkot listrik futuristik buatan PT Mobil Anak Bangsa untuk melayani rute kawasan padat dan menanjak. Berbeda dengan angkot konvensional yang identik dengan raungan mesin dan asap knalpot, angkot listrik berwarna putih biru ini bergerak senyap dan mulus menyusuri jalanan Kota Bandung. Di bagian interior, kabin angkot dilengkapi fasilitas AC, kursi empuk, hingga sistem pembayaran non-tunai. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Wargi Dahlia, masih pantang Dahlia Indonesia Asik.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Fajar Nur yang judulnya Salah Apa. Wargi Dahlia, kita setelah jam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Yang pasti Wargi Dahlia, sekarang kita udah masuk interval yang kedua selama sejam ini. Apapun yang Wargi sedang lakukan, lagi mengejar cita-cita, lagi mengejar mimpi, lagi mengejar self-healing dan juga self-reward, yang pasti mah Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Oke, kalau gitu sekarang kita mau bacain request lagi, udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Daru nanti kita bakal buka line telepon, baca dulu lagi yuk. Selamat sore Ricky Lupen, ketemuan sama Teh Nui Inui, hadir pengen langgamnya denting dong dari Petra Sihombing, boleh ditunggu. Buat Aiki Metugas, sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Doa terbaik juga buat dirimu ya. Kiki Toing di Kopak Manglit katanya pengen Seventeen, Cinta Jangan Sembunyinya, boleh ditunggu. Oke, goyang-goyangnya buat Yayang Ikon, Ahmad Pian, Iwan, Oo, Yesa, buat semua nunggu berlalu panjang wainya, pokoknya buat semua warga Wan Manglit aja. Terus ada gitu juga ketemu sama Teh Gina di Batu Jajar, hadir pengen Nuansa Beningnya buka, boleh ditungguin. Dari Vidi Aldiano, gocengnya buat Kaiki aja, si manusia sejuta pesona. Thank you. Ada Ibeng di EPH dari Goce Anjur Selatan, pengen Republik Mantannya, mudah-mudahan sempat kita puterin ya. Goyangnya buat Aiki duluan, sukses, panjang umur, sehat selalu, thank you. Buat Radu Dahlia, selamat ulang tahun yang ke-56, selalu jaya di udara, makin banyak iklannya. Orang lain mah berdoanya ngajitain dirimu, doain banyak iklannya, amin ya. Banyak rezeki berarti ya. Oke, terima kasih banyak. Terus ada gitu juga, ada siapa ini, Teh Yani, requestnya udah diputerin tadi ya. Thank you. Udah gitu juga ada siapa ini, Iager dari Ciwidey, pengen langgamnya menari-nari buat semua Wargi Dahlia aja. Ya udah, jangan kemana-mana, nanti Ricky Lufon di depan kita bakal buka line telepon.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya gurun hujan dari Jus Solusi Wargi Dahlia ya. Kita selama sejam ini masih ditemani barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Dan sekarang kita mau buka line telepon, udah pada siap untuk masuk ke sini? Yuk, 73028 atau 73117710 atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan situ ada siapa, kita mau angkat line teleponnya ya. Halo, Dahlia Indonesia asik. Selamat sore menuju di Ketrok.
1: Selamat sore menuju Malang.
0: Selamat di Botang Banting, selamat di Gegel Beheng.
1: Selamat mati.
0: Jangan mati dong. Ah, gimana sih?
1: Kali
0: Gegel. Ini sama Mbak Aisy Bay.
1: Iya.
0: Selamat sore menuju di Gegel Beheng ya Mbak Aisy Bay ya. Mbak Aisy lagi ngapain?
1: Biasa balik-balik.
0: Oh, baiklah. Apakah di sana hujannya sudah berhenti atau masih hujan?
1: Gerimis.
0: Oh, gerimis-gerimis. Curiga ada yang belum mandi nih kayaknya, makanya kesi gerimis nih.
1: Ayo, gimana?
0: Eh, aku mau udah mandi dua kali hari ini, Mak. Ya ampun. Soalnya aku sehari itu bisa mandi sampai 5 kali tergantung ya.
1: Wow.
0: Soalnya kan aku makhluk air, aku kan semacam ini.
1: Dugong.
0: Semacam dugong ya. Duyung, dugong kan singkatan dari duyung bagong. Baiklah, mereka selanggam apa tuh sore hari ini, Cena?
1: Pengen Dewi-Dewi, boleh enggak?
0: Dewi-Dewi yang mana?
1: Romantis Pisan. Romantis Pisan.
0: Oh, boleh. Romantis Pisan ini buat siapa?
1: Buat Aisy duluan ya, semangat siarannya. Pulangnya hati-hati hujan.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Buat Sugar, Kang Heri, dan Iman. Aisy Ugi, Santi, Dery, Mama Bayu, Mang Nana. Lukman, Teh Om, Teh Mado, Teh Mia, Deden, Cipeng, Mama Lili, Mama Ape, Ponti, Bu Engge, Bu Dadinda, buat Teka, Mama Juli, buat semuanya aja.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Purung aja dulu, goyang.
0: Goyang balik, jangan kemana-mana, nanti Riki Lufan bakal balik lagi. Masih tetap di gelaran Dahlia Indonesia asiknya.

0: juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku mengandalkan hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisal Clean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke Pak, tapi
13: kenapa?
14: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
13: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
16: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
15: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
16: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
15: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
16: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
15: Fresh Care Vapo Balm?
16: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
15: Maca banget. Balikin mood banget ya.
16: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
15: Wih, hangatnya langsung kerasa.
16: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
15: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
16: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, terapi

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barat Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan.

Batu Lawang Ciwidey, ada Misterius juga, terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong Wargi Dahlia, sejam ini kita masih ditemenin barengan sama Hedro Koko loh Wargi Dahlia ya. Sekarang makin sini kan makin banyak aja kegiatan yang seru-seru, yang lucu-lucu, yang baru-baru yang bisa kita ikutin Wargi Dahlia untuk mungkin mengisi hobi, mengisi waktu kosong, atau mungkin mau mengejar mimpi Wargi Dahlia. Self-healing dan self-reward tiap orang tuh memang berbeda-beda. Bahagia setiap orang juga memang berbeda-beda Wargi. Tapi walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hedro Koko siap nemenin segala aktivitas yang Wargi seharian. Minum Hedro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

Yang requestin langgamnya Republik yang judulnya Mantan sama Ricky Lovuna dari puterin ya. Sebelum pamit baca lagi beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Gusti masih puluhan. Ricky bacain nama-namanya doang ya. Kang Andi Cimanya thank you. Ada Teh Nadia. Ada Kang Deden Cipteng. Ada Jerry Aldila. Ada Teh Elis Peta. Terima kasih buat Joran Kesagatan. Terus udah kita ada Mbak Yati. Ada Kang Suryadi di Ranca Ekek. Ada Abi Alwi Goyang. Terima kasih buat Kakek Pujangga. Ada Telustini di Ranca Manyar. Ada IRB. Cena aku hadir baru nyampe rumah gitu. Weh carape. Cena cing sabar weh. Ada Kang Ari Pasko. Ada Teh Santi. Ada Ibu Cendani. Ibu Cendani mah ya kalau misalnya ada stories pakai wajah Riki ya. Ketawa-ketawa. Belum gak ngerti kenapa ketawa-ketawain Riki aja ya. Udah gitu juga ada 0821505 sekian-sekian. Gak ada namanya soalnya. Jen di Holi selamat sore sayangnya. Ada Mama Fiandi. Mama Fiandi Cikaso, terima kasih buat Teh Yati di Maleber. Ada Kang Uman Foto Jati Roki. Ada Mama Aji juga terima kasih banyak. Oke, Ricky Lovuna harus pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi besok Wargi Dahlia di gelaran yang sama di Dahlia Indonesia sih jam 4 sampai jam 6 sore ya. Ricky berdoa buat Wargi Dahlia yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi punya masalah jaban, dapat jalan keluar. Yang belum dapat pekerjaan, dapat pekerjaan terbaik. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: DJ Flow. Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: FM
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dari FM Bandung Goyang
3: bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Udah jam 6 aja wargi ya. Masih macet-macetan di jalan atau baru nyampe tempat kerja? Ya sudah, dari nikmatin seperti biasa ya. Dari temenin goyangin langgam-langgam yang pernah ngehits di KIP Dahlia. Bantu

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol pol pol.
0: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

hujannya udah nih, gocin buat Kariri aja sama tugas. Sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Kemot Cici Biru, belum jam 8 malam nih Ri katanya. Iyalah kan aku udah pindah, kamu belum tahu ketinggalan berita ya. Sini Ci, pengen taksi, tungguin hujan kemarin.

Flex Mobi dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah ya. Jadi wargi, datang ya ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Kebiar mereka 2026 Asta Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Ngomongin hadiah ya, yang pengen request langgam boleh WhatsAppin aja 015 atau on air seperti biarin hadiah uang juga 100 ribu, tungguin aja nanti di jam yang kedua ya. Yang mau request sambil nonton TV

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo warga Dahlia, saya Raffi Ahmad. Pilihan saya ya cuma satu, pantengnya Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.

Koja Bandung. Para pelaku sebelumnya memesan 3 kamar dengan identitas yang ternyata palsu. Dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku membawa 3 TV hotel tersebut menggunakan goodie bag besar dan dengan santai membawanya ke

0: Benarnya
1: mana?
0: Cinta.
1: Apa?
0: Benarnya cinta ada nggak?
1: Benarnya cinta boleh digocin langsung buat siapa?
0: Bacinya buat Teriri aja deh. Aku kaget jam segini udah ada Teriri.
1: Jangan kaget dong ya. Kamu kedepannya harus dengerin suara aku tiap jam segini, oke?
0: Okay? Oh iya dong. Kalau misalkan nggak ini ya, kalau misalkan aku pulangnya lebih awal juga.
1: Nggak mau tahu, di jalan juga harus dengerin pokoknya ya. Makasih Chandra,
0: Pantang. Kenapa?
1: Pantang Radio.

request nih kayaknya ya. Sekarang-sekarang ini wargi semua, Fajar Nur Salapa, aku masih di KIP Dahlia ya. Ma Eha di Lembang, selamat malam. Langgamnya di Gocin buat Riri aja, banyak Dharma ya, amin. Mipta di Saguling, ada Teh Susan kemana aja. Teh Susan baru pulang

acara siapa ya wargi Dahlia? Perlihatkan cina kalau wargi Dahlia. Ini yang kuis teh geningannya, kuis on air 056 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Wargi Dahlia nonton stiker dipasang di mobil. Pokoknya yang punya stiker di mana lah, pokoknya yang punya yang lihatnya itu stiker teh wargi Dahlia. Tapi syaratnya itu stiker teh wargi Dahlia. Kuis Dahlia ya. Jadi ketinggalin stiker Dahlia teh syarat dan ketentuan berlaku. Kalau wargi Dahlia bisa memenuhi tantangan, aku akan mendapatkan 2 tiket masuk, tak akan mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai 100 ribu rupiah. Ayo dipotokannya wargi Dahlia.

sebisa mungkin kudu kacaangan Dahlia nate kacaangan pokona mah tarangna sigala putaman wargi Dahlia ame katingali si stiker Dahlia nate cobanya.

0: latte.
1: Hot and cream.
0: Creamy latte.
1: Hot and cream.
2: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
6: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
10: Di usia yang baru.
1: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
11: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
12: Sarang si cepot ngagoda.
11: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata bu 11.
13: Dahlia tatar Sunda.
14: Carmilla jadi jam 11.
15: Dugi kan jam 1 siang.
16: Dahlia Indonesia Pilihan
17: dan Top Hits Dahlia.
16: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
18: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia Asih.
3: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
4: KIP Dahlia.
11: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
10: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
6: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
7: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
10: Semakin gagal.

lihat di sini ya Wargi Dahlia di TikTok Dahlia. Jadilah juri karena aku bingung Wargi Dahlia ya. Bingung sekali aku. Aku bingung sekali. Harus pilih yang mana. Kala. Nah, Wargi Dahlia ya. Nah, ini di antaranya. Nah, ini namanya adalah Kang Deden Cipteng. Ini Kang Deden Cipteng Wargi Dahlia ya. Kita close Kang Deden Cipteng. Terus juga mana lagi?

Bunda Dinda, ini Bunda Dinda. Ini namanya Bunda Dinda wargi Dahlia. Ini Bunda Dinda tuh ya. Bunda Dinda, terus juga ada lagi Nenek Ija di sini. Nenek Ija ada di sana. Dan ini kandidat selanjutnya adalah iya ngarana Danu wargi Dahlia. Si Gana iya magas ketinggali pisan lampu tamannya wargi Dahlia tuh ketinggali pisan tuh stiker Dahlia. Nah temen ini aduh ini cek as pisan, apakah ini dia pemenangnya wargi Dahlia? Saya tidak tahu. Pokoknya buat wargi Dahlia semuanya tolong jadi juri, tolong bantu aku ya wargi Dahlia. Don't sleep asik. Ini namanya Isar wargi Dahlia. Ini Isar wargi Dahlia. Itu Isar ya. Isar bari calangap. Tanya tengko naon si Isar ya kelakuanana bari calangap begitu. Itu Isar wargi Dahlia. Nah iya ya. Ya malah nempelkan. Aduh mana si Kendaliana si Adi masih ganukar. Iya ya. Ker bingung rek balik si yang ditulakan jenanya. Aduh. Buat wargi Dahlia yang ada di TikTok, tolong ya wargi Dahlia. Aku minta wargi Dahlia ini nah. Oh, enggak tarang karena tarangkan iya nah ya sih apa namanya teh ini teh stiker Dahlianya ditempel di tarang ya. Makin tarangnya jenong makin bagus. Eh si jenong malah ini sama jenong ah kamu mana sih? Ah, rusuhan yang nge-stiker. Ini namanya Yeni Kopo wargi Dahlia. Awas teka tinggali jenong-jenong na. Pokoknya kudu katingali jenong na. Wah ini segera mah wargi Dahlia setuju. Sepertos batu akik pasti menang. Kuma iya Rayan lah menung iya Rayan ya. Kala mana tadi teh. Tapi saya mah curiga iya pemenang na. Soalnya tidak ngeska tarang na. Mini boleh nang. Tak iya ya. Anu iya buronan ya. Buronan mitoha ya. Karena si Danu. Tapi mendingan wargi Dahlia ada mengagoyang helanya di 73028. Satu lagi 73110-nya wargi Dahlia kesayangan ayangnya. Engke itu lagi wargi Dahlia. Engke wargi Dahlia jadi juri lagi ya. Gimana kalau begitu wargi Dahlia setuju kah? Kalau setuju ayang minta wargi Dahlia bantuannya dengan keikhlasan hatinya supaya memilihkan ya siapakah pemenangnya di malam hari ini yang berhak mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai 100.000 rupiah.

0: capek warga Dalia.
1: Halo, yang digoyang-digoyang ya? Kang Eden gerak bobo, Kang Eden jangan memaksakan maneh, Kang Eden. Ini suara sudah hilang kau ya?
2: Iya, kegagalan
1: ya. Nah, atuh, padahal mami ini memaksakan diri kenapa?
2: Mari ngerin ke capek ya.
1: Nah, Kang Eden mana Kang Eden encan ieu ngirimkeun foto ieu?
2: Tegaduh stikerna ya.
1: Tegaduh stikerna dadah teuingnya. Ya udahlah Kang Eden ya. Sehat selalu Kang Eden, siap digogo sama Ayang Minum?
2: Iya. Yeah.

warga Dahlia ya. Kalau warga Dahlia belum tahu, Ayang kasih tahu. Ini inovasi terbaru dari Fresh Care ya. Namanya Fresh Care Vapo Balm ya. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles.

tinggal dioles fresh care papa blamnya ya. Langsung terasa hangat dan segarnya, bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita wargi Dahlia. Tinggal quick inhale, buka alu foil maksudnya. Dan hidup kesegaran aromanya bisa dipakai tiap hari, gak cuma sakit aja wargi Dahlia. Terdapat dua pilihan aroma, jadi bisa milih nih. Ada matcha yang fresh, calming, seger banget. Dan ada sakura yang clean, bodily ya. Gak bikin nekah. Oke, bisa digantung di tas. Praktis buat jalan-jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh care, papa bom. Awesome aroma terapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh care, papa bom. Terapi with style, asik. Come on, kita goyang lagi deh wargi Dahlia. Dan kayaknya sudah ada pemenangnya wargi Dahlia ya. Setelah ini kita buka kuisnya, kita goyang pemenangnya. Apakah yang berhak mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai 100 ribu rupiah. Prunga, go, go, go, go, ya.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bung Berger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Didukung oleh...
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewa.

dengan ketentuan tadi sudah berlaku, Wargi Dahlia. Di sini ada peserta yang sama-sama berat karena ekspresi wajah dan nong-nong yang

Danu Argidalia ya. Satu ke tangan siapakah? Dua tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai Rp100.000 di acara kuis 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara.

percaya. Jenong memilih Danu, ada setama jeng perasaan jenong. Dua-duanya gak bisa, tolong pilihkan salah satu wargi Dahlia. Milih Isar, Mama Feby Isar, Santi Kopo juga Isar. Coba kita tengok di TikTok Dahlia. Danu jenong, Yeni Isar, Danu lebih berekspresi. Aing nu bingung. Ma Isar jenong.

namanya teh stiker Dahlia. Dan memang kelihatan banget stiker Dahlia ketika ditempel di net tarangna si Danu. Apakah wargi Dahlia setuju? Semoga Kaisar menang, semoga Danu yang menang. Isar jeung Danu, ah bingung ah. Kapo menangna tungka di jam kedua. Closing lagi tuh ayeuna kuisna. Isar, aku milih Isar.

0: burger senilai 100.000 rupiah jatuh kepada besok masih ada ya. Terima kasih.
1: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

0: Dua Ngamprah Kabupaten Bandung Barat semakin menguat. Salah seorang siswi secara terbuka mengungkap pengakuan terkait dugaan pelecehan verbal yang dialaminya dari oknum guru mata pelajaran matematika. Guru tersebut disebut sering memanggil sayang sehingga membuat siswa tersebut risih dan takut mengikuti pelajaran. PLT Kepala Distrik Bandung Barat telah memerintahkan kepala sekolah memanggil guru-guru yang namanya mencuat serta meminta siswa tidak ragu melapor jika ada kejadian menyimpang di lingkungan sekolah. Aksi pencurian TV di kamar hotel terjadi di salah satu hotel kawasan Pasir Koja, Bandung. Para pelaku sebelumnya memesan 3 kamar dengan identitas yang ternyata palsu. Dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku membawa 3 TV hotel tersebut menggunakan goodie bag besar dan dengan santai membawanya ke basement hotel dan memasukkan TV tersebut ke dalam mobil. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

dokter Arundo kan jam segini mah wargi Dahlia usir tundunya. Come on, goyangin langgam yang asik wargi Dahlia di 73028, satu lagi 73111710. Hai, yang di TikTok Dahlia ada Oji Kuci. Digoyang, Uman Foto digoyang. Ion, Ion Priok juga terima kasih banyak mengirim aku mawar. Mawar berduri. Bos Sukari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kabarnya baik-baik sayang. Rama juga digoyang. Ayang Mina, hai Yusman. Kita goyang bareng Ayang. Kawasan pada larang KBP hadir Listi. Aku melihatmu mas bro. Digoyang mas bro, digoyang. Kangen suara ini pagi hari. Ayang apa ting-pating. Hararudang deh ya tuh. Ngehajak sinah hararudang wargi Dahlia. Tau ngeluk wae.

konveksi-konveksi jam segini tuh di Binong tuh ya. Di Rajutan, wah rame ternyata ya. Kalau pas pulang tuh, wuuuh. Main pak tarik-tarik, wargi Dahlia. Untung lain pak tarik-tarik pak huak-huak. Ya muka tarik-tarik volume Dahlia, nak wargi Dahlia. Wah keren banget. Ayo yang hiburan wargi Dahlia. Hiburan udah, tapi pengen liburan cina. Tapi masih tetap di Bandung kumahanya. Tapi gak mau kehujanan cenanya. Tapi pengen banyak permainannya kumahatunya. Sok atau wargi Dahlia liburannya ke Trans Studio Bandung saja. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga bagi Dahlia di www.editransentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor park. Theme park.

0: Beria.
1: Ini Nenek Ica bukan? Siapa dong?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya? Dari suaranya itu cewek cantik, berambut panjang, berambut pirang, baru dicat 2 hari kemarin. Siapa ya? Hah? Apa? Aku gak denger. Hah? Oh, ini Ndak, Ndak, aku kangen sama Ndak, Ndak.
0: Sama Ndak juga.
1: Ndak Govin, ini Ndak Govin, sehat Ndak?
0: Alhamdulillah sehat ayah, ayah sehat.
1: Alhamdulillah, Ndak ketemu hari Sabtu, biasakah Ndak kita ketemuan Ndak?
0: Ndak pulang jam 3.
1: Ya gak apa-apa, paling Ndak kesini kita bubar.
0: Iya, makanya. Oh, kenapa ya? Gak Minggu ayah?
1: Iya, memang dari pusatnya seperti itu di hari Sabtu. Karena hari Minggu kita akan istirahat dulu. Karena hari Seninnya kita berkegiatan lagi, mau berendam. Jadi gimana Ndak? Jadi nggak bisa ya?
0: Ya maaf nggak bisa ya.
1: Ya udahlah nggak apa-apa ya. Doakan acaranya lancar, Nda pun lancar, amin, sehat ya di tempat kerjanya. Kerjakan ya Nda ya. Mau lah nggak apa?
0: Apa ya? Terserah yang aja.
1: Ah nggak bisa, harus minta.
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimu boleh. Goyangkan buat siapa? Tapi sebelumnya supaya sah digoyang yang Anda harus menyanyikan jingle ini.

0: kota berarti bagimu buat siapa?
1: Buat yang duluan ya.
0: Makasih.
1: Selalu pokoknya kangen sama ayah. Buat Pak Rijatok, kangen saya. Buat apa?

0: Saya bicara dengan Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa saya berbicara?
1: Dengan Mang Su M.
0: Mang Su M, kok beredar jam segini? Padahal mah cicing atau aneh saya ngarungan Mang Su M ya teh. Mang Su M.
1: Bulan.
0: Orang Gogo yuk.
1: Alimah.
0: No jadi. Ada. Wah tanaga tuh. Bener ya?
1: Apanya?
0: Mau nggak goyang?
1: Siap.
0: Nah, unu siap.
1: Goyang.
0: Bener.
1: Siap.
0: Are you ready?
1: Ready.
0: Let's get it on.

0: ngedukung yang nagopin aja lah.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Iya.
1: Memang betul itu.
0: Iya.
1: Memang kamu tidak berarti buat aku. Untuk apa kau jauh-jauh menelepon aku? Sampai sebegitunya. Ya udah, sok goyangkan buat siapa, Mang Nana?
0: Digoyangnya buat ayah sebayinya. Terima kasih selalu. Banyak
1: terima kasih. Banyak amin, jobnya. Amin, amin. Gak seloba jawab mana? Joso doi ayah
0: nanti. Yang okay. Barusan, nagokin. Buat Majeha, Eha, Teh, Eli, Pandala, Teh, Sugar, Teh, Yati, Morot, Resno, Teh, Santi, Kopo.
1: Oke.
0: Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Bu Arfan, Kang Genta, Kang Danu, YRB, Kang Edet, Suherman, Kang Tatang Suherman, Kang Upan, Pada Barot,
1: Pawan. Ya oke, kerja sampai-sampai harupat, warga Dahlia ya. Terus.
0: Tanto, Matiyon.
1: Oh, oh.
0: Kang Usadayana, Wak. Wak Uci, Teh Icar.
1: Aha.
0: Kang Usadayana, Wak.
1: Yang benar. Tuh, kan ayak kene. Yang benar. Benar.
0: Iya.
1: Benar.
0: Semuanya wajib.
1: Yakin, yakin.
0: Yakin.
1: Panteng Radio.
0: Panteng.

acara na ieu teh nya cicing di rumah.

Kamiah Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Pertandingan Liga Juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
11: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11
18: sama. Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
0: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
5: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia asik.
10: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
2: KIP Dahlia.
1: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
8: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
13: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
4: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
11: Jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng.

Dahlia ya. Kalau hilang bahaya kan ya. Siapa tahu Wargi Dahlia beruntung umroh, dapat duit, barang elektronik, dapat motor. Asik kan ya.

0812 1015. Kang Kosim apa pepean? PP apa? Prida. Nah. Ada Teh Eli di Padalarang nih teh di Saguling Sofia. Terima kasih Sofia, selamat malam Sofia. Atur nuhun sayang. Mama Ibu juga waalaikumsalam. Kang Dadang Garut apa kabar? Kang Dadang Belgia di Cikajang Garut. Oh ya. Kamu kenaon ieu? Geningan ieu.

dua aroma yang bikin kita suka banget, Margi Dahlia. Ada matcha yang fresh, calming, segar banget. Ada juga sakura yang clean, powdery, nggak bikin enek ya. Bisa digantung di tas, praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh care, papa bang. Balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh care, papa bang. Terapi with style. Esti Dago, terima kasih banyak. Esriani, masih kakak di sana.

Sangnya Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dewi Persik. Setia Band Republik aku serta ayo wargi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wah, sekarang mah, sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
13: Iya, atuh. Pokoknya mah. Resepnya cuma satu.
12: Naon eta teh bah?
13: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
12: Oh.
13: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
12: Nya bah.
13: Jumat ini
12: nya bah
13: mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
8: Persembahan Frisian Flag.

asik-asiknya nemenin Wargi Dahlia semuanya, ngasuh Wargi Dahlia di malam hari gitu ya. Tapi gimana ya Wargi Dahlia, waktunya udah habis buat Wargi Dahlia yang masih kepengen tren-tren ngegoyang-goyang gitu. Wargi Dahlia bebeng bebeng, kau meracuni aku di malam hari ini ya. Masih bisa dilanjut sama Teh Andri di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Kalau yang digoyang-digoyang yang undur pamit, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. OPP yang bertugas yang nemenin Ayang Mino ada Dedis, terima kasih banyak. Wargi Dahlia hatur nuhun pisan ya, mohon maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu pantau Dahlia, besok juga masih ada kita bagi-bagi hadiah di ulang tahun Dahlia. Ayang pamit, pantau radio, pantau Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, go ya.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Bareng-bareng menuju geleger 56 tahun Dahlia juara. Semakin geleger, semakin juara warga Dahlia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana tadi setelah digoyang sama Ayang, mau digoyang lagi gak sama aku? Kalau sama aku mah digoyang sayang loh warga Dahlia. Sampai jam 12 malam aja warga Dahlia, ditemenin sama OPP Denny. Ditunggu dong goyangan warga semua ya di 0811 222 1015.

asik, asik. Gak mungkin dong kalau Ayu Ting Ting nanti tanggal 11 Oktober 2006 ujungnya sakit hati. Gak mungkin dong secara Wargi Dahlia. Yo buat Wargi Dahlia semua yang belum daftar Jalan Santai, yang pengen

daftar segera ya ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Jangan sampai nyesel kayak tahun lalu wargi Dahlia. Masih lama ini, tahu-taunya pas daftar udah kehabisan, kasihan kan? Ayo dong makanya cepetan ya wargi Dahlia buat yang mau ikutan gelegar jalan santai wargi Dahlia, gelegar 56 tahun Dahlia juara. Wah, nilah diadu oke wargi. Kita absen dulu boleh? Di 0811-222-1015 nya ada siapa aja malam hari ini ya? Sebentar, sebentar. Hai. Nana tu isar cuca cuce. Weh, ah. Cicing isar geus menang kuis mah ulah. Niat rek ngiluan deui. Hai. Kang Tatang selamat malam yang ada di Cisaranten. Kang Tatang sudah menang kuis belum? Ada kuis gak sih Teh Anda di

Ikutan kuis Doni Rizal. Nanti ikutan ya sayang ya. Halo juga buat Jajat Pasku. Terima kasih buat Kang Aman Abadi di Jatinangor. Kang Aman Abadi mah sudah cece daftar cenato. Sudah beli 50 tiket, nanti masih ada 30 lagi. Ini hade Kang Aman. Banyak yang nitip soalnya cece. Ini atuh enggak apa-apa di Jatinangor kan lumayan ya Kang Aman. Dikoordinir cenaku Kang Aman. Hebat Kang Aman ya. Sok diantos Kang Aman gitu cepetan beli kehabisan ya. Kang Eman Cicadas juga terima kasih, selamat malam Kang Eman. Diki Binung juga makasih banget, pengen berondong tua siap goyang lah. Teh Elis di Jalan Peta juga terima kasih, selamat malam. Ius, kenapa Ius? Cerik wae ari si Ius, enggak teh cerik jeng cerik. Dari ikutan kuis ngan salah jeng salah tuh kamu teh. Cing Ius, Allah sok rudet Ius. Inoy juga teh Noy, teh Noy.

Gandeng. Ah, Teh Teti selamat malam di Gunung Batu. Dadang Garut juga makasih banget. Astriani, hai beb. Terima kasih, selamat malam ya. Apa kabar Zakaria? Kenapa? Kok mukanya shoddy? Bu Enjoy, makasih ya. Apa kabar Palon Ujung Berung? Abah Dedi Lukman Ranca Ekek juga makasih. Nana Cikancung, selamat malam. Oma Kaiser, baru muncul lagi nih Oma. Teh Santikopo juga selamat malam. Ibu Arpan di Goyang Sayang. Teh Eli di Padalarang, makasih Teh Eli. Siap digoyang semuanya ya. Buat Ibu Lia di Katapang juga. Nanti dibacain ini nanti saya. Tenang aja. Aduh kan.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wah, sekarang mah, sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
12: Iya, atuh. Pokoknya mah, resepnya cuma satu.
11: Naon eta teh bah?
12: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
11: Oh.
12: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
11: Nya bah.
12: Jumat ini
11: nya bah.
12: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
0: Persembahan Frisian Flag. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
14: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
13: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggap papah teh kasan teu ngadampal.
14: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
13: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletor tersu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawa sepertus abdi. Mangga malesan Alpha Propolis. Margi tersu karawas ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, gitu kantun jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

untuk kapas bulat untuk si kecil ya, atau cotton bud Wargi Dahlia, langsung aja Wargi beli ke CBR Retail. Soalnya Wargi Dahlia, di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Nah, jadi untuk Wargi juga yang pengen beli cotton bud harmoni yang cocok buat bayi sama dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih, langsung aja Wargi bisa beli tentunya ke CBR Retail Wargi Dahlia ya. Wargi di sana bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton bud-nya yang ada di Jalan Supadio.

bingung liburannya pengen kemana, nggak usah bingung Wargi Delia, langsung aja ke Trans Studio Bandung ya. Karena di sana banyak sekali berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, dan Wargi juga di sana bisa menyaksikan live show yang spektakuler Wargi Delia. Beli tiket

Kuis gak sih? Makanya nih pertanyaannya yang pasti seputaran di Mandi Madu dari awal sampai akhir. Atau bisa aja di acaranya nanti Andri kasih pertanyaan di acara.

Medalia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
1: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Roma Herbal.
5: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
7: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
9: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke harap. Seduh.
11: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore ukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada atin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Daily FM Bandung goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Delia juara. Semakin gelegar, semakin juara wargi Delia ya. Masih bareng Andri Vivi wargi Delia, temenin wargi. Andri tungguin teleponnya. Hey, 08 11 222 1015 ya.

0: kemana-mana, pantengin terus tiap acaranya. Oke, pertanyaannya apa sih kalau di Mandi Madu? Iya benar, Mandi Madu. Tungguin aja nanti ah. Quiznya bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di ujung.
1: Hey, Indigo yang sayang.
0: Kita akan terima telepon dulu ya. Mandi Madu Jogja, selamat malam.
2: Mantap ya kan, musimnya tanggung di tengah. Go, go, go, go,
0: Indigo yang sayang.
2: Sayang, sayang.
0: Asik.

0: hati-hati, Tiana Tungah, gogo-goya.
1: Asik. Selamat malam, Kang Edet.
0: Malam,
1: Tiana. Damang, Kang Edet Lagadar.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat malam hari ini, teh, pastinya ya.
0: Sehat,
1: Udah pernah ikutan kuis, Kang Edet, teh, belum?
0: Belum, Tiana.
1: Aduh, udah pernah mencoba, belum?
0: Belum.
1: Nah, atu, bukannya mencoba, nyamual belum, atu, Arjan mencoba. Mam. Atu, nah, gak ikutan, Kang Edet, teh, kenapa?
0: Atau
1: acan kenging, parantos nyobian mah parantosnya. Oh iya ya, belum pernah menang ya Kang Edet ya. Siap, nanti ikutan atu di Mandi Madu ya.
0: Iya.
1: Dengerin aja terus ya Mandi Madu pertanyaannya ya. Kang Edetnya mau digoyang buat siapa malam ini?
0: Goyang-goyang kangge Maji Halembang, Nek Putri sama Sung Yusna, Anomret Kopi, Eri Jalan Peta, Teh Ita, Rusun Pasar Baro, Sang Iki Wawuci, Sang Suana, Sang Kopi, Nyotik, Patatang, Saya Lipa Darang, Dan Tipeng, Santi Kopa, Dan Kopo, Bayuan, Erni Katapang, Mulia Katapang, Aman Abadi, Bu Ajani, Pak Agus Sibo, Pak Agus Katbon, Danu, Kang Genta, Neng Jengnong Sukawangi, Kang Iwar kita lihat
1: terjemahan. Cina siapa Kang Edet?
0: Kang Edet Andri, mudah-mudahan panjang umur sehat, alkiat dan rezekinya teh.
1: Amin. Sami doa yang sama buat Kang Edet ya. Hari Kang Edet Sabtu badai ngiringan botram mual.
0: Dukanya cuma berdrama lah bina teh Andri.
1: Ya Kang Edet, mah tuh nggak ikutan lomba-lomba dong ya.
0: Kerja. Ya. Biasa.
1: Kang Edet mah mual rame tuh aja ya Kang Edet mah teh anu gumojeng Gumojeng yang bikin leleh hati para jendes. Kang Edet panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya Dahlia tuh enggak go ya.
1: Asik. Kang Edet terima kasih ya. Satu lagi deh boleh ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam, Miss.
1: Yuk malam digoyang sayang.
2: Digoyang.
1: Yuk.

0: Genta, selamat malam. Udah ikutan kuis belum Kang Genta teh?
1: Ya meni hese.
0: Can menang?
1: Tak.
0: Ih kasihan banget dirimu. Tenang atuh masih masih lama sampai hari Sabtu tuh, jabat di semua acara. Iya, mudah-mudahanlah sebisa menang.
1: Kerja.
0: Hah? Sabtu gak bisa ya?
1: Iya kerja, pulangnya jam 3, jam 4.
0: Ah, itu udah gak sebubar jam saat itu, Ma.
1: Nih, yang hari ngumpul.
0: Iya, itu kita lomba-lomba, kami pasti rame. Soal itu lah, emang gak goyang, weh, buat siapa, Kang?
1: Buat tetehnya.
0: Iya.
1: Makasih. Selalu, Dede, Mama, anak, sehat-sehat.
0: Amin.
1: Namanya Kang Edet.
0: Iya.
1: Mama Tresno, Bringa Bujang Kacor, doanya dua opo. Mama Bayu. Oh iya, itu buat Mama Ika ya, terus berdekat kita ya.
0: Yap.
1: Buat semua warga aja ya.
0: Gocin.
1: Buat Pak Haji Eha, jangan katanya mau digocin.
0: Asik.
1: Sama Parwan Ujung Berung ya.
0: Oke deh, Panteng Radio.
1: Panteng deh, enak mas langgamnya ada. Bunga, go ya.
0: Jangan kemana-mana warga Delia, masih Andre temanin warga Delia semua ya. Pertanyaannya apa? Makanya warga Delia harus jeli ya, dengerin dari awal sampai akhir di Mandi Madu ya. Karena pertanyaannya gak jauh dari ini, oke? Okay?

Wargi Dahlia, selamat malam Jumat. Dahlia Misteri malam hari ini mendapatkan sebuah cerita tentang seorang wanita yang gak sengaja bertemu dengan pendaki yang hilang di tahun 2001 saat pergi memuncak di Gunung Gede Pangrango. Mau dengar ceritanya? Mari kita bahas. Wargi Dahlia, pada tahun 2018 lalu, ada seorang perempuan yang bernama Kak Dela. Kak Dela ini berencana untuk mendaki ke Gunung Gede bersama teman-temannya. Tapi karena khawatir tidak dikasih izin, jadinya dia pergi diam-diam dan tidak memberitahu orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian, setelah berdiskusi bareng teman-temannya, akhirnya mereka sepakatlah buat mengambil Via Putri untuk memulai pendakian. Tapi sesampainya di sana, ada satu momen. Karena waktu itu antrian si Maxi lumayan panjang, gak tahu ide dari mana, salah satu temannya ini malah mengajak mereka untuk menerobos antrian dan melewati proses pendaftaran. Yang itu artinya, Kak Dela bareng teman-temannya saat itu berstatus sebagai pendaki ilegal karena tidak melampirkan identitasnya. Wargi Dahlia, Kak Dela dan teman-temannya bukan khawatir. Justru di momen ini, mereka hanya cuek saja dan memilih untuk melanjutkan lagi pendakiannya. Singkat cerita, setibanya di Sabana Surya Kencana, karena hari pada saat itu sudah mulai gelap, di situ Kak Dela memutuskan untuk istirahat sekaligus mendirikan tenda bersama pendaki lainnya. Tapi karena saat itu dia sudah merasa capek banget, jadinya setelah makan malam, Kak Dela izinlah ke teman-temannya untuk tidur duluan. Nah, Wargi Dahlia, di momen inilah Kak Dela sempat bermimpi bertemu sama seorang pendaki laki-laki yang anehnya pakaian itu mirip-mirip pendaki zaman dulu. Tidak sampai di situ saja, bahkan si pendaki ini sempat meminta tolong ke Kak Dela buat menyampaikan kabar ke orang tuanya supaya berhenti mencarinya. Kak Dela yang saat itu kebingungan hanya menjawab iya-iya saja. Tapi Wargi Dahlia, untungnya sebelum Kak Dela terbangun, dia sempat melihat ada nama pendaki tersebut di bajunya. Lalu tidak lama dari situ, akhirnya dia kebangun. Dan langsung Wargi Dahlia memutuskan untuk pulang malam itu juga. Karena waktu itu dia merasa kalau pendakian ini sudah mulai aneh dan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi Wargi Dahlia, saat turun dalam pendakian, tiba-tiba Kak Dela terjatuh. Karena waktu itu dia melihat kalau kakinya itu dicengkram sama sosok bertangan besar. Sampai dia berteriak karena kesakitan dan tidak bisa berdiri lagi. Saat itu teman-temannya ini masih menganggap kalau Dela itu hanya keseleo biasa saja. Tidak lama dari situ, tiba-tiba mereka semua dikagetkan oleh sosok kuntilanak dengan mata yang hampir lepas tepat di depan mereka. Melihat kejadian itu, mereka semua panik dan buru-buru turun menuju base camp pendakian. Tapi Wargi Dahlia, karena kondisi kaki Kak Dela yang saat itu cedera, mau gak mau mereka harus turun pelan-pelan sambil
diikutin sama sosok kuntilanak tersebut. Bahkan di sana mereka pun sempat bertemu bersama beberapa pendaki gaib yang selalu berpapasan di jalur pendakian dengan wajah yang mengerikan. Yang diduga pendaki tersebut adalah korban yang menghilang atau meninggal di Gunung Gede Pangrango. Dahlia Misteri, malam Jumat.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama

0: Negeri 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat semakin menguat. Salah seorang siswi secara terbuka mengungkap pengakuan terkait dugaan pelecehan verbal yang dialaminya dari oknum guru mata pelajaran matematika. Guru tersebut disebut sering memanggil sayang sehingga membuat siswa tersebut risih dan takut mengikuti pelajaran. PLT Kepala Distrik Bandung Barat telah memerintahkan kepala sekolah memanggil guru-guru yang namanya mencuat serta meminta siswa tidak ragu melapor jika ada kejadian menyimpang di lingkungan sekolah. Aksi pencurian TV di kamar hotel terjadi di salah satu hotel kawasan Pasir Koja, Bandung. Para pelaku sebelumnya memesan 3 kamar dengan identitas yang ternyata palsu. Dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku membawa 3 TV hotel tersebut menggunakan goodie bag besar dan dengan santai membawanya ke basement hotel dan memasukkan TV tersebut ke dalam mobil. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam langsung goyang.

by Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Kamis malam, malam Jumat, di hari yang ke-20 di bulan Agustus 2026. Morgi Dahlia ya. Masih pengen denger lagi cerita misteri, cerita misteri seperti apa lagi? Tungguin Kamis minggu depan ya. Halo, buat warga yang sudah hadir di 0811-222-1015. Tapi sekali lagi yang ingatkan ya, buat warga yang mau ikutan kuis, tungguin, sabar. Sabar. Abah Iwan Mozzarella, terima

Makasih. Terus buat Teh Yani juga makasih banget, Yani Gemes di Pasar Sadang Serang hadir, makasih ya. Lukman Baros juga hadir absen sambil nunggu ingin on air, boleh. Dani Rijal terima kasih ya, lagi dengerin langgamnya. Bunda Ritanya yang mau keluar adalah bunga pengantin ya. Bos Morgi Dahlia, gabung aja malam hari ini, oke? Buat pejuang rupiah dari Kang Dani Rijal. Kang Diden Cipteng juga terima kasih banget, tadi langgamnya udah di goingnya malam hari ini buat Hetty di Cicahem, makasih. Adi Cibiru malam Adi, halo buat Yadi Jalupang Saguling juga. Langgamnya bunga pengantin, Bunda Rita yang mau keluar ya. Di goengnya buat istri Abi, buat Cep Soma, buat Rahmat, Mang Olas. Gocirnya buat Cece aja yang ngangenin. Masa? Kang Agus, Lio Panjang, saat malam. Langgamnya barusan digoyang ya Kang Agus ya. Di goengnya malam hari ini buat Teh Andri V aja. Ih amin, terima kasih ya doanya. Buat Mas Santo, buat Black Kopi, buat Teh Ai, Omi Lila, Gita Garut, semua warga Dahlia, Wilujeng istirahat. Makasih Kang Agus. Mas Ion, waalaikumsalam yang ada di Pacitan, makasih banget ya sudah hadir ya. Kang Rusmana di Cikutra juga, langgamnya gabung ya. Buat yang lagi dengerin Radio Dahlia aja, super gocinya buat Teh Andri. Makasih Kang Rusmana. Ibu Cendani di Cimahi juga makasih. Ada Mami Imas, terima kasih di Cimohai. Goyangnya buat semua aja. Buat matugas sampai tuntas buat Tesai, moga selalu amin. Terima kasih. Bu Ani di Sukajadi, terima kasih ya. Selamat malam ya. Buat Ati Batulawang Ciwide juga, Ari Wongso Tegal, makasih banget sudah hadir malam hari ini. Mana pertanyaan anak? Ih, tungguin. Ih, kalian gak pada sabar. Mau tahu pertanyaannya apa? Tungguin setelah langgam yang ini ya. Soalnya saya lagi kangen. Lagi kangen sama wargi Dahlia yang tahun lalu ketemu di Gelegar Dahlia ke-55. Ketemu lagi gak nanti di Gelegar 56? Harus dong. Ditungguin makanya ya. Cepetan daftar ke Radio Dahlia FM, Jalan Burang Raya.

0: Masih bersama Andri V.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
6: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Wargi Dahlia, ada yang baru.
10: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
11: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
12: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
13: Sarang si cepot ngagoda.
12: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
14: Dahlia tatar kuda.
15: Carmilla jadi jam 11
16: sampai dugi kan jam 1 siang.
17: Dahlia Indonesia pilihan
18: dan top hits Dahlia.
17: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
19: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
20: Dahlia Indonesia asik.
21: Cindai Dahlia.
20: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
23: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
24: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
25: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
26: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
27: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
28: Ibu Nasriya.
29: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu.
28: Lambung darah tinggi mah. Sataun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
29: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
28: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
29: Ibu teh tesep sabaraha botol?
28: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
27: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

makin najuar war kita lihat ya. Masih ada, masih pada ada kan? Pertanyaannya apa? Gampang wargi Dahlia. Ini mah challenge saja ya. Tantangan buat wargi Dahlia semua. Cukup voice note aja wargi Dahlia kirimkan ya. Tapi yang paling seram, yang paling cihuy pokoknya nama ya. Nah nanti langsung lewat WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Voice note-nya gini aja wargi Dahlia. Pertanyaannya, bukan pertanyaan ya, tapi ini challenge ya, tantangan ya. Karena tadi ada apa ya, ada program baru nih, Dahlia Misteri malam Jumat. Nah, wargi coba ngomong seseram mungkin, ngomong kayak begini. Dahlia Misteri malam Jumat. Nah, Dahlia Misteri malam Jumat versi wargi Dahlia. Tapi seseram mungkin suaranya ya. Suara ya, voice note ya wargi Dahlia ya. Dahlia Misteri malam Jumat. Gitu. Boleh ditambahin. Dahlia Misteri malam Jumat. Atau apapun lah yang paling kreatif, yang paling unik, yang paling asik. Nah, ayo cepetan wargi Dahlia di 0811-222-1015. Voice note ya. Pokoknya yang paling seram banget. Ya, ingat kata-katanya. Dahlia Misteri malam Jumat ya. Tapi ngomongnya harus seseram mungkin wargi Dahlia ya. Dahlia Misteri malam Jumat. Nah, aja wargi Dahlia sok burukeun ya di antos ya, nanti siapa yang paling asyik nanti akan

0: Siapa yang paling asyik? Yang nilainya bukan saya aja loh, beneran. Tungguin ya. Coba kita lihat ini ada, ini yang pertama siapa ini? Oke. Yus, nah jeng ngirim foto ada si Yus. Ah nih, luka rasa si Yus mah. Nenek Ica. Coba, Nenek Ica.
1: Diam, misteri. Malam Jumat.
0: Eta Nenek Ica, wargi Dahlia. Coba, kalau yang ini coba.
2: Dahlia, misteri. Malam Jumat.
0: Yang udah menang gak boleh ikutan. Ini sarang kesemenang. Si Adi kesemenang, Car. Adi kesemenang, kamu mah. Coba, si Adi coba.
3: Dahlia misteri. Malam Jumat.
0: Eta masih kan ngorek ngajakan malam Jumaahan, Adi ya. Coba ini.
3: Dahlia misteri. Malam Jumat.

0: nya sih gak kuda si Usma kebalegi usah. Mana nih King DJ, kok gak ada King DJ? King DJ gak ada suaranya. Coba ya di jangan lupa
1: Maria Misteri malam Jumat. Nih.
0: Tau. Aduh, coba Mas Ion.
2: Sok buruk ya. Di atas ya. Dah, ya. Malam Jumat.
0: Mas Ion mah kayak yang happy ambung ya, ah.
3: Dahlia Misteri malam Jumat.
0: Aduh, ya Allah, coba yang ini.
4: Dahlia Misteri malam Jumat.
0: Lumayan, satu lagi.
5: Dahlia Misteri malam Jumat.
0: Aduh, coba yang ini.
6: Dahlia Misteri malam Jumat.
0: Laina, Laina Sion kakak yang seri. Aduh ya Allah. Ini mana nih Nay?
7: Dahlia Misteri malam Jumat.
0: Nah, nanti jangan embe sadar ya. Aduh, lain mau ringkak bulu pondok, ya mau ringkak bulu tuur, jadi nate yang lompat nate. Ah, coba Kang Rus, coba. Nah, dari Kang Rus gawe. Eh, sadar. Kok ada suaranya? Gak ada suaranya nih, siapa?
8: Sakit perutku.
0: Aduh, oke. Nanti kita pilih ya, siapa sih wargi Dahlia yang paling juara wargi Dahlia ya. Dahlia Misteri malam Jumatnya ya. Ada lagi gak? Sebentar, kita lihat dulu. Oh, ini belum nih. Coba.
9: Dahlia Misteri malam Jumat Kliwon.
0: Nah, jong
7: Dahlia Misteri malam Jumat.
0: Ada lagi enggak? Coba. Mana Teh Elis peta belum? Yuk.
10: Dahlia Misteri malam Jumat Kliwon.

Malang 1,5 Dahlia FM Bandung Gayang Asik. Aduh warga Dahlia, sayang sekali ah semuanya enggak ada yang bagus ah. Ada yang di awal bagus, ke belakangnya jelek warga Dahlia ya. Enggak pada serius. Enggak mau ah ada yang menang malam hari ini. Gantilah pertanyaannya ya. Ganti aja pertanyaan. Abis enggak ada yang bagus. Pertanyaannya ini aja warga Dahlia, siapakah yang mengisi suara kilasan informasi suara wanita ya. Sekali lagi, siapakah penyiar yang mengisi suara kilasan informasi ya? Ada berapa orang kilasan informasi? Nah, ya, ada berapa orang dan siapa aja namanya? Udah dikasih kisi-kisi tuh. Berapa orang warga Dahlia ya? Ya, karena ada 3 orang sebenarnya ya, yang 1 cowok, 2 cewek. Tuh, gampang. Siapa dan siapa? Ayo cepetan di 0811-222-1015-nya ya. Ayo nukit tuh. Tebar alaikum warga Dahlia mah di titah calon ustai.

Yang diterima jawabannya tidak dua kali ya, satu kali ya. Jadi jawaban pertama yang dimenangkan ya. Maksudnya enggak udah yang pertama ngejawab terus kedua lagi ngejawab lagi. Tidak, sorry, nehi-nehi. Jawaban yang pertama saja, cinta, sayang ya. Oke deh, cukup ya. Dah. Oke, kita akan lihat siapa aja.

Dan pemenangnya adalah, ya, saya hanya minta dua orang saja, suara perempuan. Nanti saya cari yang ngechat pertama, Wargi Delia, sebentar ya. Sabar. Sabar.

pagi Dahlia. Dimenangkan malam hari ini di Mandi Madu Dahlia. Jangan pada bendu, jangan pada pundung ya. Ini yang pertama ya, yang pertama masuk dan yang menang nih wargi Dahlia ya. Ini ada yang pertama masuk tapi

0: dilalui panjang. Betul, jawabannya Putri Barbie dan Baby Alia.
1: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh! Sepuh!

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karawasna.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sarang natuur.
2: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemeh hiji.
2: Nemeh hiji,
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sarang bade ayana.
2: Nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya ya?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, danten 18 tetes. Mungun kasadaya anu gaduh panyawa sepertus abdi, manga nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

105.5 Deli FM Bandung gak yang sik-ansik. Wargi Delia, jangan lupa ya, mulai sekarang kalau wargi butuh kapas bulat untuk si kecil atau Captain Bats, langsung aja belinya ke CB Retail ya. Soalnya wargi Delia di CB Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga wargi Delia, Captain Bats Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih ya. Jadi kalau wargi beli Captain Bats Harmony sekarang di CB Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah Captain Batsnya. Beli aja langsung ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmadiyani 158, dan di Jalan Babatu 151C. CB Retail, pusat peralatan.

Idalia yang dimenangkan oleh Mas Tanto yang ada di Lewi Panjang ya. Tadi ada yang di awal tapi salah jawabannya ya Mas Tanto ya. Sekali lagi buat Mas Tanto, selamat mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher 1 box Kunafe. Selamat sekali lagi buat Mas Tanto. Yang lainnya gak usah berkecil hati, masih ada kok sampai hari Sabtu nih Wali Dahlia. Ada hari Sabtu, besok juga di Mandi Madu bareng Bang Idoy juga ada tuh.

Ada juga di DIP, di Dia, terus yang digoyang, di Mandi Madu. Jadi pantengin aja terus Wargi Dahlia ya. Nanti malam masih ada di Begadang nanti sama Tommy Wargi ya. Yang pasti terima kasih nih buat Kang Suwana, gocinnya buat kedua anakku aja, Jajat Pasko juga makasih sudah hadir ya. Kak Aman Abadi, aduh hapunten lah kami gak bisa digoyang ya. Digoyangnya buat kita Garut, Neng Jebret, buat Bunda Imut semua aja. Gocinnya buat Teh Andri aja, buat Abang Ion Mozzarella juga sama Kak Agus Ketbon, kata itu dari Kang Aman Abadi. Terima kasih ya Kak Aman ya. Buat Eman di Cicadas juga terima kasih Kak Eman. Jenong juga terima kasih. Buat Ce Isar, buat Teti Rohayati di Gunung Batu, Kang Dadang Garut tadi langgam ya udah. Bu Enjoy Peran Ujung Berungku, terima kasih saat malam. Abai Dedi di Rancakek juga makasih. Buat Nana Cikancung, enggak aku gak live hari ini. Ada Oma Kaisar juga terima kasih ya. Santi Kopo, terima kasih Teh Santi. Belum dapat ya, tenang, masih panjang perjalanannya sampai hari Sabtu ya. Begadang ada quiz juga nih. Ibu Harapan Bojong Kacor, terima kasih hadiahnya buat Dahlia, hatur nuhun ya. Teh Eli di Padarang juga terima kasih banget. Ibu Lia di Katapang juga. Buat Aris Empa, makasih banget langgamnya digoyang buat Teh Ayang dan Bos Jagung John Roni. Maji Eha malam mak, gocinnya buat Teh Andri aja. Amin, terima kasih doanya buat Maya Oge ya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Buat Ibu Haja Ani di Sukajadi juga terima kasih. Buat Kang

Nenek Gemes di Pasar Sadang Serang, makasih Nenek Putri, Mama Feby. Makasih banget di Sadu Kaleria. Jenry juga tadi udah terpersonanya. Buat Apple, The Cho, Tehati, Kang Deddy, Cecalengka, Ismet, buat Ajat, Jajat Pasko, Uya Gatsu, Iso, Omelila, Ratu Ande, Gocini, buat Kanya. Pak RT Kang Agustono, makasih ya. Buat Adi Cibiru juga, buat Mami Imas, makasih. Kang Rusman juga ya, langgamnya buat semuanya. King DJ, terima kasih. Tehati Kopo sama Pipi juga ya. Abayon Mozzarella juga makasih ya. Andri mesti pamit nih, Wargi Dahlia. Diki Binong, Ciau, Kang Tatang Suherman juga ya, buat semua Wargi Dahlia aja ya. Buat Ius, buat Mama Aji, Yeni Kopo. Iya Yeni, kamu telat tadi ya. Lain telat ngangkat, telat abus Yeni ya. Teli di Padalang juga makasih ya. Andri pamit ya, abis ini jangan kemana-mana, ada acara Begadang sampai jam 3 pagi nanti bareng Tommy Wargi Dahlia. Karena Jaya Pucung lagi berhalangan hadir, masih di luar kota. Jadi yang nemenin wargi semua ada Tommy ya. Insya Allah ketemu lagi sama Andri hari Sabtu di acara Cari Jodoh Dahlia. Hari Sabtu jam 10 kita bakal seru-seruan Agus Susandi Dahlia Wargi Dahlia ya. Ditungguin ya. Buat Wargi Dahlia semua, kita bakal buat ram bareng. Ayo ditungguin, langsung aja ke Radio Dahlia ya, jam 10 pagi. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya, hampura ya Wargi Dahlia ya. Mohon maaf lahir batin ya. Maaf juga buat Langgam yang gak sempat diputerin, yang gak sempat ke Gogo juga ya. Malam semuanya pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak Langgamnya, prung ah, go go go go. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kendah Liar, radio tersayang asal Burang Rang
1: 101,5.

0: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Wargi Dahlia, kita lanjut lagi dangdutannya barengan Tommy di Begadang sampai jam 3 pagi nanti. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go go go, goyang.

kebayang warga Dahlia kalau misalkan kita ketibaan gajah, ya nggak sih, alah agak repot gitu ya ketibaan gajah mah. Mendingnya ketibaan hadiah tuh. Apalagi kalau misalkan warga Dahlia yang setia panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik, masih ada kesempatan buat ikutan kuis gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Kapan Kang Tommy kuisnya? Tunggu aja lah nanti. Yang pasti emang gak bakalan besok katulahnya, ayuna gitu. Jadi buat yang tadi yang di Mandi Madu barengan Teh Andri belum ada kesempatan buat menang, nanti barengan Tommy di Begadang hari ini, insya Allah dapet lah satu pemenang. Tapi nah gitunya gak bakalan semuanya tuh warga Dahlia. Pokoknya pantengin terus Begadangnya sampai jam 3 pagi nanti warga Dahlia. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang masih setia panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun juara, Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara dong pastinya. Jangan lupa nanti hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026 di Lapangan Tegalega Bandung, kita bareng-bareng bergoyang bersama Alam Bah Dukun, barengan Ayu Ting Ting juga, Dewi Persik, Republik, Charles Tiaben, dan masih ada bintang tamu yang kita rahasiakan. Wah, penasaran sama temennya penasaran atuh ya. Jangan lupa WhatsApp di 0811-222-1015 warga Dahlia. Kalau misalkan pengen ngegabung, pengen bergoyang bersama barengan Tommy selama 3 jam ke depan di hari Sabtu ini tanggal 21 Agustus 2026. Jangan lupa juga dikasih nama WhatsAppnya tuh biar kenal, karena tak kenal maka tewawuh warga Dahlia. Iya dong, tak kenal maka tak sayang deh giningan. Yalah, gitu warga Dahlia pokoknya namanya. Diantos WhatsAppnya di 0811-222-1015 ataupun telepon onernya di 73008 7311 710. Prunga, go go go, go ya.

0: kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, gugugugugung, goyang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

Cek bener dah, langgam yang satu ini Wargi Dahlia. Aduh, bikin semangat di malam hari ini, pagi hari ini, tepatnya pukul 00:28. Jam 12:28. Kang Tommy mana pertanyaannya? Sabar, Wargi Dahlia, sabar. Sabar, sabar ya. Sekarang Tommy menyapa dulu Wargi Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Salmi buat Ciao di Karapitan, selalu panteng Dahlia. Bagus, tuh mantap tuh ya. Pokoknya mari gocin buat warga Delia semuanya aja kak. Gak lupa buat Kang Tommy yang lagi ya, siaran yang ganteng. Oh iya tuh tangtos dah, pamengget. Terus juga apa kabar Teh Teti? Teh Teti di Lewi Gajah. Pengen langgam waktu di sini mah Teh Teti ya. Bukan itu, di sini mah langgam. Pengen orang baru lebih gacor, boleh gak? Boleh dong. Langsung pokoknya mari goyangin buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Gak lupa juga buat Wargi Dahlia yang selalu panteng 101,5 Dahlia FM. Bandung yang sikasih. Gocinnya buat suami tercinta yang lagi kerek. Aduh, gugahkeun atuh Teh Teti suamina malam Jumatan. Teh Teti malam Jumatan, Teh Teti. Terima kasih Kang Tommy yang suaranya menggelegar. Kayak radio Dahlia dong. Menggelegar di udara gitu. Terus juga Tommy mau ketemuan sama siapa nih? Ada Mang Ikin. Kang Tommy alah, meni waas bisa ngedangu Kang Tommy jam sakieu asa emutnya gitu ta. Kabungkur makan jam sakieu. Pengen langgamnya sakitnya luar dalam ah. Hoyong nostalgiaan sarang ratu meta. Aduh, gak. Kang Ikin gaya pisan hoyong sakitnya luar dalam. Pokoknya mah digoyang kanggo Wargi Dahlia Sadayana. Digocinnya buat Kang Tommy yang suaranya masih tetap samanya. Nya atau Kang Ikin mahnya badai benten suantene. Ini gak badai gentos ah suantene. Ini gak badai digentos jantan suanten Teh Andri gitu nya. Besoknya lagi jantan suanten Teh Minul. Besoknya lagi diganti jadi suaranya ke Adri gitu ya. Atau mungkin jadi San-San gitu kegorowokan. Terus juga Tommy Musapa Ivan di Marga Asih, Kang Tommy hadir pengen tanpa batas waktu udah yang ini nih. Nah, aduh rawas bisa nih sama Jong-Jong gitu nya. Kadang ngulang gambi mah pokok nama gitu tah. Pokoknya mah digocin buat Kang Tommy seorang aja. Mau tanya apakah benar Kang Tommy orang Majalaya? Ah, mau wartos-wartos. Tommy mah wartos-wartos. Ah, pilih aya nu ngontrog. Nah, atas-atas gak diontrog geningan gitu tanya. Jangan kemana-mana, Wargi Dahlia, pantang terus. Begadang sampai jam 3 pagi nanti.

0: Dan emang kadang-kadang warga Dahlia lupa nama, tapi rasanya sih masih ingat gitu maksudnya. Maksudnya gini, beli mie instan gitu. Ini lupa nih namanya, mereknya apa. Tapi rasanya masih sama gitu, kayak gitu ayam bawang, rasa soto gitu maksudnya ya. Udah gitu rasa, apa sih namanya tuh? Rasa yang pernah ada gitunya. Alah, kemana tuh rasa yang pernah ada? Yang mau telepon boleh banget di 0811-222-1015 atau di 73008 dan juga 7311-710 nya Warigi Dahlia. Angkatin dulu deh, ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia. Halo, udah masuk nih. Diangkatin malah terputus atau kumaha iya teh. Udah diangkat, udah masuk malah terputus atuh Warigi Dahlia ya. Coba lagi sok di 0811-222-1015. Gimana? 1015. Coba. Halo. Nah itu jawab para rum nyalira itu teleponnya. Coba sini nih. Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Gogong,
0: sama siapa Gang?
1: Sama Mang Nana, Kang Tommy.
0: Di mana Mang Nana?
1: Di Setiabudi.
0: Mang Nana masih?
1: Kan?
0: Masih Mang Nana?
1: Masih.
0: Resep karena sangu masih?
1: Masih bubur karena sangu.
0: Alhamdulillah, kayak gitu mah. Dan nuju naon Mang Nana? Kumaha?
1: Toprak sok nangge sangu.
0: Tah gitu sanguan atuh biar wareg Mang Nana.
1: Eta ngarah wareg.
0: Cobian gerame ngagaleuh bubur ayam sanguan Mang Nana. Aslina Mang Nana sanes seuri ieu mah aslina cobian gerasok. Sakali-kali mah.
1: Apa neta ge osok.
0: Osok gitu?
1: Osok.
0: Oh nya?
1: Nya.
0: Wah, iya mah.
1: Sarang eta.
0: Sarang naon?
1: Tiga loket.
0: Sarang sangu poe gitu.
1: Ah, bade sangu poe, bade sangu haneut.
0: jam sakieu. Di jaman wayah kieu, di jaman sakieu gitu aya keneh musim keneh sangu poe.
1: Aya.
0: Oh, gitu.
1: Aya kan anu abi mah mun tos nyangut teh sok dititkeun teh dipanas.
0: Oh, nyangona kanu kompor atau kana tapi kana hawu.
1: Dina magicom.
0: Udah gaya euy Mang Nana. Tiasa nganggo magicom Mang Nana?
1: Kan?
0: Tiasa nganggo magicom?
1: Alhamdulillah.
0: Mang Nana tuh ayeuna mah urang ngagogoh heula sia.
1: Siap.
0: Digogoh asik.

0: Oh gitu. Oh mantap, mantap. Langgamnya pengen apa, Mang Nana?
1: Pengen wah, sedalam ini.
0: Sedalam ini, aduh, luar biasa, jeruk pisan. Iya, makang usaha digoyang, nah.
1: Digoyang, makang usaha.

0: Good morning.
1: Terus Kang Koso
0: Kang Ho. Itu teh Teh Nova, Teh Ila, Teh Gita Garut, Teh Nagopin, Kang Sadayana wargi Dahlia.
1: Lami keneh tuh emang nana?
0: Kan?
1: Lami keneh? mana kita lami keneh, abis badai wihela gitu di nanti
0: bade,
1: gitu.
0: Badai nyangu.
1: Ya, badai emang kalau lah sangu, iradangu ya patuangan gitu. Gocina Kang Sa, gocina.
0: Gocin Kang Okang Tomi wala juga sehat lah.
1: Siapa tuh turun Bang Nana Panteng Radio?
0: Panteng Dahlia, enak-enak lah Kang Dahlia, prunga gogo. Ya.
1: Gogo goyang. Ada siapa lagi di 0811-222-1015 atau di 73028 dan juga 73-11-710. Tapi juga mau nyapa ini dulu deh. Teman lama Tommy ada Teh Ani di ujung Berung, mudah-mudahan sarehat sadayana Teh Aninya sekeluarga gitu lagi panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Halo Begadang Dahlia.
0: Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Goyang.
1: Asik atuh gitu lah
0: tuh. Asik atuh goyang. Sama Kang Tommy.
1: Sarang saha ieu?
0: Cang urang ngamprah.
1: Urang ngamprah teh saha? Saha urang ngamprah teh?
0: Pawawan.
1: Pawawan nuju naon Pawawan? Nuju naon?
0: Nuju bade nanak air.
1: Hah? Nyanak air.
0: Bade nanak air, masak air.
1: Oh, masak air. Masak bada air biar kopi. Mateng gitu. Bade no bade ibak.
0: Bade bikin kopi.
1: Oh, mana wit bade ngaleob hayam mang.
0: Oke, okay, ngaleob hayam mah bade lebaran.
1: Lebaran. Sanguan kopi apa wawan atuh? Ah.
0: Cara bieu teh sanguan sok ditambul.
1: Oh, ditambul?
0: Mun.
1: Eh, cobian gera. Kopina kopi hideung sanes.
0: Kopi hideung.
1: Tah, cobian ge mah kopi hideung nya. Sangguna sapiring sanggu tiis guyurkeun cobian oh. Pawawan. Hah?
0: Raos henteu.
1: Nya henteu. Nya henteu. Saur saha raos Pawawan ari Pawawan.
0: Tau cinggeun we.
1: Tah kitu. Atanapi sangguna etuangna sareng hayam Pawawan.
0: Oh, sareng hayam atuh ke barebotan teu perpelbut sareng hayam.
1: Sanes kitu tah. Sanggu tuang sareng hayam, upami sangguna teu seep ka hayamkeun gitu.
0: Tah kitu tiasa, tiasa
1: kitu. Digogoh heula Pawawan siap. Mangga atuh ka payun.

0: biasa. Cenghar terus di kopian mah, ibadah di kopian mah gitunya.
1: Mohon.
0: Aduh. Sok sabaraha gelas Pak Wawan ngopi.
1: Lan.
0: Sok sabaraha gelas kopi.
1: Abi mah saya gelas sadinten tiap-tiap poyaki we tiap enjing-enjing.
0: Oh gitu.
1: Mohon.
0: Oh, siang mah tarang ngopinya.
1: Tarang.
0: Oh, alhamdulillah atuh pami kitu mah.
1: Mohon eta we bede bapa de wayaki tiap wayaki we kopi teh.
0: Aduh.
1: Kopi gula aren.
0: Alah. Di anggota Mas kopina. Milih di anggota Mas gitu mete tunduh gitu teh. Langgamna hoyong naon Pak Wawan?
1: Langgamna hoyong Syarmila.
0: Allah.
1: Oh, Syarmila.
0: Kuat ka dilagukeun gitu teh. Kang usaha.
1: Di payun ke kantong minyak sih Allah fiatnya mohonnya.
0: Mohon.
1: Sama Kang Oka, Kang Nana, Pak Haji Dimansyah, Bah Iwan, Kang Deon, Kang Odet, terus Kang Oka Teh Eli pada Rarang, Kang Oka, Kang Rukman, Kang Genta, terus Kang Danu, terus Kang Oka, akasar yang bagi dahli apa ya?
0: Oh, atau gitu kan, atau lah lamiting, bapain lamiting, tapi pada bobo hela kita di nama gitu ta. Gocin, Kang Masa, gocin.
1: Gocina, Kang Oka. Kang anu kasep dialog beureum mesa.
0: Tama tu JP atau tiasok beureum atau? Pantang radio Pak Wawan. Siap, pantang radio Pak Wawan.
1: Pantang Dahlia

0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisoklin. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Tahniah. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Panteng
0: terus, begadang.
2: Dahlia FM, bangun goyang, sik asik. Dahlia.

0: FM Bandung goyang sih asik. Masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti di Begadang hari ini. Hari Sabtu tangga, hari Jumat. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara pastinya wargi Dahlia. Jangan lupa nanti hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Di lapangan Tegelaga Bandung, kita bareng-bareng bergoyang bersama Alamba Dukun. Dan juga ada Ayu Ting Ting, pastinya ada Dewi Persik, ada Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada bintang tamu yang masih kita rahasiakan warga Dahlia. Nah, buruan belian tiketnya. Beli tiketnya nanti keburu kehabisan warga Dahlia. Kamu jeng seep gitu ta. Kayak diborong ku Tommy gara tiketnya. Warga Dahlia tegak bagi ya nantunya warga Dahlianya. Kuis dulu deh, kita kuis dulu ya. Kita kuis dulu wargi Dahlia. Ini kuis 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Yang pastinya nih kuisnya tuh pasti berhadiah dong. Berhadiah produk dan voucher dari sponsor. Ada Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe dan Taman Lembah Dewata. Saatnya kuis. Kuis dulu dong wargi.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

Dahlia quiz. Gimana quiz gitu ya, harus kayak gitu tuh warga Dahlia. Pirtinyi ini, alah pertanyaannya, aduh gampang-gampang lah warga Dahlia ya, jangan yang susah-susah. Biar warga Dahlia kebagian hadiahnya gitu maksudnya. Ala. Pertanyaannya adalah, masih program ini dong, masih seputaran Radio Dahlia FM gitu ya. Masih dong. Jangan sampai gitu ya, kuisnya tuh pertanyaan yang aneh-aneh. Berapa nomor sepatu Tommy? Enggak dong, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya warga Dahlia, setiap hari apa, ya dari hari apa sampai hari apa acara begadang Dahlia, dan jam berapa sampai jam berapa? Nah, gampil banget, atau tinggal WhatsAppin aja di 0811-222-1015. Acara begadang dari hari apa sampai hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, gampil banget atuh eta mah, da gampil pisan. Sok mangga warga Dahlia, WhatsAppin aja 0811-222-1015. Sekali lagi, setiap hari apa sampai hari apa acara begadang Dahlia, dan jam berapa sampai jam berapa? Nah gitu. Masih bingung? Sekarang kan ini hari Jumat. Nah, acara begadang itu dari hari apa sampai hari apa, dan dimulainya jam berapa sampai jam berapa? Nah, itu dia wargi Dahlia, pertanyaannya Tommy tunggu. Tommy tunggu pokoknya mah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Atuh barenan irah gitunya wargi Dahlia. Sok di WhatsAppin aja wargi Dahlia. Ya, Tommy tunggu pokoknya sekali lagi di 0811-222-1015. Nanti kalau misalkan Tommy pilihin satu orang pemenangnya yang lengkap, jawabannya yang benar dan yang lengkap, akan mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai Rp100.000 pastinya warga Dahlia. Nah, pertanyaan gampil kan? Gampil atuh. Ditunggu jawabannya.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik warga Dahlia. Masih di Begadang, hari ini hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Yang pastinya masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti warga Dahlia. Tadi pertanyaannya adalah di kuis. Kuis apa ya? Lupa lagi bentar. Kuis 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Dan yang pastinya kuis ini didukung oleh Bomber Burger, JNC Cookies, Kunafe, dan Taman Lembah Dewata, warga Dahlia. Jadi pertanyaannya adalah setiap hari, dari hari apakah acara Dahlia, acara Begadang Dahlia, warga Dahlia, ya itu pergi. Dari hari apa sampai hari apa acara Begadang Dahlia, dan jamnya dong, jangan sampai lupa, dari jam berapa sampai jam berapa, dari hari apa sampai hari apa acara Begadang Dahlia. Nah, gampil bagi Dahlia atau ya. Nanti Tommy udah pilihin satu pemenang yang paling cepat dan yang paling tepat warga Dahlia jawabannya. Tommy udah dapat satu, emang harus satu ya. Oh iya, siap, emang harus satu. Harus satu pemenang. Jadi siap-siap warga Dahlia, handphonenya di pantengin. Nanti bakal Tommy telepon saat ini ya. Yang masih mau ikutan, yang belum dapat yang belum menang ya, boleh sok. Yang belum menang wajib ikutan. Yang udah menang jangan dong, kasih kesempatan buat yang lain warga Dahlia. Alright, atuh ya. Siap-siap nih, bakalan Tommy hubungin. Tommy pilihin satu pemenangnya warga Dahlia. Coba kita hubungi, diangkat gak kira-kira. Nah, di kuis kali ini coba ada siapa, kita angkatin dulu. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik
0: atuh, penggoyang. Goyang. Sama siapa ini teh?
1: Astriani.
0: Teh Astriani, coba. Acara Begadang Dahlia tuh dari hari apa sampai hari apa sih?
1: Dari hari sampai Sabtu.
0: Dari hari apa?
1: Hari Senin sampai Sabtu.
0: Jam berapa coba?
1: Sampai jam 3.
0: Jam 12 sampai jam? Jam 12 sampai jam 3. Bener nih jawabannya jam itu. 3. Yakin?
1: Insya Allah yakin.
0: Teh Astriani tadi mana ini alamatnya?
1: Majalaya.
0: Orang Majalaya, di mana Majalaya? Nah,
1: di mana ya?
0: Aduh, iya malam ini ngantosan jawabannya ini tiasa wihela, iya mah, aduh, Gustin, aduh. Ya sudah kalau gitu Teh Astriani, selamat mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai Rp100.000. Karena Teh Astriani yang paling tepat. Sama-sama, yang paling tepat dan yang paling cepat jawabannya adalah dari hari Senin sampai hari
1: Sabtu.
0: Betul. Teh Astriani selamat ya. Nanti hadiahnya bisa dibawa, bisa diambil dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, gitu. Teh Astriani seneng gak? Seneng dong.
1: Alhamdulillah seneng.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu terima kasih banyak Teh Astriani ya, panteng radio Teh Astriani.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya. Prung goyang.
0: Goyang. Teh Astriani, selamat mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai Rp100.000. Dapat voucher Bomber Burger loh. Makan burger. Tuh. Teh Astriani jawabannya emang tepat sekali dan paling cepat warga Dahlia. Kayak gitu tuh, hadiahnya bisa diambil besok bisa ya, besok. Maksudnya nanti jam kerja dari jam 9 sampai jam 4 warga Dahlia. Jam 9 pagi sampai dengan jam 4 nanti bisa diambil gitu. Alright, kalau gitu warga Dahlia, selamat buat Teh Astriani yang sudah menangkan kuis di hari ini di programnya Begadang. Yang pastinya kuis ini didukung oleh Bomber Burger, JNC Cookies, Kunafe, dan juga Taman Lembah Dewata.
2: Buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
0: Jadi yang belum dapat atau belum menang, sabar. Ikutan lagi nanti Wargi Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia. Terus juga di Bandar Dangdut Dahlia. Dan juga di Dongeng Si Koncleng juga ada. Di Dahlia Tatara Sunda juga ada. Di Dahlia Indonesia Pilihan juga ada. Dahlia Indonesia Asik. Terus juga di KIP Dahlia. Di Yang Digoyang-Digoyang yang ada. Terus juga di Mandi Madu juga ada. Begadang besok juga pasti ada dong. Karena kuis ini sampai hari Sabtu. Tanggal 22 Agustus tahun 2026. Wargi Dahlia. Nah itu dia ya. Jangan kemana-mana, Wargi Dahlia masih barengan Tommy yang pastinya di Begadang sampai jam 3 pagi nanti. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go, go, go, goyang.

berikutnya. Misalkan hari ini kan malam Jumat nih, udah masuk hari Jumat Wargi Dahlia. Gitu ya. Udah masuk hari Jumat sekarang. Begadangnya kalau hari Minggu atau malam Minggu, begadang Dahlianya gak ada. Itu dia, adanya acara Wayang Golek Dahlia. Nah, seperti itu Wargi Dahlia. Alright. Ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Gitu Wargi Dahlia. 0811-222-1015. Selamat pagi buat TIK di Cincin Soreang. Lagi panteng pengen langgamnya baru terasa dari King Nasar. Tadi udah King Nasarnya ya. Pokoknya mah digoyangnya buat Wargi Dahlia semuanya aja. Kang Jajat di Pasko, kumaha damang Kang Jajat. Pengen langgamnya Tante Girang, nanti kita cariin dulu ya. Digoyang buat Umi Lila, buat Jendri, Ismet, pokoknya mah Kang Osadayana. Hatur nuhun, Atomi sama-sama, Mama Aji, Nujoran, Mama Aji. Pengen langgamnya Rita Sugiarto. Yang mana atuh hadir? Yang mana judulnya langgamnya? Pokoknya mah digoyang buat Bunda Imut, Mama Eli, Bu Haji. Bu Haji Ani, Bu Haki'i, Haki'i, kumaha tuh ya teh. Bu Haji Eha, buat Nenek Putri, Teh Elis, Teh Ratna, Teh Ira, Teh Isugi juga, Teh Yati, Mimi juga, ya, Teh Isar, Kang Suhana, Kang Tatang juga, Kang Lukman, Kang Deden, Abah Iwan juga, Pak Agus Cibo, dikumkan pokoknya mah Kang Usadayana, Wargi Dahlia. Gak lupa gocinnya buat Atomi anu ganteng, Teh Geningan, sahur saha, Mama Aji. Mama Aji, Mada Taca ninggal aslina, gitu. Terus ada siapa nih? Begadang Dahlia, Kang Tomi sama siapa? Ada Jendri di Cibiru hadir. Langgamnya pengen takut. Siun. Digoyangnya buat The Chow, Maeha, buat Epul, Teh Yati, buat Kang Deddy Cicalengka juga, buat Nenek Putri, buat Ismet. Digocinnya buat Kanya aja. Walah, gak dukanya. Geningan, Jendri, luar biasa. Mbak Yati masih mangkal jualan belum pulang. Mbak Yati mudah-mudahan marema ya icalannya. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis, uangnya ngumpul. Amin. Om Tommy salam kenal, dipanggil Om. Luar biasa tuh ya. Dipanggil Om gitu lumayan tanya, dipanggil Om. Gusaha, memegat gitu. Salam kenal dari Aderil di TKI Sadang Sari. Hoyong langgamna gadis manis Kalimantan, pokoknya mah digoyangna Kanggo Sadayana Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin begadang Dahlia. Digocinna malah buat si genahen we, pokoknya mah gitu cenah alah. Saha Kang si genahen teh Kang gitu tah. Mau malam Jumat kieu mah gitu nya. Manteng bersama si genahen teh ageuning. Apal teu? Jangan kemana-mana Wargi Dahlia.

0: Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 Tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku datangkan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 Tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar kuda.
19: Carmilla jadi jam 11
20: sama. Dugi kan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia pilihan.
22: Dan top hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Selamat.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, bergadang.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Sik asik.

Selamat pagi buat warga Dahlia yang Raja Pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang asik-asik masih di Begadang Dahlia, masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti warga Dahlia. Selamat pagi buat Teati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Wah, orang Ciwidey tiri sigana jam sakieunnya di Ciwidey. Henteu cenah Kang Tommy haneut. Pami nuju Sideang payuneun hawu teh geuningan tehnya. Mulia di Katapang hadir Kang Tommy anu soleh nu kasep nu bager. Bager atuh abdi mah mulia. Tara miceun runtah di mana wae mulia abdi mah insyaallah bager. Terus juga ada siapa nih Atomi, selamat bertugas. Langgamnya pengen abang sayang aja, nanti kita cariin ya. Pokoknya mau digocin kanggo warga Dahlia sadayana, siap ato. Ada Ibu Ani di suka jadi hadir Kang Tommy yang selalu panteng radio Dahlia FM. Wah tuh luar biasa ya. Terus juga Teh Ane di Cikalong, kumaha damang Teh Ane. Mudah-mudahan sarehat sadayana Teh Ane nya sagola wargi. Hoyong langgamna cinta membawa derita, pokoknya mah kanggo Kang Tommy ini digoyang namalahnya. Teh ilap kanggo warga Dahlia sadayana sehat, teras, sukses selalu, amin. Atau Teh Eli di Padalarang, ngunjung naon Teh Eli. Pokoknya mah dikumkeun kanggo sadayana, siap atuh. Ibu Carani di Cimahi juga hadir. Terus juga ada ini tadi udah, ini udah dibacain ya. Ini juga udah dibacain. Udah juga dibacain ya. Ada juga Kang Tommy begadang yuk. Hai yuk atuh Teh Imas di Cimohai. Pokoknya digoyangna kanggo sadayana anu belum pada tidur, digocin buat Kang Tommy. Biasa saya mah Teh Imas Tommy mah langkung seneng dipanggilna Kakang. Nah, ini emeh Sunda pisan, orang Sunda asli gitu. Akang gitu Tommy mah paling resep gitu ta. Kang Tommy gitu ta. Aduh. Upami dipanggil AA teh asa kumaha gitu, atau napi dipanggil Bang gitu ta. SMS siapa ini Bang? Paling seneng dipanggilnya Akang, atau napi Kang, atau napi Kakang gitu. Asa antong kangkung teh Mas gitu tahnya. Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu Kang Tominya. Amin amin. Terima kasih Teh Imas yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Terus juga ada siapa lagi, Tommy mau ketemuan sama Kang Anwar. Lagi begadang di Cijerah, di Ciuyah, lagi manco, lagi panteng dengerin acaranya begadang. Harus dong pastinya. Terus juga Tommy mau ketemuan sama siapa nih, ada Teh Ratna. Kang Tommy salam kenal sama Teh Ratna di Sadu Soreang. Hoyong langgamna ayu ting-ting sakit tanpa luka, ini barusan udah nih. Nah ini nih. Pokoknya mah digoyangna kanggo sadayana warga Dahlia, salam kenal Teh Hilap kanggo Kang Tommy we anu suarana menggelegar sekota Bandung. Wah, kumaha suara guludo gitu tanya menggelegar gitu ta. Terus juga Tommy ketemu sama siapa nih? Tommy kumaha damang alhamdulillah atuh. Hayang langgamna Sivana dari Bang Haji Roma Irama. Pokoknya mah digoyangna kanggo Kang Iwan Moza, Kang Arnold, terus juga siapa nih? Teli di Padalarang, Ngumilila, Mas Tanto, Nenek Putri, Kang Ius, Lis Rodia di Cimahi juga, Pak Wawan Ngamprah, Pak Dirman Syah, pokoknya mah kanggo sadayana wargi Dahlia. Digocina mah kanggo Atomi we, semoga sehat selalu pokoknya namanya. Amin. Yang mau telepon nantilah abis inilah ya. Tapi nanti mau ngareng hap dulu gitu talah ya. Mau ini, mau ngelanjutin ngemil gitu, bawa cemilan Tommy itu ya tadi dari rumah ya, bawa cemilan ya, ada nasi lah satu misting gitu. Cemilana sangu remeh remeh ngentep gini wargi Dahlia tah eta gitu tah. Yang mau telepon nanti ya di 0811-222-1015 atau di 73028 dan juga 7311-710. Prungah.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih gua Riki Dahlia, masih di Begadang Dahlia, masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun. Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Jangan lupa nanti hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting juga ada, Dewi Persik, Lewe Republik juga ada, Charlie Setiaben juga ada, warga Dahlia. Dan masih ada bintang tamu yang kita rahasiakan. Beli tiketnya dari sekarang, bisa keburu abis, warga Dahlia. Betul, udah kalau abis nyesel tuh warga Dahlia, ya enggak? Yang pastinya warga Dahlia, yang mau telepon di 0811-222-1015 atau di 73028 dan juga 7311710. Coba ada siapa yang kita angkatin. Halo, Begadang Dahlia. Mana nih? Ini yang ini. Oke, okay. Begadang Dahlia. Salah mencet. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, bro. Go. Goyang. Halo, iya. Babang.
0: Kaduhung mencet nu eta, ini salah. Iya.
1: Dia teh ieu heula.
0: Kumaha?
1: Ngisi heula ieu toren.
0: Ah, oh, gaya ngisi toren. Ieu Kang Nanu sekalian atau sikat torenna atuh.
1: Lain bisa ke Babang Tommy, cenah mah ngisian lah toren.
0: Saha?
1: Babang Tommy.
0: Tar, abi mah.
1: Oh, tara.
0: Tar. Dia teh ngesian iya, waduh. Lainnya ternyata siaran jam sakitnya lumayan lapar gitu.
1: Bukan lagi abai babang.
0: Lumayan.
1: Majehna iya.
0: Majehna gini wayak iya teh.
1: Majehna lamun ayah iya mah lamun ayah non segala ayah.
0: Ya.
1: Pastinya. Ah juga lah dihekak, memeren kate.
0: Ah sanguan atuh dah lebar atuh.
1: Kali di sanguan deui atuh babang mah enak bubur di sanguan.
0: Iya nah, meh naon ge pan meh wareg Kang Danu.
1: Benar, itu nama da naon deui, itu nama da keur isi beuteung.
0: Eta. Pang nama Kang Danu emot cariosan cekolot baheula. Lamun jajan teh sanguan, cenah gitu meh wareg.
1: Ah eta. Da papata kolot mah bener
0: teteh. Iya atuh.
1: Jadi ngarah naon cing?
0: Ngarah naon?
1: Ngarah awet duit teteh.
0: Iya bener. Tah. Jadi we ka ieu kitu ka bawah dugi ka ayeuna.
1: Nepi ka ayeuna seblak di sanguan.
0: Komo
1: atuh. Di sanguan.
0: Jajan Orson di sanguan pernah Kang Dana.
1: Jelema burung. Orang di sanguan aja lemah murung atuh babang.
0: Apanan ceklot ge cenah kitu, mun jajan teh sanguan cenah meh wareg gitu. Eh, kumaha? Pan meh awet duit Kang Danu.
1: Bener. Pan
0: kolot
1: papa
0: takolot eta bener. Iya, matak. Berarti saya teh salah tuh jajan Orson di sanguan.
1: Ayo kita lihat kenaon cenah Babang Tommy kita aduh ngobrol kenaon ngobrol
0: ngobrol kenu anu nu burung
1: burung
0: yang nu jadi we kieu gitu ta ah. Jadi kieu warga Dahlia mun ngobrol jeung Kang Danu kieu tah gitu. Jadi kabawakeun ku Kang Danu mah aduh ampun Gusti.
1: Jadi kabawakeun ku warga Dahlia jeung penyiar nu lain.
0: Kau ke Ebel gitu tah. Kabawakeun Ebel.
1: Da bageur baheula mah si Danu mah. Babang Tommy bagus. Lah saprak ka dieu jadi nah
0: jadi kieu. Aduh, ampun, ieu mah ampun.
1: Kupin,
0: sugan teh teu kieu lalakon Kang Danu teh aduh.
1: Enya sugan teh papangih deui nya.
0: Ah bosen sugan teh. Isuk mah dek pindah ah. Dek pindah isuk mah mau di ah. Tapi katanya pindah
1: paribasa eta teh nya.
0: Tapi katang dengan Danu mah gok itu aya deui, bangi deui, gok ka dieu aya deui.
1: Gok cenah ka ditu ka luhur
0: aya. Luhur aya.
1: Kata kahanap ayah iya, ya, ke tengah lupa ke tengah ayah iya.
0: Ayah keneh wae kakenca kakatuhu ayah gitu.
1: Uka-uka.
0: Ayah tak etah kadang nanti aduh tiga uka-uka ayah weh dua. Kok mau duaan aja si Eta gitu tuh.
1: Bukan nama. Ayah si Danu, ayah si
0: RD. Nyata gitu. Kok juga ban sepeda we bebarengan ke mana-mana
1: teh. Sepeda. Bagaikan mobil kamiona teh.
0: Bagaikan naon?
1: Mobil bensin.
0: Aduh gaya motoran bensin. Jadi mun misalnya Kang Danu teu aya, misalnya Kang Danu aya tapi RB teh aya mau jalan gitu nya.
1: Heeh, teu jalan. Soalnya naon? Mun lamun ieu mah teh pala mah simping.
0: Harus simping. Simping mah tuangan, iya simping mah.
1: Jadi lu batur lah ya mau jalan.
0: Ah, ikut balik ya mah. Digogoh lah ah.

0: iya macam cek warga dalih teh nah cenah Kang Danu wayah kieu wae cenah hadirna teh anger yo wayah kieu
1: matak lihat matak ahudang teh cenah Kang Danu
0: heeh kitu teh
1: geuning cenah dalam teh mah mah ngahibur soalna naon anu siarawah kieu mah kasok nunutan
0: oh kitu
1: ah sok nunutan bae na teh ranti Jaya Pucung sok nunutan datang cenah ditungguan cenah Danu dang buruk kita iya ngetunuh
0: aduh Kang Danu teh iya ubar tunuh gitu
1: penyelamat tunuh
0: aduh luar biasa
1: sama Nadu penyelamat tunuh
0: langgam langgam Kang Danu langgam langgam langgam
1: langgam nata hayong eta hayang ti Roma Irama we atuh bang
0: anggere gelandangan bari curhat tong sok curhat atuh
1: lain sebujur bangkai.
0: Oh tuh lah, aduh. Iya, mun request langgam teh entong bari iya kan.
1: Kula bari curhat
0: atuh. Sok kang Osa digoyangna.
1: Digoyangna mah Kang Oba Bang Tominya sehat selalu, banyak rezekina, banyak jobna dan banyak sagalana.
0: Ah, tuh eta kudu
1: nama. Mudah-mudahan tahun dieu Babang Tomi bisa umroh.
0: Amin atuh mah.
1: Jeung eta jeung Pak Ustaz Taufik.
0: Tanya
1: sanamelakan bagaikan mobil dan bensin dan bagai Babang Tomi jeung Pak Ustaz Palo Taufiknya kitu sama kitu. Jadi kayak ka bawah.
0: Kebocak.
1: Sama telier.
0: Nya kebawa waras gitu gitu tuh.
1: Kebawa waras.
0: Amin atuh amin. Amin kene.
1: Amin kene. Tang iman di Bandung Mundayang teh Mama Bayu teh Om yang manjaran Mama Pep kangen talu pas pasar bareng Faljan Tokyo Nagopin Oni Nacor. Teh Isar Tonti Umiuna Ustaz di Asep Angkot di Atap Mang Nana Mang Wawan. Cucu Gerlong Jubet Bu Hale Mang Wauci Arno Nenek Putih Limbuna Tiara Esti Dago Juri Rokib Mas Tanto Esti Bacan Tiko Poe Rifat Pak Dirmansa Umi Tiko Abane Tenopa Nenek Ica Nenek Jepret Ain Sugi Mampir Jale Mang Ipada Larang Dua Ahi Deus Jawura Bu Tete Munyo Pepe Bu Apeng Yati Manuk Mama Joda Anin Ada Dolar Bu Enjoy Bunda Dina Mama Lina Mama Lilit Mama Tri Acong Naco Akibar Erni Asri Imam Jojo Mang Irin
0: Beberebetan gitu. Wah. Eh gak lah saya isare ka jamban heula atunya gitu banyak lami kene gitu.
1: Sadayana margi dalia sareng Babang Tomi di sararehatnya.
0: Siapa tuh? Gocin Kang Osa, gocin.
1: Gocin nama Kang Osa si Babang Tampan we, Babang Tomi.
0: Atau non Kang Nanu panteng radio.
1: Panteng radio panteng dalia era-era lengkap dia dalia bro aku gogo ya.
0: Aduh, yang malam Jumat tuh babaung gitu tuh Gusti. Sararieun. Eh Kang Danu cina salam tadi tisa nemet ti Ambu Hajah Rati di Cilaku Sumedang cina pami Kang Danu ayama cina sok rame gitu Kang Danu salam cina tati Ambu Hajah Rati di Cilaku Sumedang ya gitu ta gitu ya Kang Danu biasa ngarame ke nih dak pamite gitu dak sanes Kang Danu gitu ayo nawe semenjak kadieu kepungkur mah henteu seuri-seuri gitu. Balem-balem Kang Danu teh. Dulu mah gitu. Pergi Dahlia. Danu tuh duduk aja sambil malu-malu gitu, mingkem balem gitu. Duduk gitu, diem-diem tahu-tahu bau gitu Kang Danu. Jangan kemana-mana pergi Dahlia. Masih di Begadang Dahlia sampai jam 3 pagi nanti masih barengan Tommy di 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Prunga. Go, go, go, goyang. Go.

0: 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, begadang.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Joan Koprok itu asaruwas itu warga Dahlia ya. Aduh, terima kasih juga buat warga Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Ius, terima kasih sudah bergabung. Terus juga ada siapa nih, Kang Tommy ini sama Teh Ima. Teh Ima, terima kasih sudah hadir di 0811-222-1015. Hoyong langgamna sebujur bangkai, barusan udah banget ya. Pokoknya digoyanginnya buat Kang Tommy dulu yang lagi siaran. Gak lupa juga buat yang lipada panteng aja, terima kasih banyak. Terus juga nih ada Kang Eman Cicadas hadir. Pokoknya mah digoyang kanggo sadayana wargi Dahlia. Siap atau kalau begitu mah ya. Terus juga ini sama siapa nih Kang Tommy? Ini sama Teh Astriani. Hoyong hadirmu bagai mimpi gitu ya. Udah tadi kalau gak salah. Pokoknya digoyangnya buat semuanya aja, wargi Dahlia digocin buat kita berdua aja. Siap, terima kasih banyak ya. Apa kabar juga nih buat Jenong di Sukawangi hadir. Terus juga ada Teh Siti Nurmalia juga hadir. Mama Aji sudah dibaca tadi WhatsAppnya. Mama Aji kenapa kirim lagi? Sudah dibaca tadi, dibacain sama Tommy ya Mama Aji. Terus juga Tommy ketemuan sama siapa nih, ada Diandra di Nanjung. Kang Tommy anu kasep sajagat Dahlia acan alah. Sajagat Dahlia. Hayong langgam nama ingin memeluk dirimu versi Novia Rosma. Salamna kanggo pegawai Pancajaya sejati anu nunjulan lembur orderan di Buburu Kudunungan cenah. Spesialna mah kanggo Kang Iksan Satpam Pancajaya anu kasep Sapancajaya gitu. Hatur nuhun Kang Tommy, sami-sami. Mudah-mudahan waktuna keburu ya. Karena bentar lagi mau pamit Tommy-nya nih. Terus juga nih ada Ambu Hajah Rati di Cilaku Sumedang juga. Tommy ketemuan juga sama Kak Mas Ion di Pacitan hadir pokok namanya. Pengen mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Pokok nama digoyangin buat Kang Oni, Mas Tanto, Kang Arnold, Kang Nana, Pak Dirmansyah, Pak Wawan, Nenek Putri, Kang Ius, Sumilila, Teli, Mas Lukman juga. Pokok nama buat semua warga Dahlia aja gocinnya buat Kang Tommy. Semoga sehat selalu. Amin. Teh Isar. Nuju naon Teh Isar. Mama Feby juga di Sadu Soreang hadir Kang Tommy. Ada Teh Dewi juga di Banjaran. Terima kasih banyak sudah hadir atuh ya. Kalau gitu warga Dahlia, kelanggam dulu deh. Spesial buat warga Dahlia yang masih pantang di 101,5 Dahlia FM, Bandung goyang sing asik. Prungah, go go go. Goyang. Go.

015 warga Dahlia. Kalau nama langgamna pengen Pangeran Dangdut, gak bakalan cukup pas tantu, aduh maaf banget ya. Pokoknya mas saya buat Kang Tommy, semoga sehat selalu, metugas sampai tuntas. Gak lupa juga buat kawan-kawan yang lagi pada kerja, juga warga Dahlia, ada Cong Tiger, Umi Lila, Umi Yuna, Teh Isar, Tiara Desah, juga Bu Arfan, terus juga buat Bu Mbak Yati, Mbak Yati Jamu, Eli pada Larang, Kang Diri, Kang Genta, Kang Danu, Mang Nana di Setiabudi, Kang Lukman di Pasar Baros, Iwan Moza, Arnold Bekopi, terus juga buat Rocky, Nenek Putri, Nenek Ica, Teh Nova, terus juga Teh Ilah, pokok nama Kang Gosadayana, Nunuju Panteng, siap atau. Terus juga ada siapa nih, ada Kang Ahmad, Kang Tommy, salam kenal, salam menang kembali, Kang Ahmad dari Batu Jajar. Hoyong langgamna, atuh mah kabujeng lah, ending lah insyaallah. Kurusane sih itu maksudnya, pokoknya mah digoyangna Kang Gosadayana, Wari Gedalia, Teh Ilah, Kang Kang Tommy, hatur nuwun sami-sami. Kang Agus, Kang Agus Skatebon, di Cibaduyut hadir, pokok namanya. Terus juga nih ada Kang Roni di Setiabudi juga, salam kenal. Kang Tommy salam kenal kembali. Teh Iis di Kampung Gamis Soreang, Kang Tommy salam kenal kembali. Goyahnya tadi udah diputar tuh baru ini nih. Kaporotan Kang Tommy salam kenal, pokoknya salam kenal kembali ya, hatur nuwun sami-sami. Ngadang umah bakal aya botram di Radio Dahlia, muhun insyaallah engke hari Sabtu. Insyaallah Kang Tommy hadir, insyaallah pamit tunduh gitu. Tommy-nya pamit, warga Dahlia terima kasih banyak yang sudah panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Yang udah WhatsApp di 0811-222-1015, terima kasih banyak. Maaf kalau ada WhatsApp yang gak kebaca. Jangan marah, jangan punung, apalagi sampai marah-marah gak puguh gitu ya. Yang teleponnya gak keangkat, yang langgamnya gak keputer juga, hapunten warga Dahlia. Insyaallah ketemu lagi sama Tommy lain waktu di begadangnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Begadang Dahlia, warga Dahlia. Temannya pamit ya. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go, go, go, goyang.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting. Setia Band Republik. Serta ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisal.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Ahlia, radio tersayang atau Rang Rang
1: 101,5.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Di hari Jumat ini tanggal 21 Agustus 2026. Senang sekali Tommy di sini bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman kembali hadir menemani wargi Dahlia di pagi hari ini di obsesi dari hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi nanti wargi Dahlia. Selamat pagi juga untuk wargi Dahlia yang masih pantang di 101,5 Dahlia FM, yang baru saja nyalain radionya juga, yang masih beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya masih semangat gitu wargi Dahlia. Dan seperti biasa wargi Dahlia, selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang surat At-Taubah, tafsir Quran surat At-Taubah ayat 38-39 wargi Dahlia. Dan untuk sesi tanya jawab nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kalau misalkan ada pertanyaan tentang pembahasan di hari ini, boleh WhatsApp aja di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 731710. Nah, sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang sudah siap memberikan tausiah di pagi hari ini tentang tafsir Quran masih di surat At-Taubah wargi Dahlia. Kalau begitu langsung saja kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minun wa minhumul kafirun wa hadana bi taufiqihi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa menambah ilmu karena masuk pada thalabul ilmi. Mudah-mudahan juga ya Allah memberikan kepada kita panjang umur penuh barokah. Wargi, hari ini mari kita lihat, ambil Al-Qur'annya, masih surat At-Taubah ayat yang ke-38. Mangga diambil Al-Qur'annya, dibuka surat At-Taubah ayat ke-38. Mudah-mudahan bisa sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fisabilillahi tsaqaltum ilal ardi ardum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ud hayatu dunya bil akhirati illa qalil ilang tamfiru yu'adibkum adaban alima wa yastabdil kauman gerukum wala tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ya ayuhan latina amanu, yai orang-orang yang beriman. Di sini menggunakan nidanya adalah harpu nida yang ditujukan untuk yang disebut ulul albab, orang yang punya pola pikir, orang yang punya wawasan, manusia yang punya iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah, wahai orang yang punya pola pikir, orang yang beriman, malakum, tidak layak bagi kamu sekalian. Izakilalakum, apabila diajak kamu sekalian, apabila kamu sekalian diperintahkan kepada kamu, ingfiru fisabilillah, segera berangkatlah di jalan Allah. Istaqaltum ilal ardi, masih ya tertumpu pada kehidupan dunia. Araditum fil hayati dunia, apakah kalian sangat menyenangi kehidupan dunia, minal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Fama mata'ud hayati dunia, tidak ada kehidupan dunia itu, ya, fil akhirah, untuk akhirat, illa qalilan, kecuali hanya sedikit atau sepintas saja. Ilan tampiru, jika kamu sekalian tangfiru, yaitu kabur, berangkat, yu'adzibukum, Allah menyiksa kamu sekalian, adaban alima, dengan siksaan yang sangat pedih. Wa istabadilu kauman ghairakum, dan Allah akan menggantikan kaum dengan kaum selain kamu, yaitu wala tadurruhu syai'a, tidak akan memadaratkan sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah terhadap segala sesuatu, Allah maha berkuasa. Wargi, subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Ya Allah memberikan kepada kita tuntunan, ya terutama bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Bagi orang yang tidak membaca Quran, sekalipun Al-Qurannya gede, itu tidak bisa jadi tuntunan. Umpamanya Al-Qurannya segede panto, tetap kalau tidak dibaca mah tidak menjadi tuntunan. Tetapi kalau kita rajin membaca Al-Quran, ya kotrotan-kotrotan nanti akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan bagi dirinya. Insya Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, layyinu qulubukum bil Quran, lunakkan hatimu dengan bacaan Al-Quran. Maksudnya bukan dilunakkan jadi lembek, artinya maka hati manusia akan terkoordinir dengan ayat-ayat Allah, dengan sunnah-sunnah Rasul. Jadi terurus, termanage, jadi dengan ayat-ayat Allah di manage-nya itu. Jadi bukan dengan emosi atau hawa nafsu. Ini adalah ayat hitobnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi memang tadinya kepada Rasulullah. Al-Quran itu sampainya kemudian oleh Rasul disampaikan kepada kita. Jadi fahmul kitabnya lil mu'minina fi jamaatihim itu tarbiyatilakum bima la allahu wa qa'amin munafiqihim. Nah, jadi ini merupakan satu peringatan dari Allah kepada orang-orang yang beriman supaya jangan lengah itu nanti masuk paham-paham munafik, paham-paham fasik, paham-paham kekafiran terhadap hati orang yang beriman itu. Nah, kalau sudah masuk jiwa fasik, jiwa munafik, nah, kepada hati orang yang beriman, maka Allah firmankan idzan misluhum, berarti orang mukmin itu sama dengan orang-orang kafirin. Nah, wargi ya ayukan ladina amanu malakum idza qila lakum firu fisabilillahi asaqaltum ilal ardi. Allah sudah memanggil, mengajak kepada orang yang beriman. Hei orang yang beriman, panggilan untuk jihad sudah siap. Panggilan untuk jihad sudah dikumandangkan. Tidak layak bagi orang-orang yang beriman begitu dikumandangkan panggilan jihad masih ya istilahnya langlak lengle, belum siap untuk menghadapi musuh Allah. Jadi kita memerangi orang yang memerangi agama Allah. Kita akan membela agama Allah. Li'i'la'i kalimatillah. Jadi perang itu bukan melampiaskan emosi dan hawa nafsu. Perang itu tidak sagawayah. Perang itu tidak asal-asalan. Tapi perang itu adalah dakwah. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang yang beriman, tidak layak bagi kamu semuanya, ya di dalam terutama pendidikan, terutama di dalam memanage keluarga, memanage semuanya, itu tidak layak kamu menjadi orang yang lalai. Jadi ya ayyuhal ladzina amanu madzina arada lakum mimma yuhillu bil imani aw makalmat. Nah, jadi kata Allah, firman Allah, hei orang yang beriman, tidak layak bagimu untuk ya menganggap enteng terhadap perintah ajakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hei orang yang beriman, persiapkan dirimu, besok akan memerangi, akan perang. Ya ini adalah untuk perang itu di mana di Taif dan di Hunain perang itu. Nah, makanya di sini kena tempatnya agak anggang, agak jauh dari Madinah, maka persiapan perang itu adalah harus betul-betul matang. Nah, kamu kata Allah, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak layak bagi orang yang beriman masih ya istilahnya abai gitu, tidak begitu serius menghadapi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa angpusihim fisabilillah ulaika humus shodiqun. Nah, firman Allah, hey orang yang beriman, nah kata Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian tidak ragu terhadap ketentuan, kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta kekayaannya, berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya, nah berjihad di jalan Allah dengan ilmu tenaganya. Nah firman Allah, ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang shiddiq di dalam iman dan ketakwaannya itu. Wargi Dahlia, jadi Allah menyampaikan kepada kita, ya tidak layak itu ya. Engkau mengaku iman, takwa kepada Allah, tatkala adzan berkumandang saja masih main HP. Tidak layak begitu, ya. Apalagi diserukan oleh Allah untuk berperang. Memerangi diri sendiri saja sudah tidak mampu. Nah, mengapa? Karena sholat itu adalah Allah akan memberikan ampunan, Allah akan menyelamatkan dari api neraka. Itu dengan sholat itu. Walhasil sholat itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Tatkala kita diajak sholat oleh Allah, yaitu dengan berkumandangnya adzan, kita masih langlak lenglek, kita masih talda, yaitu asakol tumpil ardi. Apakah kamu itu adalah betul-betul tertumpu terhadap kehidupan dunia? Katungkulkan ku kehidupan dunia, itunya ngalah duit anu sakitu galal dekna komo ayena maker. Mejihna mararahal, akibat mahal itu adalah ngupas bawang beureum wae sakilo 700.000. Itu saking ku marahal mahal. Nah itu apalagi kalau mengupas kelapa muda, ya kelapa muda dikupas berapa, nah, itu ya lebih mungkin dari 700.000 itu. Nah jadi wargi Dahlia, nah Allah menjelaskan di sini, wa kana min asbabi tathaqqalatum umur, ya katungkul kena eta jalmi teh ka hiji jam kana waqtul hard asyadid, ya memang pertama cuaca begitu panas, ya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan itu adalah cuaca panas. Jadi orang-orang itu males gitu karena panasnya. Aduh boro-boro rek merangan orang-orang kafir. Ya merangan panas cuaca saja sudah malas begitu. Nah ini yang pertama ya. Nah kemudian indakum kanu qarib ya. Ahdaruju min kojuwati to'ib wa hunen. Nah yang kedua, karena belum lama selesai perang to'ib, perang di to'ib dan perang di hunen. Nah makanya kalau diumumkan siap untuk perang itu, ya malas gitu. Cuaca panas, wah tidak bisa dihindari panas Arab mah. Beda jeung panas Bandung. Panas Bandung mah panas ku naon? Panas ku cilok gitu. Panas ku makanan kuliner gitu. Panas ku kuliner gitu. Nah, yang ketiga innahum kanu fi usyrati syadidah gitu. Bahwa keadaan mereka itu adalah di dalam permasalahan-permasalahan yang sangat worit, Naon sangat worit itu ya. Itu. Itu kemudian di sini adalah di antaranya itu wajahid min qalil ta'am. Jadi nuju peceklik gitu waktu diumumkan teh. Cuaca panas ya. Belum lama pulang perang. Nukatilu daya ada hareun gitu ya. Mungkin ya ini kena ya habis gitu. Nah, disinilah waktu di Madinah itu adalah subhanallah harusnya inda musim rotob bil Madinah ketumah sholah. Jadi musim dingin di Madinah sudah habis, datang musim panas. Nah, disinilah subhanallah ya, waktu pada waktu itu musim panas yaitu jadi talafitul har li anna rajaban wafik. Jadi pada saat itu cuaca lagi naik panas. Wajar kalau memang orang-orang mukmin itu malas gitu menyambut ajakan dari Rasulullah SAW, sehingga Allah memfirmankan malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi asqaltum fil hayati dunya atau fil ardi. Begitu ya. Jadi mun bahasa

0: kuring mah meureun diumumkeun teh di masjid hare-hare umat teh kitu. Nah tapi da teu kitu teuing kitu zaman Rasulullah mah sebab diamanatan ku Allah merupakan dakwahnya adalah jihad fisabilillah, itu adalah dakwah. Nah ternyata wargi Dahlia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada mereka yaitu imuru biqawati Tabuk ba'da fathi wa ba'da Hunain wa ba'da Thaif amiru binafar min sib hina ikhtirab nakhal ta tangkal korma wae kelang gitu ku kapanasan teh ku Rasul diumumkeun ya yeah. Ayeuna teh urang perang ya, padahal nembe beres perang Hunain, nembe beres perang di Thaif gitu ya. Kemudian tos beres Tabuk sudah merdeka. Nah, diumumkeun deui ku Rasul, ayo urang init perang di gitu ya. Maka ayo kumpulkan semuanya bahan-bahan makanan segala macam untuk bekal perang. Nah, kemudian terkumpul, tapi karena musimnya masih panas gitu ya. Cuaca masih panas, keadaan masih peceklik gitu ya. Jadi belum ada yang memiliki makanan yang banyak. Nah, maka disinilah itu wakana min dabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila gojwati ayuwaria bi goiriha lama taktikin lima soliki minal ketemani. Nah, ternyata wargi Dahlia di sini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari rumah untuk melaksanakan perang itu, Rasulullah itu tidak terang-terangan ya. Jadi muncik bahasa orang mah rada sembunyi-sembunyi gitu. Jadi terang-terangan pamer di payunan orang-orang yang beriman itu. Ya biasa-biasa saja. Kenapa? Sebab kalau Rasulullah istilahnya pamer, maka orang-orang akan ikut tanpa pernah diseleksi. Ya itu. Jadi yang berangkat perang itu adalah orang-orang yang sudah di seleksi, sudah di saring gitu ya. Di saring apanya, termasuk ilmu-ilmu agamanya itu ya, di tes semuanya itu. Bagaimana tata cara sholat tatkala dalam keadaan perang begini, bagaimana sholat tatkala dalam keadaan rileks, bagaimana sholat. Nah itu dalam waktu perang itu adalah tidak pernah meninggalkan sholat. Ini yang perlu kita pahami. Jadi sholat itu tidak pernah ditinggalkan sekalipun dalam keadaan waktu perang. Nah, sehingga tatkala keadaannya seperti itu, ya, jadi orang teh malas gitunya diajak, yuk besok perang segera untuk mendaftarkan diri. Nah, gitu ya. Nah, malas gitu ya. Seperti obsesi pagi mengajak wargi-wargi orang rihlah. Ayo orang rihlah. Nah, nampaknya malas gitu. Nah, daya nu daftar nate gitu ya. Wargi tinggal 10 orang lagi untuk satu bis. Ayo silakan wargi daftar supaya nanti kita bersama-sama lagi ya, ada dalam kebersamaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang kedua memberikan pertanyaan diri gitu ya, pertanyaan lagi kepada Rasul dan sahabat-sahabat itu. Gitu. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Nah. Paten eta mah ya, sik. Ite anjin tenangan kehidupan dunia, nengan kehidupan akhirat. Lamun hayang nengan kehidupan akhirat, ayo berperang, pahalanya surga. Kalaupun kita harus meninggal dunia, kita mendapatkan surga yang a'la, yang paling tinggi. Ya, jadi tidak ada orang yang kalah perang, kecuali orang kafir. Kalah perang ya kalah, tidak mendapatkan apa-apa, mendapatkan neraka. Orang muslim itu kalah menang tetap dapat bagian surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan araditum biladati dunya naqisatul nafiah. Itu badalan min sa'adatil akhirah alikamilah alabaki. Nah, apakah kalian itu untuk mencari kesenangan, ketenangan, ya, kebahagiaan, kelezatan kehidupan dunia? Nah, atau bagaimana? Ya, kelezatan kehidupan dunia itu adalah kata Allah, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil." Kecuali hanya sepintas saja. Jadi kehidupan dunia mah nganukur sa pintas, sekedap pisan. Sok kuargi cobaan tepercaya mah kehidupan dunia teh saeutik pisan. Wargi meuli sate, ya, membeli sate, segeledeup peureup satena ge. Ame puas mang segeledeup peureup satena. Genep-genep satena satusukna. Cok langsung dibakar satena teh. Nah, geus matang satena bet dimakan, wah lejat bener sate habis 10 anu segera dipereup teh 10 itu, wah wareg kuma dugi kadinya cik pasti kene aya satena, satena teh aya enak lagi teh aya sudah lewat genggerong, sudah lewat tenggorokan. Udah tidak ada lagi ngaran lagi dunia. Dunia itu adalah dana yagno duniaan. Sangat singkat. Jadi nikmatna sate teh mung saukur waktu dikunyah. Jeng ditelen hungkul. Gistirinya mah kadang-kadang anu gaduh panyawat asam urat. Asem pisan uratna teh. Lantaran ku daging kambing gitu nya. Daging kelenci gitu. Anu gaduh panyawat nusena-sena kena lantaran berlebihan ting. Nah, dahar sate. Nah, ditambah dengan bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, jadi kita buktikan bahwa kehidupan dunia itu sangat singkat. Sok wargi ayeuna beli umpamana naon cilok buatan Lembang. Nah, umpamana mak melianon aya di Subgening bolu Lembang susu. Nah, susu Lembang bolu itu. Tah Umi Hasana tukang caketna tah caket bolu susu tah di Lembang. Sok dituang bolu susu sabuleudan eta. Segede kitu. Sabaraha dintenan eta? Ya, paling geungan saukur 10 menit. 10 menit terus dikunyah, terus ditelen, seep. Aya kene teu raosna. Mangga, masih kene kada dikunyah teu. Nah, eta netelakeun kahirupan dunia teh sangat singkat, sangat singkat. Ya, wargi ge wargi gaduh apa namanya punya uang, ya punya uang sebera 2 bengket umpamanya uangnya sampai 10 bengket, sebengket nate 1 triliun punya 10 bengket. Sok ayeuna peserkeun kana bolu Lembang teh susu, kapan sabuleudeun wungkul teteh sebule dan susu sepe. Nah, jadi uang anu 1 triliun teh nganukur 2 hari habis. Kayaknya telakin dunia. Dunia teh tina kecap dana yadnu duniaan. Artinya singkat. Nah, kalau sekarang kita umpamakan karena dunia itu adalah cek bahasa kiratama, dunia dekna dunia eta iraha wae watakna takabur. Nah, itu jadi dunia teh iraha wae watakna takabur. Jadi bargi daria di ku Allah dipatenkeun pamalama tangu dunia pil akhirati ila qalilun. Itu kehidupan dunia untuk akhirat mah Allah hanya samenel gitu ya. Sakedik pisan ya, jauh pisan. Nah, wargi milik Allah segala apa yang ada di dunia dan di akhirat. Ya, Allah adalah kama ya ja'alakum ahadukum asabi'ahum asbabkum pila em summa yarfa'u na summa yarji'u. Nah, Allah akan memberikan kepada kamu yaitu ya seluruh apa yang Allah ciptakan andaikan diberikan kepadamu. Ya, jadi wargi dahlia ingat, sekalipun kehidupan dunia sangat singkat, andaikan dipakai ibadah kepada Allah mah itu akan lebih tinggi nilainya. Jadi kalau tidak dipakai ibadah, maka akan dijadikan adalah tidak ibadah. Jadi artinya ditinggikan kekupuran kepada Allah. Nah, sebab di sini wargi dahlia, ya Allah memberikan ultimatum illa tangfiru yu'adzibkum adzaban syadida wa yastabdilu qauman ghairakum. Nah, jadi kalau kamu tidak mau berangkat perang, ya Allah akan memberikan siksaan kepada kamu, siksaan yang sangat pedih. Ya, jadi artinya karena menolak perintah Allah, tidak mau masuk ke dalam surga Allah. Nah, itu ya diajak, ayo kita berangkat perang. Nah, harusnya siap. Nah, berangkatlah perang, karena belum tentu mati yang berangkat perang itu. Karena yang menciptakan mati adalah Allah, yang menciptakan hidup adalah Allah, ya. Nah, jadi dengan demikian, kita jangan takut. Hidup dan mati adalah Allah yang menentukan. Jadi bukan manusia, ya, bukan komandan perang, ya. Itu karena kita sudah membuat perjanjian dengan Allah, ya. Kehidupan, kematian itu sudah membuat perjanjian yang disebut dengan ahdunadori. Tatkala kita masih 4 bulan dalam kandungan ibu, itu perjanjian hidup atau mati sampai kapan, ada apa yang ada dilaluinya, itu perjanjian kita itu di dalam bukunya begitu, ya. Nah, mudah-mudahan pagi ya di depan kita ada sholat subuh, ya mari kita sambut sholat subuh ini dengan iman dan takwa, karena pergantian para malaikat Allah, kumpullah malaikat malam dan siang ini ya menyaksikan hamba-hamba Allah melaksanakan sholat subuh. Asbihu bisubhi fa'inahu min azami ujurikum. Pagi sekalilah kalian melakukan sholat subuh karena pahalanya sangat besar. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Wargi dahlia, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut kembali setelah melaksanakan ibadat sholat subuh. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Mau seputar tema ataupun di luar tema juga boleh di 0811 222 1015. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: mata air alami.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus. Obsesi pagi.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sika.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah.

0: masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sing kasih Kuriki Dahlia. Selamat pagi untuk Kuriki Dahlia yang baru panteng di 101,5 Dahlia FM. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami di hari Jumat ini. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Pembahasan hari ini adalah tentang tafsir Quran, surat At-Taubah ayat 38, Wargi Dahlia. Selamat pagi untuk wargi Dahlia yang baru saja menyimak atau mungkin belum menyimak dari tadi tentang pembahasan ini. Jadi sekarang kita lanjut lagi tentang pembahasannya tentang At-Taubah, surat At-Taubah maksudnya, ayat 38 yang akan dilanjutkan kembali oleh Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wargi Dahlia, kita bisa lanjut kembali selesai kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan wargi Dahlia, sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wargi, Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita manusia, sehingga dengan bertubi-tubi Allah memberikan bimbingan kepada kita, pertanyaan demi pertanyaan, agar kita bisa segera ada perubahan sikap dan tingkah laku. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Itu pertanyaan yang sangat menyentuh. Apakah kamu sekalian itu senang terhadap kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Nah, memang kehidupan akhirat tidak kelihatan. Semua orang tuh pasti akan melihat kenyataan gitu. Di dunia itu kan begitu, kelihatannya seperti ini. Nah, karena orang-orang mengatakan iya, tidak ada satupun orang yang tidak senang dengan kehidupan dunia. Malahan Rasulullah menjelaskan hupatil jannah bimakari wa hupatil nar bisyahawat. Kehidupan dunia dihiasi dengan emosi hawa nafsu, ya. Sedangkan kehidupan akhirat dihiasi dengan pika cecebeun, pika horeameun. Nah, itu. Nah, jadi kehidupan dunia itu pika senengeun, ya. Pika resepeun. Nah, itu. Jadi emosi dan hawa nafsunya gedean. Gede hawa nafsu teh kunaon ku kehidupan dunia mah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita bahwa pamala hayatu dunya atau pama matau dunya, pama hayatu dunya bila akhirah ila khalil. Khalilun, khalil itu sedikit sekali. Mungkin setetes atau segawana gitu ya. Tidak ada kehidupan dunia itu adalah kecuali hanya sedikit saja atau sebentar saja. Nah, kembali Allah menyampaikan kembali ya bahwa nikmat kehidupan dunia itu adalah fi qatli wa qillatihi minhu ida kais ila nikmatil akhirah tawidun al-amad. Kehidupan dunia itu hanya sepintas saja, sejorelat gitu, dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu abadi, kekal. Nah, maka di sini pemala mata ul hayati dunia fil akhirati la qalil. Nah, kemudian kata Allah, illan tangfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdilu kauman ghairakum. Jika kamu tidak berangkat perang, nah kamu akan mendapatkan hina dina, itu akan mendapatkan kehancuran. Artinya kamu tidak berangkat perang, maka kamu akan diserang oleh orang-orang kafir yang kamu tidak punya kekuatan apa-apa. Karena orang-orang mukmin semuanya berangkat perang. Kamu berada di Madinah ini, jadi tidak kemana-mana. Nah, nanti akan disiksa oleh orang-orang yang kafir tersebut. yu'adzibukum adzaban alima fidunya yuhlikukum, ya kamu sekalian akan dihancurkan. Nah, jadi dengan kemarahan, kemurkaan orang-orang kafir, nah maka akibatnya hilanglah semuanya, diganti dengan kaum yang baru. Jadi generasi kamu hilang, diganti dengan generasi yang baru, karena kamu meninggal dunia dalam keadaan murka Allah. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga Allah katakan wala tunsurunan, itu ya, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, dan juga wala taduruhu syai'a. Ya, jadi kalau kalian kufur semua, tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah itu. Jadi tiayana nawanana gitu di payunan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah sangat berkuasa terhadap apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi wargi dahlia, tidak pantas kalau seorang mukmin ya ditawari oleh Allah kemudian masih ya, menang atau masih ragu, masih tidak percaya terhadap ajakan-ajakan Allah itu. Salah satu contoh, ajakan dengan sholat berjamaah, pemanya adan. Dengan adanya adan, kita mendapatkan bahwa waktu sholat sudah tiba, berjamaah sudah ada. Nah itu ya, jadi kalau kita pemanya masih ragu terhadap sholat berjamaah, nah Allah akan menyiksa orang tersebut gitu ya. Apa siksaannya? Wallahu a'lam. Karena siksaannya itu akan datang kepada dirinya sendiri, akan secara pribadi akan merasakannya itu. Kemudian nanti akan digantikan dengan yang lainnya itu ya. Nah, itu panggilan dari Allah. Kedua, panggilan dari Allah itu adalah pengajian. Ya. Kita dan undang pengajian, umpamanya di daerah kami malam Jumat ada pengajian bapak-bapak yang hadir hanya itu-itu juga. Nah itu diantaranya tempat tersebut adalah mungkin dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mau datang ke tempat panggilan Allah gitu. Nah jadi kami ajak semuanya sebelum Allah murka kepada kita, yuk kita rubah sikap diri kita. Yuk kita datangi undangan dari Allah itu. Jadi pengajian itu diundangnya oleh Allah, bukan oleh siapa-siapa. Kita diundang oleh DKM. Ya, DKM hanya perantara. Jadi Allah memberikan petunjuk melalui DKM. Ya, petunjuk yaitu, yuk kita ambil petunjuk dari Quran. Karena di masjid itu yang dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Hadis. Nah, kalau umpamanya kita lalai terhadap ajakan-ajakan tersebut, jangan aneh kalau nanti Allah memberikan siksaan kepada orang tersebut dengan dicabut, ya, dicabut rasa tenang diri, itu hidayatul hawasnya dicabut oleh Allah. Bagaimana? Yaitu tidak punya perasaan lagi, ya, jadi sudah hilang kata hidayatul hawasnya. Jadi kita tidak punya rasa malu lagi kalau memang nanti lalu lalang di tempat orang yang ngaji itu. Jadi terus isin deh gitu. Bagaimana mau naik nanti ngawas itu kan isin gitunya. Kenapa? Karena waktu pengajian kok kita tidak ngaji, waktu jumatan kok tidak jumatan. Nah itu Allah akan siksa sendiri nantinya. Siksanya nanti dia sendiri yang akan merasakannya. Dicabut oleh Allah ketenangan, ketentraman, kebahagiaannya dicabut oleh Allah itu ya. Jadi betul, wah banyak duit segala macam, memang di sini dijelaskan kehidupan dunia itu kan nampak gitu ya. Malahan Rasulullah menyampaikan ad-dunya hulwatun wa khadraun. Dunia itu adalah manis sekali. Dunia itu sangat menarik. Nah, ini ya. Banyak orang letih soledad di dunia ya. Banyak orang yang terpleset di dunia itu, soledad kebut labu. Banyak orang yang jatuh ke atas ya. kayak jatuh ke atas itu. Ah iya, ya. Salah satu contoh kemarin tahun berapa itu Menteri Agama jatuh ke atas itu. Hebat. Penghar segala aya kabeuli. Nah, itu kan. Tapi ternyata di hadapan Allah bidarkil asfali minanar, jatuh tersungkur kena api neraka. Kenapa? Karena duit haji dikorupsi. Itu namanya jatuh ke atas. Kalau hur gitunya, wah benghar, wah kaya segala macam aya. Padahal dia adalah di payungan Allah mah tidak ada nilainya apa-apa. Adalah hanya sekedar wakuduhan nasu wal hijarah. Jadi dihijikan jik batu nanti jadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min dalik. Mangga wargi nu bade naroskeun, anu bade ngeritik, ya anu bade maparin saran juga mangga, anu bade sharing mangga nyangakeun. Nah.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di hari Jumat ini. Silakan wargi Dahlia yang mau bertanya di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp di nomor yang sama ataupun telepon on air-nya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710 wargi Dahlia. Ke pertanyaan pertama, Pak Ustadz, datangnya dari seseorang.
1: Iya, yeah, gimana katanya?
0: Pak Ustadz, saya punya suami yang begitu mengekang, Pak Ustadz. Kadang-kadang saya kesel juga sama suami. Keselnya tuh, setiap kali saya mau ke pengajian tidak boleh. Terus setiap kali saya mau infak sodakoh ke masjid juga tidak boleh, Pak Ustadz. Pengen marah tapi takut dosa, tapi dah gimana? Gitu, pengen kebantah juga tapi takut dosa, tapi dah gimana? Itu juga, gitu-gitu juga adalah suami saya, Pak Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana Pak Ustadz menyikapi suami yang seperti itu, hatur nuhun, Pak Ustadz.
1: Pertama, suami itu diajak, ya. Diajak untuk berbuat baik, yang disebut amar ma'ruf. Yuk kang jajab abdi ka pangaosan. Nah, itu ya. Nah, sok akang anu jadi supirna, gitu kan. Dijajab ku suami itu yang pertama ajak. Kalau menolak kita jangan marah karena kita adalah hanya mengajak gitu ya. Mau atau tidak mau tergantung hidayah yang ada di dalam dirinya gitu. Ya terus gitu sokang bade atau pengawasan tenggiring atau orang masihan kangot cai gitu. Nah, infak namina sodako. Nah, jadi diajak ku kita teh jangan dipinta, jangan disuruh, diajak yuk orang kan itu anterkan sodako ayah cai dua dus. Nah yang nama cai teh di dusan gini ya yeah. Boleh memakai gentong cai teh segentong gitu. Nah ayah nama di dusan cai teh. Nah jadi caranya coba dirubah metode ya, metode di rumah dirubah, jangan menyuruh tapi minta dibimbing. Ya, kang abdi bimbing bade paya pangaosan, mudah-mudahan kenging ilmu kanggo ka rumah tanggaan. Jajabkeun abdi sarta tungguan di masjidna siga budak TK ditungguan gitu nya. Nah, naon sababna? Lantaran curigisan suami, curiga ka istrina bisi ameng ka ditu ka dieu, der pamana nonton dangdut di dieu, nonton TikTok di dieu segala macam. Nah, jadi akhirnya rumah tangga terbengkalai. Nah, bilik itu kan kalau disuruh untuk mengantar mah insya Allah tidak akan terjadi permasalahan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mungkin lebih ke ini kalau misalkan takutnya suami cemburu atau ada kecurigaan. Takutnya, maaf, bilangnya mau ke pengajian padahal yaitu kata Pak Taufik bilang juga padahal ikut nonton dangdutan gitu mungkin ya, maksudnya
1: ya. Itu banyak sekali ya, hari di lemur kan beda deui di lemur mah bebeja rek ka pasar balanja padahal atau bebeja rek ka sawah padahal ya nonton dangdut begitu ya TikTokan dan segala macam. Nah jadi harusnya di rumah tangga itu terbuka ya, terbuka artinya belak nangkarak belak nangkaban, istri suami pun juga blak-blakan semuanya itu, tidak boleh ada yang disembunyikan. Demikian. Nah,
0: itu warga Dahlia, mudah-mudahan terjawab ya. Terus juga selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di hari Jumat ini. Selamat pagi buat siapa nih, ada Kang Asep. Aduh, nama belakangnya Kang Asep aja atulah ya ini mah. Pak Ustaz, izin bertanya Kang Tommy juga, apakah yang dimaksud dengan azab yang pedih dalam konteks surat At-Taubah ayat 39, Pak Ustaz hatur nuhun?
1: Ya, adab yang pedih di sana itu adalah orang kafir menyerang kepada kita, nah dengan serangan yang mendadak, karena orang-orang mukmin semuanya sedang berangkat perang, kita tidak berangkat perang, maka tiba-tiba orang kafir itu adalah datang menyiksa kita. Kita kan takut mati, ternyata dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Nah, ternyata kematian itu datang juga, ya. Sekalipun tidak berangkat perang, tetap ada, kata firman Allah juga, walau piburu jimusayyada, sekalipun ada di planet yang sangat tinggi, di bintang yang sangat tinggi, nah, berteralis besi, tetap kematian akan datang. Jadi adab yang pedih itu adalah ya, nyeri hati, nyeri badan dan segala macam, disiksa oleh orang-orang kafir. Dan ternyata kita adalah kecenderungan global, bukan kecenderungan kepada iman dan takwa. Karena keluar dari keimanan, maka disiksa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dia, karena disebutkan yu'adzibu adaban alima. Jadi Allah menyiksa mereka adalah dengan siksaan yang teramat pedih, yaitu ya pedihnya bagaimana ekmenta tulung kasaha, ya, kita diserang oleh sekelompok segerombolan orang kafir dan kita mati bukan dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kafir. Nah, demikian sementara.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di 0811 222 1015. Ada siapa nih, siapa dulu deh, ada Mang Ayi, ada Teh Ane juga, ada Bulia di Katapang juga, terima kasih banyak sudah bergabung, ada Kang Rudi juga, ada Bu Eha juga selamat bergabung, ada Teh Eis Nisa, haturnun, Po Oneng juga sudah hadir, Mama Ibu selamat pagi, terus juga ada Mama Lilis di Ciwidey, Ciwidey. Teh Ali di Padalarang juga, terima kasih sudah hadir di 0811 222 1015, ada Ibu Memes juga, Teh Nani Sartika sudah bergabung, terima kasih banyak. Kang Tommy, ini sama Pak Kokang Yayat di Jatinangor, saya mau bertanya, ada tetangga saya yang ribut Pak Ustadz, gara-gara ada pesan yang tidak tersampaikan, karena yang namanya manusia adalah tidak luput dari kesalahan dan juga lupa. Nah, intinya si A itu diberi amanah sama si B gitu, disuruh menyampaikan ke si C. Nah, si orang yang dikasih amanahnya Pak Ustadz lupa, tidak tersampaikan. Akhirnya orang yang memberikan amanah itu ngambek sampai datang ke rumah yang dituju itu Pak Ustadz, sampai mencak-mencak, sampai marah-marah dan maki-maki Pak Ustadz. Kan yang namanya manusia wajar ada lupa, tapi malah dimarah-marahin sampai didatengin ke rumah. Apakah itu termasuk kriminal atau gimana Pak Ustaz?
1: Ya, tergantung bagaimana delik tersebut, apakah sengaja tidak disampaikan, apakah tidak sengaja. Nah, karena jelas kalau tidak sengaja, manusia itu makhlul khata wa nisyan. Manusia itu suka lupa, manusia itu suka salah, ya. Kalaupun sengaja tidak disampaikan karena akan terjadi keributan, itu adalah satu strategi supaya tidak terjadi adu domba. Ya, tergantung bagaimana situasinya. Nah, bahwa pergi harus memacakan minta maaf. Maaf, iya saya lupa, tidak tersampaikan. Sekarang baru saya lihat HP-nya gitu kan, karena saya jarang baca HP. Nah, ada orang nanya kepada saya pribadi, yeah, Pak Ustad, atas didugikan teracan naonnya, didugikan anak gitu. Nah, kayak dina HP cara dibaca heula. Abdi mah sulit maca nage setengah jam itu teh dipapai-papai terus naon-naon ieu. Itu tisah-tisah nanti apal. Nah, jadi langsung saja minta maaf, bengalah untuk menang. Saya salah, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Mama Lutfi di tempat abdi ayat tawasulan malam Jumat, tapi da dugi kata budak lapan langkung. Salat Isya telat, teras tawasulanana sagala diaoskeun karena dikana spekerkeun gitu. Janten Pak Ustaz kedah kumaha ya salaku warga di sekitar Pak Ustaz? Hatur nuhun.
1: Ya, tergantung warga. Ya, kalau warganya senang ya lanjut gitu ya. Kalau warganya tidak senang, protes jangan pakai speaker gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada yang terganggu, umpamanya anak-anak pelajar, ada umpamanya kalau ada PR gitu ya. Nah, belum kan terganggu kalau speaker itu dikeluarkan itu kalau bukan waktunya. Nah, kalau sholat Isya diakhirkan tidak ada masalah sampai dengan jam umpamanya 00 gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi buat AB, namanya ABE, namanya AB, Kang AB mungkin ya. Pak Ustaz, saya mau curhat sedikit. Alah, curhat sedikit ini mah banyak juga, gak apa-apa tuh curhat masuk.
1: Macan aku.
0: Ini Pak Ustaz, saya tuh setahun yang lalu saya menganggur, memang sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, sudah gitu saya ditinggal sama istri, tidak dicerai, dan juga tidak ada kata-kata apapun, Pak Ustad. Nah, apa nih? Padahal saya tuh suka beribadah, rajin sholat, terus juga suka infak meskipun sedikit, sedekah meskipun sedikit. Nah, mungkin Allah lagi menguji saya, Pak Ustad, karena katanya kalau kita lagi diuji itu tandanya Allah sayang sama kita. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah betul Pak Ustaz dengan cara seperti itu Allah itu adalah sayang sama kita? Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Iya, saya katakan betul. Tidak ada orang yang dibenci oleh Allah, tidak ada. Ya. Jadi semua juga orang yang disiksa dengan dosanya sendiri. Ya. Nah, kenapa istri sampai mengingat seperti itu? Ya karena Anda tidak mengajak istri. Ya, coba ajak kemanapun istri itu. Ya, nah, sekasana mah sekalipun harus jalan kaki, istri akan mengikuti. Ya, nah sekarang istri kita mabur berengengeng kemana, metupu balik natehnya. Nah, itu adalah disebabkan karena kita sebagai suami tidak bisa memberikan arahan, tidak bisa memberikan pendidikan, terakhirnya tidak bisa memberi kenyamanan terhadap istri di rumah. Harusnya istri itu betah di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula. Itu surat 33 ayat 33 ya. Istri itu harusnya tinggal di rumah, betah di rumah, segala macamnya di rumah, ladang pahalanya istri itu adalah di rumah. Nah, itu istri sampai kabur adalah kita sebagai suami tidak bisa memberikan pendidikan yang bisa menyamankan, menenangkan, ya membetahkan tinggal di rumah. Nah, sekarang tinggal dipelajari kembali, kemudian nanti tinggal dijemput kembali istrinya dan bisa kumpul kembali insya Allah. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan curhatnya terjawab ya. Terus juga kita ketemuan sama siapa nih, ada Teh Dia. Salam kenal Kang Tommy, Pak Ustadz salam kenal kembali.
1: Kenal ya.
0: Pak Ustadz, bagaimana Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika kita mendapatkan ujian yang mengharuskannya berkorban demi kebaikan dan agama, Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, tadi dijelaskan oleh Allah itu kan, ayo berangkat kan, gitu kata Rasul. Ketika firman Allah itu kan, jadi bukan mainan, ini adalah betul-betul gitu ya. Jadi kita dituntut harus berkurban, ya mengeluarkan duit, mengeluarkan tenaga, itu semuanya bagaimana? Ya jawabannya adalah di sini adalah ma lakum idza qila lakumun firu fil sabilillah. Nah, tidak layak bagi seorang muslim, tidak seorang mukmin jika dikatakan yuk berangkat ke medan perang, berangkat ke medan tempur. Jawabannya masih lengle, jawabannya masih abai gitu, jawabannya masih tidak percaya. Nah, itu tidak pantas bagi orang muslim itu. Jadi harusnya alhamdulillahirrabbilalamin, kesempatan amal soleh. Nah itu ya, sekalipun hati itu adalah merasa terpaksa, tetapi adalah kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, kesempatan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam irada bima qasamallahu takun agnanas, ridolah terhadap kepastian ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan qanaah, pasti akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Irdo bima qasamallahu takun agnanas. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak, luar biasa jawabannya. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di hari Jumat pagi ini. Pak Ustadz, izin bertanya di luar tema, boleh? Ini tentang dosa seorang menantu terhadap mertua. Dan jika sudah bercerai, masih berdosakah mantan mantu jika melakukan hal yang tidak pantas kepada mertuanya atau mantan mertuanya? Hatur nuhun, Pak Ustadz.
1: Ya, sesama manusia mah tidak layak. Manusia itu pantang berbuat kejahatan kepada manusia lagi, ya. Juga terhadap makhluk-makhluk yang lain. Jadi manusia itu harus betul-betul dijaga eksis kemanusiaannya. Ya, jadi kalau kita, panada dalam Pancasila juga manusiaan yang adil dan beradab, gitu kan. Nah itu kita jaga ya, adil dan beradabnya itu dijaga ya. Ya. Sekarang umpamanya sudah pisah antara mertua dengan mantu. Nah apalagi sudah pisah, harus berbuat baik ya. Bagaimana menciptakan kebaikan, kebenaran ya di hadapan mertua. Nah ya gak apa-apalah disebut bekas mertua. Padahal sebetulnya tidak ada seperti itu ya. Tetap saja orang-orang tua, begitu yang namanya mertua itu orang tua ya. Harus dihargai, harus mendapatkan santun dari menantunya itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada lagi Teh Dia di Cipedes, Pak Ustadz, bentar upami natepan subuh sok aya hilap nawae teu nganggu kunut. Eta natepanna sah teu, Pak Ustadz?
1: Sah salatnya ya. Ya, tidak ada sujud sahwi ya, karena bukan rukun salat. Kunut subuh itu ya. Boleh sah salatnya dan juga tidak usah diulang. Lamun diulang lagi lupa lagi nanti kunutnya. Ya, terus lu diulang lagi. Jadi nanti sampai jam 9 pagi masih kena sholat subuh, can beres-beres lantaran hilap wae kunut, begitu ya. Jadi sah sholatnya ya. Nah, demikian.
0: Baik. Terasa hilap dikikin ke tamu 10, terasa gitu dah hilap wae.
1: Iya, hilap deh. Memang begitu setan itu.
0: Terus juga ada Kang Opik di Cihanjuang. Punten Kang Tommy, salam pangmano. Sarang Pak Ustadz, salam pangmano oge. Bade tumaros ngeunaan kahirupan di dunia sareng di akhirat anu perbandingana teh tebih pisan gitu tah. Upami nahal naharas upami urang berbuat baik di dunia engke teh di akhirat teh bakalan henteu dihisab atanapi henteu teu aya naon ieu teh teu aya balasana gitu Pak Ustaz. Hatur nuhun.
1: Kita berbuat baik di dunia itu kan dihisab oleh Allah itu berapa. Jadi karena di dalam Al-Quran juga dekat hasibu qobla antu hasabu kan gitu. Coba hitung sendiri ya, di buku dairimu baca. Kemudian iqra kitabaka kafa bi nafsika liyauma alaika hasiba. Coba baca dairimu, baca buku harianmu gitu kan. Cukuplah kamu yang memperhitungkannya. Jangan sampai Allah juga ikut memperhitungkan. Jadi kita bisa memperhitungkan sendiri. Bangun pagi ini apa dosa yang kita lakukan, apa kebaikan yang kita lakukan. Nah gitu kan, itu muhasabah itu. Terus sampai dengan nanti maghrib, berapa dosa yang kita lakukan. Nah terus nanti bagaimana tobatnya, istighfarnya bagaimana. Nah ini adalah penghisaban oleh kita sendiri ya. Pasti akan ditanya dan pasti akan diperhitungkan ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga ada Ibu Hani. Bosan punten badai tumaros Kang Tommy, ada istilah ketika tangan, ketika mulut, tangan, mata, kaki berbicara di hadapan Allah. Nah itu tuh bagaimana Pak Ustadz maksudnya? Apakah nanti tangan kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya itu nanti akan bicara tangan itu. Di dalam surat An-Nur itu adalah kulit yang akan bicara gitu kan. Dalam surat Yasin kan yashadu arjuluhum, disaksikan oleh kaki. Kata kaki, betul saya yang melangkahkan juga ke tempat itu kan, kata kulit, betul saya yang menggeseknya juga. Ya betul saya yang membawanya juga. Nah jadi mulut itu tidak bicara. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutup semua mulut ya, tidak bicara, akan membisu seribu bahasa. Nah, yang bicara ada apa? Kemudian yang bicara adalah tangan-tangan mereka ya, tangan yang berbicara. Kemudian disaksikan oleh kaki-kaki itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ustaz Kang Tommy. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten badai tumaros di luar tema ya. Iya kedah nama dinten minggon gitu, tapi teh sawis lah karunya.
1: Iya, sok naon sana.
0: Upami abdi nikah ka istri anu tos sataun teu diwajiban ku carogena. Nah, nahasah teu upami teu ngacu kana waktos bubar idah sajabi ti kitu istrina oge tos menopos Pak Ustaz. Tos sataun teu dinafkahan lahir batin ku carogena itu Pak Ustaz. Kumaha tah Pak Ustaz pamit kitu?
1: Nah, teu cerai gitu. Kan harus ada surat cerai.
0: Betul.
1: Ya. Tertib di Indonesia itu ya. Ada surat cerai. Kenapa ada pernikahan diatur oleh Menteri Agama atau oleh agama, supaya tidak terjadi di zaman Nabi Lut. Ya. Ashabul Aika supaya tidak jadi. Kalau terjadi ashabul Aika, artinya masyarakat kena penyakit AIDS, maka nanti Indonesia akan digoyang, akan ada gempa yang ambles ke dalam tanah. Terbalik nanti manusianya semuanya dikubur hidup-hidup ya, dibalikan tanahnya ya, seakan-akan tidak pernah terjadi ada manusia di atas tanah Indonesia itu. Kemudian ada dihujani batu min sijil, dihujani oleh batu kerikil-kerikil kecil dari neraka sijil, disebabkan dikhawatirkan masih ada orang yang kena penyakit AIDS tidak mati. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi ini untuk hamba Allah Pak Ustadz punten. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini Pak Ustadz, banyak orang sibuk mengejar pekerjaan, karir, jabatan dan juga harta, Pak Ustadz. Nah, bagaimana supaya kesibukan tersebut itu tidak membuat kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, nawaitunya kita ya, beramal itu adalah beribadah. Jadi kita nawaitunya bekerja itu adalah ibadah. Nah, firman Allah kan begitu. I'malu ala ma kanatikum ini amilun. Silakan kalian bekerjalah di tempat kalian kerja, bekerjalah sesuai dengan profesinya, bekerjalah sesuai dengan proporsinya. Ya, kami kata Allah akan membalas pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik. Ya. Nah, itu ya firman Allah itu yang menyuruh kita untuk bekerja. Demikian.
0: Baik. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sama Ibu Ipah. Mudah-mudahan Pak Ustaz Kantomi sehat salamina. Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Amin.
0: Badena roskan awasan doa sujud subhanallah wa bihamdih. Kadang sok ngaoskan subhanallahumma robana wa bihamdika allahumma gfirli. Kengeng hente Pak Ustaz.
1: Nah, boleh. Subhanakallahumma robana wa bihamdika allahumma gfirli. Boleh. Silakan ya. Dua kali bacanya. Boleh tiga kali juga ya. Demikian.
0: Iya, pertanyaan nuta pertanyaan nu tadi, Pak Ustadz, anu nikah ka istri nu tos sataun teu diwajiban, maksudna tos ditalak kondisina gitu, tos ditalak apa benten sarang cerai panggilan Pak Ustadz?
1: Iya, talak cerai teh tetek kene sebetulnya. Nah, cuma talak mah bahasa Arab, cerai mah bahasa Indon gitu ya. Nah, jadi harus ada surat cerai tertib ya. Kenapa? Karena kalau nanti sang suami umpamanya belum nyerai kemudian ditikah, nah nanti itu akan terjadi permasalahan yang teramat berat dunia dan akhirat. Ya, belum cerai sudah nikah dalam masa idah masih mau berani merusak aturan agama Allah ya. Nah, itu jadi akan mendapatkan siksaan yang sangat tinggi ya, jadi artinya mempertinggi tempat jatuh. Nah, demikian.
0: Baik. Terus juga selamat pagi buat Teh Yati.

0: umpamanya kita menghadapi A itu supaya menjadi dunia akhirat manfaat, maka niatkanlah untuk beribadah. Salah satu contoh umpamanya kita punya uang hanya 50.000 rupiah, nah dibutuhkan untuk jihad, kemudian juga dibutuhkan untuk hal yang lain. Nah sekalian saja niat mengeluarkan uang 50.000 itu adalah untuk infak sedekah. Nah itu ya, jadi niatkan sedekah, jihadnya kita bisa melaksanakan dan segala macamnya. Jadi prioritas untuk ibadat itu adalah bisa enggak kehidupan dunia kita menjadi nilai ibadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu semuanya adalah lillahi taala. Itu ya, demikian.
1: Ya, selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik sampai jam 6 pagi nanti. Ada Teh Dewi di Banjaran, Kang Tommy, Pak Ustaz, punten upami mencintai, apakah mencintai dunia itu dilarang dalam Islam atau yang dilarang adalah ketika kecintaan tersebut membuat kita melupakan Allah. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ya, dunia itu tidak diharamkan untuk dicintai. Malahan Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Hey, jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi kehidupan kita jangan lupa, jangan dilupakan. Ada kehidupan dunia, ya. Nah, maksudnya cobalah di pakai hadis Rasulullah SAW, imali dunia kaka anaka ta'isha abadan wa malil akhiratika kaka anaka tamutu godan. Beramal soleh untuk kamu, untuk hari akhirat, seakan-akan besok akan mati. Beramal kehidupan dunia seakan-akan akan hidup kekal. Jadi artinya jangan di satu kaliguskan kehidupan dunia itu, bertahap ya, insyaallah. Demikian.
1: Baik, selamat pagi buat Teh Ai Sugi sudah hadir di 0811-222-1015. Ada Kang Iman di Riung Bandung juga sudah hadir. Teh Yati di Kopo juga sudah bergabung. Ada Teh Santi juga di Kopo. Ada Bapak Urpan juga. Terus ada siapa lagi nih? Ada TLI di Padalarang. Kang Asep juga sudah hadir. Mama Feby di Sadukaler Soreang juga. Ibu Warpan yang selalu panteng di 101,5 Dahlia FM. Bu Enjoy juga hadir. Terus juga TAT di Batu Lawang. Selamat pagi buat Mang Ian di Neglasari. Ada T. Siti Nurmalia di Ciwidey hadir. Ada T. Nani Sartika juga hadir. Ada Teh Cahya namanya hadir ya. Ada pertanyaan dari Teh Cahaya. Punten Pak Ustaz, dalam ayat tadi yang dibacakan di awal-awal ayat 38 itu Allah memberikan teguran kepada orang-orang yang beriman yang merasa berat untuk melaksanakan perintahnya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang Pak Ustaz bisa merasa berat dalam menjalankan perintah Allah? Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Ya, tadi sudah dijelaskan, hupatil jannah bimakarih wa hupatil nar bisyahawat. Itu ya. Jadi setan itu pandai menghias ya, rekayasa apapun bisa. Kalah Nabi Adam juga kan. Semua manusia di dunia kalah oleh setan itu. Nah sehingga nampaknya kehidupan dunia lebih dominan daripada kehidupan akhirat. Nah kita rasakan saja gangguan iblis, ikuan setan itu. Dalam surat Al-Mu'minun kan dikatakan ya, dalam surat Al-Mu'min itu Robbi a'udzubika min hamajati syayatin wa'udzubika robbi ayyadurun. Hadirnya setan di hati kita, hadirnya setan dalam angan-angan kita, itulah yang akan menjadikan terlupakannya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang digugulung adalah dunia sampai Allah memfirmankan alaikumut takasur. Kalian jadi hancur binasa karena berlomba mencari harta. Berarti harta kekayaanlah yang menjadikan kita lupa kepada penciptanya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak jawabannya. Ini sama siapa nih, ada Pak Asep Wildan di Ciampel Batu Jajar.

0: Pak Ustadz Kang Tommy, kumaha upami ayah hiji kula wargi. Pak Ustadz kumaha upami ayah hiji kula wargi, orang tuana naon muslim, oh non muslim panginten ya. Orang tuana non muslim tapi para putrana sadayana muslim. Ta. Orang tuana ngantunkeun berhak teu para putrana kenging waris. Kan upami orang tuana muslim mah teras para putrana non muslim teu aya hak waris. Nah leres kitu Pak Ustaz.
1: Betul. Itu tidak ada waris bagi putra putrinya ya. Jadi orang tuanya kafir, putra putrinya muslim, maka orang tua tidak mewariskan kepada putra-putrinya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat siapa nih? Tidak ada namanya. Pak Ustadz punten upami makna kalimat, apakah kamu lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Punten Pak Ustadz. Makna kalimat tersebut.
1: Iya, maknanya itu iterk. Orang terek hirup di dunia, terek di akhirat, gitu. Coba apakah paham tuh gitu? Ya mana itu? Sholat atau gapleh, gitu kan? Nah, kan daripada sholat tahajud, bandingkan gapleh, weh, gitunya. Dipikin kadi cepit ku, pang jepit etana, pamoyan gini celi natehnya. Terus bisa minum cai sabekong, natehnya. Nah, namanan model gitu, ya. Nah, sik mana itu nur pakai teh? Nah, heureuyan kitu la ibun walahun kehidupan dunia teh heureuy kitu ngkul narek kehidupan akhirat orang lain mah tahajud dia witir salat anu istikharah dan yang lainnya nah ieu mah kan gaple gitu. Nah mana kita butuhkan mana nah kitu kan kedua contoh lagi bak saya bukan melarang musib silakan saja tidak ada masalah ya. Tapi ini yang dipentingkan, sholat lohor atau ngusip, gitu kan? Ngedidik anak atau ngusip, gitu. Saya pernah punya anak, kembali karena ngusip, nah itu nah, ternyata anaknya terbengkalai, tidak bisa terdidik. Nah, saya suruh cucu itu untuk dididik, ya, dan akhirnya dia minta maaf kepada Umi, dan akhirnya dimaafkan oleh Umi dan dia adalah baik kembali semuanya. Itu karena janji tidak akan ngusip lagi meninggalkan putra-putrinya gitu kan. Orang lain waktu berkumpul dengan keluarga hari Ahad itu kan enak gitu pergi kemana-mana berkeluarga dengan keluarga. Ini mah sendiri wae berangkatnya gitu. Nah, habiskan duit jutaan untuk ngusip di laut itu kan. Nah akhirnya ya harus mengalami bahwa anaknya adalah sakit disebabkan karena ayahnya tidak mengurus anaknya itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Pak Ahmad di Cimahi. Poster punten nahal res saurna pas kelahiran Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya hiji anu langsung sieun. Nyata iblis nahal res gitu Pak Ustadz eta teh.
1: Ya, ri iblis mah memang musuh Rasul. Ya, memang sudah dicanangkan dari sononya itu, gitu ya. Ya itu. Jadi dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis itu ketakutan. Ya, memang betul ada hadis yang mengatakan demikian. Demikian ya.
0: Nah, itu dia benar tuh jawabannya leres itu ya. Terus juga ada Teh Susi di Nanjung, Pak Ustaz punten. Abdi teh nuju aya tamu alias tamu beureum gitu Pak Ustaz. Tamu beureum gitu nya. Teras abdi teh diajak ku rerencangan sami teh istri bade ka masjid Pa Ustaz gitu. Da abdi cenah rerencangan teh sieun upami angkat nyalirama sieun aya naon di jalan tah. Ku abdi teh tos dicarioskeun yen abdi teh nuju aya tamu beureum gitu. Tapi anjeunna teh wiosna entong lebat ke masjid antosan di halaman masjid nah teu sawios kitu Pak Ustaz eta teh.
1: Boleh disupah tinggal disupah boleh ya. Supah teh emper. Emperna atau terasna masjid boleh. Yang jangan masuk itu ke ruang utama masjid ya. demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Pak Ustadz, ada yang disampaikan untuk sebelum kita pamitan?
1: Iya, wargi dahlia, subhanallah wa bihamdih wa subhanallah azim. Mudah-mudahan ayat tadi menjadi satu apa namanya, mohon teguran ya teguran, ya. Kalau ajakan ya ajakan ya. Nah, dari Allah itu tawaran kepada kita ya, diantaranya mana yang akan kita ambil, kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Kenapa dipanggil oleh Allah masih diam gitu kan. Nah, kebanyakan kita sekarang itu kan dengan adzan saja kita tidak serempak untuk berangkat ke masjid. Kedua, dengan adanya pengajian saja kita acuh tak acuh terhadap pengajian tersebut. Padahal pengajian itu dipanggil oleh Allah untuk diberikan ilmu, diberikan segala macamnya. Nah, mudah-mudahan wargi kita akan dengan adanya ayat tadi, kita akan meromak, merubah lalampahan tingkah laku kita menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang penuh barokah. Mudah-mudahan kita pun juga tetap ada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini, membahas tentang surat At-Taubah ayat 38, wargi dahlia. Jadi minggu depan kita bahas lagi di ayat 39, mungkin ke 40 gitu, wargi dahlia ya. Terima kasih juga untuk wargi dahlia yang sudah menyimak di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada Teh Isar, terus juga ada Mama Aji, ada Bunda Lisna juga hadir, ada Bunda Tiara yang selalu hadir, terus juga ada Teh Nia di Cihapit juga, Kang Ujang Pecai juga, terima kasih banyak sudah hadir. Maaf tidak bisa, nggak sempat dibacain pertanyaannya. Teh Isnisa juga, ada Teh Neneng juga, ada Bu Eha tadi udah, ada siapa nih, ada Kang Agus Cibo juga, terima kasih banyak. Ada Ibu Lia juga, Mang Ai juga, hatur nuhun yang sudah hadir. Ada siapa nih, ada Apih Mumu sama Bunda Haja Iyomnya, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811-222-1015 wargi dahlia. Tominya pamit, terima kasih banyak sudah menyimak juga. Insya Allah besok kita bertemu kembali di pembahasan berikutnya tentang hadis untuk hari Sabtu. Besok kita bertemu kembali di jam 4 sampai jam 6 yang pastinya di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Tominya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah go go go, goyang.

Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

0: Adri Wargi Dahlia di 0811-222-1015.
1: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya, di sini aja barengan.

saya Nita Talia mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia. Semoga Radio Dahlia makin panjang umur, makin banyak pendengarnya, dan makin sukses selalu.

0: Lega-Lega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Baisho Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisho Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar juga.
19: Kamila jadi jam 11
20: sama dugikan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia pilihan
22: dan top hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Sama.

Andri masih nemenin wargi semua di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8 pagi. Pastinya hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih di Semarang 56 tahun Dahlia juara wargi Dahlia. Ya, sebelum nanti gelegarnya kita bakalan ketemuan di lapangan Tegalega Bandung pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 bersama Alam Mbah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu yang kita rahasiakan. Ya, jangan lupa daftar secepatnya ya wargi Dahlia ya. Daftarnya ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung hanya Rp35.000. Kaosnya menyusul. Ya, selain dapat kaos, nanti wargi Dahlia dapat juga produk dari salah satu sponsor yang bakal menggelegarkan 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Di Semarang 56 tahun Dahlia juara pagi hari ini, Adri gak mau kalah sama penyiar-penyiar yang lain yang bagi-bagi hadiah di semua acara. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah juga wargi Dahlia ya. Hadiah yang akan dibagikan ini dari sponsor kita yang pastinya ingin berbagi keseruan, keceriaan buat wargi Dahlia di 56 tahun Dahlia juara. Kuisnya nanti ya, siap-siap pokoknya. Clue dari kuis yang bakalan Adri bagikan pagi hari ini ya, wargi Dahlia yang tadi pantengin iklan-iklannya di Radio Dahlia, salah satunya ada di situ cluenya ya. Yang akan kita tanyakan nanti, tunggu kuisnya wargi Dahlia. Pagi hari ini Adri pengen nyapa wargi yang sudah masukin WhatsApp-nya, yang sudah ngabsen di 0811-222-1015. Adri juga pengen menyapa wargi Dahlia, warga-warga Cimahi khususnya ya. Gimana nih Cimahi? Di hari kedua ya, dari pembuatan underpass yang ada di Jalan Sriwijaya Cimahi ya, di hari kedua mudah-mudahan sudah lancar wargi Dahlia, karena di hari pertama itu katanya aduh bikin macet warga-warga Cimahi yang akan melakukan aktivitas ya. Kemacetannya gak kira-kira, kemacetan panjang katanya tuh ya, melanda sejumlah ruas jalan di kota Cimahi sejak hari pertama itu, berarti di hari Rabu wargi Dahlia ya, pagi siang sore malam susah mau berangkat kerja mau pulang kerja gara-gara ada ini ya, pembuatan underpass wargi Dahlia. Ada pengerjaan dua proyek underpass, gak cuma satu tapi dua. Sekalian juga perbaikan jembatan Pemkot Cimahi katanya. Ya, jadi ada penyempitan dan pengaturan arus kendaraan di sejumlah titik yang membuat antrian tak terhindarkan. Tapi kemarin di hari kedua katanya mah wargi Dahlia sudah dibikin dua arah. Ini berdasarkan evaluasi atas kemacetan di hari pertama ya. Jadi dilakukanlah rekayasa lalu lintas pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi, dan semoga saja ya ini mengurai kemacetan di hari pertama wargi Dahlia. Asik. Yang ada di TikTok, selamat pagi semua ya, yang sudah menemani Adri lewat TikTok kita @1015 Dahlia FM. TikToknya Adri juga @Adri Dahlia. Adri pengen sapa dulu yang WhatsApp ya. Ini dari tadi sudah pada kirim wargi dari jam 6 pagi. Ada Ponti Gede Bage. Halo Ponti. Ponti sehat Ponti? Aku lama gak dengar suara Ponti on air. Kenapa Ponti? Gak ada kuota ya? Gak pernah on air lagi Ponti. Goyang buat SD Dago, Derry, Bungsu, Iman RB, Danu, Nani, Genta, Ainsugi, Yati Motres, sama Bunda Yangse. Ada Bebeb Derry dari Cibiru menyapa Adri juga pagi hari ini. Terus ada Rini Gotik juga, si hidung minimalis dari Raja Ekek. Hadir Kak Adri. Siap Rini, selamat bergoyang Rin. Besok Botram Rin. Kita mau ngajakin juga ketemu langsung sama wargi Dahlia ya, di syukuran 56 tahun Dahlia juara. Besok kita mau ada Botram wargi Dahlia. Yang mau datang silakan besok ya ke Radio Dahlia mulai dari jam 10. Udah datang ke sini. Habis itu kita Botram masal, makan siangnya Botram wargi Dahlia ya. Bawa makanan yang enak-enak ya. Standar enaknya Botram itu ada di jengkol. Ada di jengkol sama ada di tulang jambal ya kan biasanya. Mudah-mudahan besok ada yang bawa ya.
Ada yang bawa tulang jambal, ada yang bawa jengkol, wargi Dahlia dengan sambal-sambal yang enak ya. Teisar, selamat pagi Teisar. Ada Reni juga, Reni dari Manglayang Cileunyi, Teh Reni alias Mama Dida. Selamat pagi, goyang buat Kak Adri dan semua wargi Dahlia. Bungsu dari Cikaputihan, pagi ini juga pengen goyang buat Teisar, Teh Unik, Nana Permana, IRB, Rini, Ciao, Bunda Adek juga ya, Kang Fahrizal Tokyo juga digoyang. Misterius dari Ciparai, selamat pagi Misterius. Panjang bener WA-nya Misterius ya. Sapa nama aja deh yang panjang-panjang. Agus Toner dari Cicalengka juga hadir tuh, udah ngacung tuh. Neneng Jebret dari Cicalengka juga sama. Lagi apa kamu Neneng Jebret? Mang Ian Baso Neglasari. Assalamualaikum Kak Adri, waalaikumsalam. Sukses juga ya buat Mang Ian Baso, laris ya basonya ya. Ada Nova dari kawasan KHT Keranca Ekek Nova. Bukannya kamu di Gatsu? Udah di Ranca Ekek aja Nova. Teesa dari Jalan Kaca Piring juga menyapa Dedi Antapani, Kang Tatang, Teh Isar, Nenek Ica, Teh Ai, Asgar bersama Deden Cipteng Gocin buat wargi Dahlia semua. Satu lagi ada siapa buat Teh Denok? Halo Teh Denok yang ada di Baraja ya. Goyang Jumat berkah Kak Adri buat semua saja wargi Dahlia. Nanti Adri kembali dengan langsung kuis kayaknya wargi Dahlia. Pertanyaannya nanti Adri share ya. Pantengin Kopi Dangdut Dahlia, jangan kemana-mana, pantengnya hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik brung ah, go go go goyang.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nuruddin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat

0: Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Resale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Resale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Ya jangan cuma semangat kita saja yang berkibar ya, tapi keuntungan juga harus berkibar dong. Rayakan semangat kemerdekaan bersama Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Ya, ini berlaku dari mulai tanggal 1 Agustus lalu hingga 31 Oktober 2026, wargia. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian, ada 1 unit Grand Max Modification, dan ratusan juta rupiah saldo dari Bank Saku. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc plus perlindungan Garda Heltek dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Yuk, pergi Dahlia, datang langsung aja ke outlet resmi Daihatsu terdekat ya. Atau bisa hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026, Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiah.

cinta dari seberang Wargi Dahlia. Ngomong-ngomongin yang di seberang-seberang Wargi Dahlia, yang di Kalimantan kasihan ya. Kita di Bandung alhamdulillah sudah diguyur sama hujan beberapa hari ini Wargi Dahlia. Di Kalimantan saking panasnya ya sampai kebakaran di mana-mana Wargi Dahlia ya. Iya, turut berduka, semoga segera turun hujan juga di Kalimantan ya, karena di sekian titik dan hutan kan banyak ya di Kalimantan Wargi Dahlia ya. Dari sekian titik hutan yang ada di Kalimantan ini pada kebakaran. Asapnya ya sampai ke Malaysia juga kata Teh Siti Ajijah tadi. Teh Siti lagi domisili di Malaysia ya. Tadi dia bilang asap-asap dari Kalimantan Barat ini sampai ke Malaysia Kak Adri. Aduh. Turut berduka buat Kalimantan ya, pray for Kalimantan Wargi Dahlia. Adri, share pertanyaan kuisnya dari sekarang. Wargi Dahlia siap-siap jawab lewat WhatsApp ya, jawaban dari kuis di Kopi Dangdut Dahlia. Pastinya kuis 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Ada hadiah menarik pagi hari ini, persembahan dari Bomber Burger, JNC Cookies, Kunafe, Taman Lebah Dewata sebagai sponsor kuis on air kita pagi ini. Wargi jawabnya lewat WhatsApp, yang ada di TikTok jawabnya nanti ke WhatsApp ya. Catat nomornya di 0811-222-1015. Pertanyaannya gampang saja. Dari tanggal 18 ulang tahun Radio Dahlia kemarin, Wargi sudah pantang pastinya di Radio Dahlia. Banyak perubahan-perubahan acara, ya kan? Pertanyaannya adalah, perubahannya banyak terjadi dari mulai jam 10 malam dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam Wargi Dahlia. Kalau gitu pertanyaannya, sebutkan nama-nama acara dari jam 10 sampai jam 8 malam. Sebutkan nama-nama acara dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam ya, mulai tanggal 18 Agustus 2026. Ayo dikirimin WhatsApp-nya ke 0811-222-1015. Abis digoyang sama Mbak Dewi. Mbak Dewi Persik. Nanti kuisnya segera Adri gelar ya. Untuk satu pemenang pagi hari ini, siap-siap Adri telpon lewat WhatsApp yang tercepat, yang terbenar. Prung ah, go go go, goyang.

0: Radio Dahlia, makin banyak fansnya, sukses ya.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Wargi Dahlia ini banyak yang jawabannya masih jadwal yang lama, Wargi. Ya, sejak 18 Agustus, tepat di 56 tahun Dahlia juara, banyak yang berubah, ya kan? Dan mulai jam 10 sampai jam 8 malam khususnya Wargi Dahlia, ya. Dan ada satu yang komplit banget jawabannya. Pada banyak yang gak ngisi nama acara dari jam 3 sampai jam 4-nya, ya. Ada satu yang komplit banget. Ya sudah deh, kita langsung kontak saja orangnya, Wargi Dahlia. Jangan lupa jawab, semakin gelegar semakin juara ya. 56 tahun Dahlia juara. Halo, 56 tahun Dahlia juara.
1: Halo, Sadi.
0: Semakin gelegar,
1: semakin gelegar,
0: semakin juara,
1: semakin juara.
0: Boleh tahu ini sama siapa, di mana ya ini ya?
1: Orang Rancaekek, Adri.
0: Aduh. Tapi kalau dia sih aku yakin ya, Wargi Dahlia ya. Dari zaman dulu pantengnya emang 25 jam nonstop ya.
1: Adri gak pernah mati radionya.
0: Rini.
1: Ya.
0: Rini Gotik, Wargi Dahlia ini ya. Sebutin tadi yang sudah dikirimin WhatsApp dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam acaranya.
1: Dongeng Sunda,